0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

1 September teman Pro 2 yang pastinya juga banyak momentum bersejarah ya, yang bisa saja kita harus banget untuk mengingat-ingat itu. Dimana di tanggal 1 September pada tahun 1963 ini tuh menjadi suatu tanggal yang mungkin bisa apa ya, anniversary-nya, hari ulang tahunnya. Yang pasti ada Institut Pertanian Bogor itu didirikan pada tahun 1963 di 1 September ini, teman Pro 2 ya. Lalu ada juga di tahun 1991, pada 1 September, itu ada Uzbekistan yang merdeka dari Uni Soviet. Dan di 1 September 2006, itu ada games Roblox, permainan asal Amerika Serikat, itu resmi dirilis ya, platform permainan daring dan sistem pembuatan permainan yang dikembangkan sama Roblox Corporation, yang itu memungkinkan kita sebagai penggunanya memprogram terus juga memainkan permainan yang dibuat oleh diri sendiri atau pengguna yang lainnya. Lalu di tahun mundur lagi, di tahun 1961 ada World Wildlife Fund yang didirikan, WWF itu loh teman Pro 2, tahu dong, yang organisasi non pemerintah internasional yang itu menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan. Dulunya namanya WWF, sekarang ada For Nature. Itu tadi beberapa momentum bersejarah di 1 September sebelum tahun ini.

0: alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama, dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
1: Bohongnya besar,

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin BTB.
3: Bentar.
4: Tapi berisik.
3: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren-keren.
4: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
3: Ini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island. Wow. Dan di sana itu, Le, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Le.
4: Ratusan? Kok bisa sih?
3: Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
4: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget, Win, kalau liburan ke sana.
3: Gas, tapi inget, Dit, di sana itu nggak ada kafe, nggak ada live musik, jadi kamu nongkrongnya di sana sama kucing, Le.
4: Ah, gak apa-apa banget. Ratusan kucing kapan lagi, Win?
2: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember.
1: Bikin kamu jadi si paling tahu.

Masih di Spidel, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru di edisi 1 September 2026. Teman Pro 2, ada yang mau comeback ini loh, tapi masih belum nyampe di Indonesia sih. Aku cek-cek barusan di Play Store ataupun di App Store, kayak belum nyampe di Indonesia deh. Adalah Twitter. Jadi kalau Twitter ini sempet hadir terus ganti nama jadi X gitu ya. Nah, yang sekarang ini nama Twitter itu kembali hadir sebagai suatu platform media sosial setelah ditinggalkan Elon Musk dan diganti menjadi X. Startup dari Virginia, Amerika Serikat ini, Operation Bluebird ya teman Pro 2, udah resmi ngeluncurin jejaring sosial baru bernama Twitter Now. Jadi ada embel-embelnya Now kalau yang sekarang ini. Nah, Operation Bluebird ini sebelumnya juga berupaya untuk menghidupkan kembali nama dan logo Twitter dengan argumen bahwa identitas serta kekayaan intelektual Twitter ini telah ditinggalkan pasca Musk itu mengakuisisi perusahaan pada 2022 dan menggantinya menjadi X gitu kan. Tapi penggunaan nama Twitter ini masih menjadi sengketa hukum nih teman Pro 2. Dari X Corporation itu menggugat Operation Bluebird pada akhir tahun lalu dan meminta hakim federal di Delaware untuk mengeluarkan perintah sementara untuk mencegah peluncuran Twitter versi baru tersebut. Sementara itu di April 2026 itu ada sidang dari hakim pengadilan distrik OAS Calum Connolly itu memberikan pandangan sementara bahwa X tampaknya telah melepaskan klaim kekayaan intelektual atas kata tweet pada dan juga logo burung Twitter. Nah, hakim di situ juga ngebuka kemungkinan hal serupa ini nih berlaku terhadap kata Twitter. Ya meskipun sampai sekarang ini belum mengeluarkan putusan secara tertulis ya teman Pro 2. Nah, ini bisa disebut bukan suatu bagian dari X sih ya, nama si Twitter yang baru ini. Operation Bluebird ini juga menegaskan kalau platform tersebut tidak memiliki hubungan dengan X Corporation. Jadi kalau platform si Twitter Now ini nih gak ada hubungannya nih sama X Corporation gitu. Dan pada situsnya, perusahaan juga menyebut telah mengambil nama yang ditinggalkan X Corp dan membangunnya kembali melalui Twitter.now. Nah, dalam kondisi saat ini, teman Pro 2, dari sosial media yang baru ini nih masih ada usernya itu masih ada ratusan, belum sampai sebanyak itu. Dan pun aku cek di Indonesia ini masih belum masuk sih di handphone Android ataupun di handphone iOS. Nah, gak tahu juga nih, nanti coba aku cek dulu di website apakah udah ada ya Twitter.now nih teman Pro 2. Bisa jadi sih udah ada ya. Nampaknya sih masih belum muncul juga ini. Ditungguin aja. Dan apakah kamu masih akan setia dengan X atau mau bikin yang baru tuh di Twitter.now? Kayak semua-mua sosial media juga sama-sama sih ujung-ujungnya. Kayak X itu hampir samaan sama si Threads gitu kan. Tinggal kamu nyamannya di mana. Karena setiap sosial media yakin banget sih memiliki atmosfer dan juga usernya itu yang beda-beda. Ngerasa gak sih kamu?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sangka? Banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.
3: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
4: Welcome home.
3: Loh, kalian kok ada di sini?
4: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
5: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
4: 100 buat kamu.
6: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasihan memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
4: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Teman Pro 2 ini dari satu informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang memprediksi fenomena El Nino nih yang akan berlangsung sampai awal tahun 2027, Teman Pro 2. Karenanya ya, sampai kapan fenomena ini membuat wilayah Indonesia kering, karena makin kesini makin banyak juga karhutla-karhutla, ya kan. Nah, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani juga sudah memprediksi dampak dari El Nino ini akan berkurang ketika kita sudah memasuki pertengahan Oktober. Dan menurutnya, ketika musim hujan nanti, pengaruh dari El Nino ini akan berkurang signifikan, bahkan relatif nggak ada. Kalau kamu bertanya-tanya apaan sih El Nino. Jadi El Nino ini tuh anomali iklim yang terjadi saat suhu permukaan laut di ekuator Samudra Pasifik itu mengalami kenaikan dibandingkan normalnya, sehingga mengakibatkan curah hujan itu lebih rendah di sejumlah wilayah, Teman Pro 2 ya. Dijelaskan juga kalau fenomena El Nino ini terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Maka dari itu, kondisi kemarau akan lebih kering disertai dengan durasi yang lebih panjang. Dalam sejumlah analisisnya juga, Teman Pro 2, BMKG ini sudah memperkirakan Indonesia akan menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir. Fenomena El Nino ini umumnya berlangsung 3-7 tahun sekali gitu, Teman Pro 2. Dan ketika El Nino ini terjadi, fenomena ini diperkirakan bisa berlangsung selama 9-12 bulan. Namun, dampaknya ini terasa signifikan ya di Indonesia sampai musim kemarau saja. BMKG juga menyebut kalau fenomena El Nino ini berpotensi bertahan sampai awal tahun 2027. Dan saat ini, Teman Pro 2, 80% wilayah Indonesia itu sedang mengalami musim kemarau, dengan puncaknya sebagian besar terjadi pada Agustus. So, biar gak makin banyak ini ya, kebakaran hutan dan lahan ya, Teman Pro 2. Kita harus saling mengawasi lingkungan sekitar. Kalau ada yang bakar-bakar ya diingatkan, kalau bisa apinya dimatiin aja sekalian ya. Udahan kita lagi menghadapi yang namanya El Nino, kemarau cukup panjang, nantinya hujan juga akan apa tuh namanya, persentasenya hujan itu juga masih belum banyak gitu. Jadi di musim kemarau dan kekeringan ini, nggak kekeringan sih, musim kering maksud aku ya, di musim kemarau dan kering ini, supaya nggak banyak-banyak dan juga supaya tidak menambah lagi kebakaran hutan dan lahan, nah itu dia, kita harus saling menjaga dan juga saling mengawasi lingkungan sekitar kita.

0: setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara
3: kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
4: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Masih di edisi 1 September 2026 barengan sama Devi Wulandari ya teman Pro 2. Pagi udah siap banget buat memulai aktivitas ya kan, udah kayak sibuk-sibuknya udah kelihatan ya, apalagi kalendernya muda banget teman Pro 2. Ya harus semangat dong ya untuk menyambut payday malahan. Nah, 1 September ini pun juga sebagai hari di mana didirikan World Wildlife Fund for Nature atau yang kita kenal adalah sebuah organisasi non pemerintah internasional yang itu menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan. Ini yang namanya WWF atau WWF ya, teman Pro 2. Organisasi konservasi independen yang terbesar di dunia dengan lebih dari 5 juta pendukung di seluruh dunia yang bekerja di lebih dari 100 negara serta mendukung sekitar 1.300 proyek konservasi dan lingkungan. Ini berdiri pada tahun 1961 ya, di bulan September tanggal 1, lebih tepatnya hari ini tapi beberapa puluh tahun yang lalu nih teman Pro 2. Nah, si WWF ini kan dia itu tuh gambarnya kayak ya, namanya konservasi kan pasti hewan, hutan gitu ya, konservasi lingkungan gitu kan ya teman Pro 2. Nah, berhubungan dengan itu pastinya sih dari kamu itu ada deh yang pengen banget punya sama yang namanya hewan peliharaan, tapi itu tuh gak bisa untuk dimiliki. Seperti halnya gini, kamu suka sama gajah tapi kamu gak bisa untuk memelihara gajah karena gajah itu meskipun kecil tapi tulisannya caps lock ya, alias gak ada gajah kecil, yang ada gede banget gitu teman Pro 2, meskipun dianya masih baby. Ya seperti itulah contohnya. Terus bisa jadi juga kamu tuh pengen memelihara macan tapi gak bisa karena horor kan ya memelihara macan ya teman Pro 2. Terus ada juga kamu maybe pengen memelihara hewan yang sedang dilindungi gitu, kan gak bisa juga ya.

Nah, di Besti pagi ini aku pengen tahu deh, teman Pro 2. Apa sih hewan yang pengen banget kamu pelihara tapi nggak bisa buat kamu miliki? Boleh langsung ceritain di WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu cek di Instagram Story Pro 2 Jember. Aku udah posting di situ, kamu tinggal tulis aja di question box. Aku tunggu ya sampai pukul 9.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Banyak orang yang mengira nangka cuma enak dimakan saat matang dan manis saja. Padahal biji nangka, terutamanya yang masih muda, justru bisa dimasak dan punya manfaat yang jarang disadari. Biji nangka mengandung serat yang tinggi, vitamin A dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Selain itu, lemaknya juga rendah. Jadi cocok buat yang lagi jaga pola makan tapi tetap ingin makan enak. Intinya, buah nangka bukan cuma buah biasa. Bukan hanya daging buahnya yang lezat, tapi bijinya pun bisa diolah dan tetap memberikan manfaat untuk kesehatan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media ini memberikan dukungan kepada band asal Samarinda loh, namanya Morphe Radio. Jadi dari Aircraft ini memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagunya yang berjudul Graduation Song, di mana dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik. Nah, lagu yang berjudul Graduation Song ini sebenarnya dirilis pertama kali itu di tahun 2018, ya kan? Dan sekarang lagu Graduation Song ini diangkat kembali dalam bentuk video dengan durasi 5 menit lebih nih teman Pro 2. Tentu saja sesuai dengan judulnya ya, Graduation Song ini membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Sebelum aku baca gabungan kamu di Bestie pagi hari ini, aku mau ngajakin kamu dulu nih teman Pro 2 buat dengerin satu single dari Morphe Radio with Graduation Song.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Teman Pro 2 dapetin berita-berita terkini dan juga pastinya terpercaya yang cuma ada di website rri.co.id. Nah, website ini pun bakalan ngasih kamu informasi mulai dari berita regional, berita nasional, berita internasional, terus juga berita tentang olahraga mulai dari sepak bola, olimpik, otosport, dan ada juga informasi tentang gaya hidup. Dari hobi, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata, bisa banget kamu dapetin informasi-informasinya di website rri.co.id. Selain itu, teman Pro 2, ada juga nih, kalau kamu mau cari informasi-informasi tentang perekonomian, bisa kamu langsung cek di website rri.co.id, karena ada banyak sekali informasi tentang ekonomi, mulai dari makro, terus juga tentang bisnis, keuangan, dan juga UMKM. Dan yang pastinya, teman Pro 2, dari website rri.co.id ini, kamu pun juga bisa streaming dari programa 1 sampai programa 5 dari RRI seluruh Indonesia. Lalu ada juga RRI Net, jadi kamu bisa tuh nontonin radio yang divisualkan. Dan pastinya ada satu lagi, yaitu RRI Digital, yang bisa kamu nikmati juga dari website rri.co.id. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan informasi-informasi terkini. Langsung update semua infonya di website rri.co.id.

0: Menariknya lagi, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah kenapa mereka lebih sering merayap daripada berenang. Dari luar terlihat sederhana, tapi ternyata mereka adalah salah satu makhluk hidup paling unik di laut. Membuktikan bahwa di dunia ini, keajaiban tidak selalu terlihat jelas, tapi selalu ada jika kita mau melihat lebih dekat.
1: Bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Masih di Spada, teman pro 2 di Besti ya. Masih mikir ini udah masih Besti atau udah Insight ya. Masih di Besti teman pro 2 karena aku masih belum bacain gabungan dari kamu. Tapi sekarang aku mau bacain, deng. Yang udah masuk di Instagram dan juga di WhatsApp ya. Ada dari Rina di Kaliwates. Kalau Rina bilangnya, aku pengen banget pelihara kucing, tapi di rumah gak dibolehin karena ada anggota keluarga yang kurang suka sama bulu kucing. Iya tuh, bener. Kadang tuh emang kayak kita harus juga kan kompromi sama orang rumah, apakah setuju atau enggak gitu ya. Terus ada Lala juga di Patrang. Kalau Lala, aku pengen punya kelinci, lucu banget, tapi kata orang rumah nanti repot bersihin kandangnya. Jadi untuk sekarang cukup lihat video kelinci aja. Ya kan, kamulah ya Lala yang bersihin tugas rumahnya, rumah kelinci maksudnya. Kalau rumah yang lain, biar anggota keluarga yang lainnya gitu aja, sepakatan juga. Terus ada juga Fajar dari Fajar di Wuhan. Aku sebenarnya pengen pelihara burung, terutama yang bisa berkicau, tapi takut gak bisa ngerawatnya dengan baik karena sering sibuk. Nah iya banget, takutnya dia malah kabur ya kan. Rawan juga tuh, ntar si kandangnya kamu pas lupa nutup terus taunya si burung itu kabur lagi kan. Bahaya juga ya. Terus terakhir dari Nanda di Ajung, aku pengen pelihara kura-kura. Kayaknya seru sih punya hewan yang bisa nemenin dalam waktu lama. Tapi aku masih belum siap dengan tanggung jawab merawatnya. Iya banget. Aku inget dulu aku tuh punya kura-kura. Dia gak aku beli dan gak juga dibeliin sama orang tua. Kayak dia tuh datang sendiri ke rumah aku gitu. Jadi rumah aku tuh emang ada kolam ikannya gitu kan, yang meskipun gak ada ikannya. Terus suatu hari ada tuh kura-kura yang masuk ke dalam kolam itu. Terus ya udah deh, kita pelihara cukup lama. Cuman ya ada satu waktu juga karena dia datang tak diundang, pulangnya pun juga tak diantar ya. Alias tiba-tiba dia tuh hilang teman pro 2. Ya seperti itulah ya, agak sedih sih. Dan aku lupa namanya siapa. Meskipun sedih, aku lupa juga namanya. Terus satu lagi di Tanggul ada Arga. Kalau boleh bebas, aku pengen punya burung kakak tua. Pinter dan bisa diajak interaksi. Tapi jelas gak mungkin ya, karena kebutuhan perawatannya juga gak sederhana. Betul, burung kakak tua tuh bagus juga ya. Dipelihara, bisa diajak ngobrol juga, dilatih ya kan. Tapi ya emang gitu, perawatannya juga gak sederhana ya. Thank you so much teman produk, kamu udah gabungan di BST pagi ini. Abis ini kita lanjut di segmen Insight ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bikin pagi kamu makin seru.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru di edisi 1 September 2026 ya. Masuk di jam 9, interval terakhir dari Spada teman Pro 2, yang pastinya program segmen insight. Udah siap banget buat ngasih insight ke kamu nih. Kita ngobrolin kalau di hari Selasa ini berbicara tentang yang namanya moderasi beragama nih teman Pro 2. Dimana kalau kita ngobrolin tentang agama itu kan pasti kita ada juga yang gak sama ya kan. Ada sangat banyak sekali perbedaan di Indonesia ditemuin teman Pro 2. Tapi gak cuma agama aja sih, kayak hobi beda, selera musik beda, beda daerah asal, beda karakter juga. Dan bahkan bisa jadi itu tadi, keyakinan yang berbeda kamu dengan teman-teman kamu. Tapi anehnya, perbedaan ini nih gak selalu membuat pertemanan jadi renggang kan teman Pro 2. Malah kadang teman yang beda dengan kita itu justru ngebuat kita tuh belajar banyak hal baru. Mulai dari mengenal tradisinya, terus juga memahami kebiasaannya, dan sampai belajar bahwa ternyata kita tuh bisa loh punya banyak kesamaan meskipun ada hal-hal yang berbeda. Karena dalam pertemanan ini kan kita gak harus selalu punya keyakinan, pendapat dan juga latar belakang yang sama kan, untuk bisa kita hahahihi bareng gitu loh teman Pro 2. Nah yang penting adalah gimana kita saling menghargai batasan masing-masing ya. Dan hari ini aku mau ngobrol soal ini nih teman Pro 2. Punya teman yang beda keyakinan, menurut kamu apa sih yang bikin pertemanan itu tetap asik tanpa mempermasalahkan perbedaan? Boleh kamu kasih insight darimu di WhatsApp ya di 081-559-708-950. Dikirim by voice note lebih bagus. Aku tungguin sampai pukul 10 ya teman Pro 2.

0: Versi siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama. Nama cendol sendiri diyakini berasal dari sensasi kenyal butiran hijau saat disantap. Butiran tersebut dibuat dari tepung beras atau tepung hongkwe, lalu disajikan dengan santan, es, dan gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Sih, perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
2: Ya udah yuk cek aja.
1: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Tahu apa tagihan air membengkak?
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 yang namanya kita punya beda keyakinan sama teman itu udah pasti ada ya. Dan kuncinya untuk menjaga pertemanan tetap asik tanpa mempermasalahkan perbedaan adalah dengan saling menghormati. Ya, kita tahu sih apa yang boleh dibicarakan, apa yang sebaiknya tidak dijadikan bahan candaan, ya kan? Dan kapan kita harus menghargai waktu atau kegiatan ibadah dari teman kita. Karena menghargai itu bukan berarti kita harus ikut meyakini hal yang sama ya. Tapi kita tetap bisa menjalankan keyakinan masing-masing sambil tetap berteman dengan yang berbeda, berteman dengan baik-baik, teman Pro 2. Dan kalau ngobrolin tentang ini dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya yang membuat pertemanan bertahan lama itu bukan karena kita selalu sepemikiran, justru seringkali karena kita tahu nih bagaimana menghadapi perbedaan itu. Nah, misalnya nih teman Pro 2, ketika teman kamu sedang menjalankan ibadah atau perayaan keagamaannya, kita bisa tuh memberikan ruang dan juga menghormatinya. Atau mungkin ketika lagi ngobrol dan muncul topik yang sensitif, kita bisa nih nyampein pendapat tanpa ngerasa harus membuat teman kita mengikuti pandangan kita. Dan yang gak kalah penting adalah jangan menjadikan perbedaan itu sebagai bahan untuk merendahkan atau bercandaan yang kelewat batas. Karena sesuatu yang menurut kamu itu lucu belum tentu menurut orang lain itu juga lucu. Dan sebaliknya, perbedaan keyakinan pun juga bisa menjadi kesempatan untuk saling mengenal. Kita bisa nih bertanya tentang gimana tradisinya dengan rasa ingin tahu yang sehat ya, bukan untuk menghakimi atau ngebanding-bandingin mana yang paling benar. Toh dalam pertemanan bisa punya banyak kesamaan juga kok teman Pro 2. Kayak sama-sama suka kulineran, sama-sama suka traveling, atau mungkin sama-sama suka olahraga, ya kan? Dan yang menyatukan kita bisa jauh lebih banyak daripada hal-hal yang ngebedain kita, yaitu tadi, mungkin ada satu sisi yang kalian, kamu dan teman kamu itu memiliki kesamaan.

0: selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 di Insight pagi ini, menurut kamu apa sih yang bikin pertemanan tetap asyik tanpa mempermasalahkan perbedaan? Udah ada gabungan dari siapa tadi? Nah, dia nih teman Pro 2 yang pastinya kita bakalan dengerin bareng-bareng insight dari Nahdia seperti apa sih?
1: Halo teman-teman, perkenalkan namaku Nahdia. Ketika aku punya teman yang berbeda keyakinan dan aku ditanya, apa yang bikin pertemanan tetap asik tanpa mempermasalahkan perbedaan? Menurutku, punya teman yang berbeda keyakinan itu bukan menjadi penghalang untuk tetap berteman dan bersenang-senang bersama. Justru perbedaan bisa membuat kita belajar untuk lebih memahami dan menghargai satu sama lain. Yang paling penting adalah saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan masing-masing. Misalnya, ketika teman sedang menjalankan ibadah atau merayakan hari besar keagamaannya, kita bisa menghargai dan memberikan ruang. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, dalam pertemanan kita juga bisa fokus pada hal-hal yang membuat kita dekat, seperti hobi, bercanda, belajar, atau sekedar nongkrong bersama. Jadi, nggak perlu menjadikan perbedaan keyakinan sebagai sesuatu yang harus diperdebatkan. Menurutku, pertemanan yang asik itu bukan berarti harus memiliki keyakinan yang sama, tetapi bagaimana kita bisa saling menghargai, menerima perbedaan, dan tetap menjadi teman yang baik satu sama lain. Karena pada akhirnya, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tapi kesempatan untuk belajar hidup berdampingan.
0: Seperti itu. Thank you Nahdia buat insight kamu di pagi hari ini, dan semoga saja teman Pro 2 juga yang sekarang ini masih suka memandang sebelah mata dengan teman-teman yang mungkin ada perbedaan, entah itu mulai dari beda pendapat, terus juga mulai beda keyakinan gitu kan. Nah, itu mulai-mulai dari sekarang agak-agak dikurangin tuh buat ngebeda-bedain ya teman Pro 2. Dan yang pastinya perbedaan keyakinan ini memang merupakan sesuatu yang penting dan juga personal ya bagi setiap orang. Karena itu, menghormati perbedaan bukan berarti mencampur adukan keyakinan atau menghilangkan prinsip masing-masing. Justru nih teman Pro 2, kita tuh bisa tetap teguh dengan keyakinan sendiri sambil memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Dan dalam pertemanan, mungkin bentuk toleransi yang paling sederhana adalah aku menghargai kamu, kamu menghargai aku, dan kita tetap bisa buat seru-seruan bareng.

Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.

0: Aduh, enak banget nih liburan di pantai. Angin sepoi-sepoi sambil lihat ombak sama nyemil. Asik.
1: Enak sih enak, tapi lihat tuh kasihan ikannya makan bungkus cemilanmu.
0: Iya, ntar aku bersihin.
2: Jaga tempat tinggal ikan, terumbu karang dan seisinya. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Cinta lautku, cinta Indonesiaku.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, bentar lagi kamu lanjut ditemenin sama Pro 2 Hitlist ya. Masuk pukul 10 dan aku dan juga Spada harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much kamu sudah menyimak aku dari pukul 6 pagi tadi. Ketemu lagi sama Spada besok di hari Rabu ya, teman Pro 2. Dan pastinya kamu station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Have a nice day, teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Hari Info Pro 2 hari ini.
1: Teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2, edisi pukul 10 pagi 1 September 2026, bareng Aisyah yang siap ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate Teman Pro 2. Dan di informasi pertama, ada Jakarta menjadi pusat koordinasi bantuan Palestina APCQP di Asia Pasifik. Dan di informasi kedua, DPR ingatkan warga hemat air hadapi dampak El Nino. Dan di informasi ketiga, Karhutla Semeru masih ditangani. Dan Teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya

Jakarta resmi menjadi pusat koordinasi bantuan Palestina di kawasan Asia Pasifik melalui peluncuran headquarter Asia Pasifik Coalition for Quds and Palestine atau APCQP. Kegiatan berlangsung di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 31 Agustus 2026. APCQP akan fokus pada koordinasi bantuan kemanusiaan untuk Palestina, advokasi dan diplomasi publik, serta penguatan jejaring lembaga dan komunitas di kawasan Asia Pasifik. Sekitar 50 lembaga filantropi, organisasi kemanusiaan, komunitas, dan influencer turut bergabung dalam jejaring tersebut. Langkah ini diharapkan memperkuat solidaritas dan koordinasi bantuan bagi masyarakat Palestina, khususnya di Gaza, Tepi Barat, dan Quds.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mengingatkan masyarakat untuk menghemat dan menggunakan air bersih secara bijak menghadapi potensi dampak El Nino yang dapat memicu kekeringan dan mengurangi ketersediaan air. Saan juga meminta pemerintah memperkuat infrastruktur serta teknologi pengelolaan sumber daya air, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses air bersih. Ia berharap sinergi pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat ketahanan air menghadapi perubahan iklim.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih dalam penanganan. Petugas melakukan pemadaman dari darat dibantu dua helikopter BPBD Jawa Timur untuk waterbombing di blok Ayak-Ayak dan bangunan cilik Desa Ranupani. Hingga kini, area terdampak diperkirakan mencapai sekitar 160 hektar dan masyarakat diimbau tidak memasuki kawasan terdampak tanpa izin atau arahan petugas karena kondisi masih belum sepenuhnya aman. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang dapat aku sampaikan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai, selamat siang Ruang Pro 2, selamat hari Selasa dan selamat menyambut bulan September ya Tom Pro 2. Biasanya tanggal 1 ini mungkin ada Tom Pro 2 yang lagi hektik ya kerjaannya karena menyambut bulan baru di tanggal 1. Kerjaannya juga udah mulai baru juga ya, sepertinya jobdesk-jobdesknya Tom Pro 2. Atau mungkin Tom Pro 2 yang di sekolah atau mungkin lagi kuliah menghadapi hari Tom Pro 2. Selamat datang bulan September dan kita sambut dengan positive vibes ya Tom Pro 2. Karena semua itu datang dari diri sendiri. Kalau kitanya positif, nanti hari-harinya bulan Septembernya nanti mengikuti positif juga Tom Pro 2. Dan untuk mendoktrin kamu biar positif, tentunya aku juga punya lagu-lagu yang enak-enak banget yang bikin mood kamu bagus juga di hari ini Tom Pro 2 untuk menjalani hari Selasa dan juga tanggal 1 ini ya Tom Pro 2. Aku tentunya bakal muterin lagu-lagu yang viral, lagu-lagu yang enak-enak banget, lagu-lagu baru dari artis mancanegara maupun dari Indonesia, semuanya bakal aku puterin Tom Pro 2. Dan tentunya gak cuma muterin lagu aku aja, aku juga bakal muterin lagu Tom Pro 2, lagu kesukaan kamu, lagu yang pengen kamu dengerin di hari ini. Caranya kamu tinggal kasih tahu aku aja di WhatsApp kita di 081559708950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember. Aku tungguin requestan kamu ya sampai jam 12 yang nanti.

0: alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama, dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
1: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Teman terbaik.

Pro 2, sekarang saatnya aku bacain requestan dari Tom Pro 2 ya. Kira-kira Tom Pro 2 siang hari ini pengen dengerin lagu apa aja nih Tom Pro 2? Langsung aja deh aku bacain yang pertama dari Rian Tom Pro 2. Kalau Rian mau dengerin lagunya Bernadia Tom Pro 2 yang judulnya Rabun Jauh, boleh. Bernadia Rabun Jauh aku puterin buat kamu Rian. Dan selanjutnya selain dari Rian ada juga dari siapa ini namanya? Dari Maria Tom Pro 2. Hai Kak, semangat pagi menjelang siang buat semua pendengar Radio RRI. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Kamu juga semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Sekalian saya Maria izin request Sumpah Mati Selena Grace Kak. Terima kasih banyak. Thank you banget Maria udah request Selena Grace Sumpah Mati. Abis ini aku puterin ya buat kamu. Dan ada juga Berbinar nih yang udah hadir. Ada dari Widya, ada juga dari Windy. Hampir kembar nih Tom Pro 2. Widya dan juga Windy request lagu yang sama yaitu Selena Grace, bukan Sabrina Leonor teman Pro 2, Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Nah itu juga aku puterin habis ini dan buat kamu yang belum request aku tunggu sampai jam 12 siang nanti.

0: Kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa. Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai Jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
1: Hello,
2: nih.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu. Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah, yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi.
2: Gak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih? Makasih teman.
4: Hore, juara.
5: Menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

ini sedang menjalani masa hiatus sementara untuk fokus pada pemulihan kesehatan mental dan juga kesejahteraannya nih. Ini baru peduli terhadap kesejahteraan pekerja nih Tom Pro 2 ya, agensinya nih. Agensinya juga memastikan akan memberikan dukungan serta sumber daya yang dibutuhkan Sofia selama masa istirahatnya. Tur Katsai sendiri dimulai di Dublin, Irlandia sebelum berlanjut ke sejumlah kota di Eropa dan Inggris Raya. Dan meski tanpa Sofia, Tom Pro 2, tur akan tetap berjalan sesuai jadwal. Agensi juga meminta para penggemar yang dikenal sebagai icons untuk memberikan pengertian serta terus memberikan dukungan kepada Sofia dan juga seluruh member Katsai. Dan semoga Sofia bisa mendapatkan waktu yang cukup ya untuk beristirahat dan nantinya bisa kembali beraktivitas ketika sudah siap nih Tom Pro 2. Dan tentunya untuk icons alias fansnya Katsai, terus dukung Katsai ya Tom Pro 2, dan juga kita tunggu sampai Sofia bisa kembali lagi bersama Katsai.

0: Pada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya, dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu, terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.
1: Itu mainan abang, kembalikan.
2: Bagaimana kalau
1: adek main bersama yuk?
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Lanjut lagi, kita bacain requestan dari Tom Pro 2 di WhatsApp kita ya, Tom Pro 2, karena banyak banget yang belum aku puterin nih sepertinya. Ada yang pertama dari Zulia. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Merelakan by Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya kak. Thank you banget buat Zulia, selalu setia stay tune di RRI Digital kita ya. Dan buat Tom Pro 2 yang belum download RRI Digital, nah kamu ketinggalan nih Tom Pro 2. Karena kamu kalau misalnya download RRI Digital tuh, kamu banyak banget benefitnya ya. Kamu bisa dengerin Pro 2 Jember di mana aja dan kapan aja. Dan gak cuma Pro 2 Jember aja, kamu bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 5 dari Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi langsung aja download RRI Digital sekarang juga. Dan thank you juga Zulia udah request Angie Carvalho Merelakan, abis ini aku puterin buat kamu. Dan selanjutnya ada juga dari Dinda nih Tom Pro 2 yang request lagunya Naikila, judulnya My Mind Gue, MMG. MMG buat Dinda, abis ini aku puterin. Dan satu lagi deh, satu lagi ada juga dari Dina yang request lagunya Nadif Basalamah Tom Pro 2, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Boleh banget abis ini aku puterin. Dan buat Tom Pro 2 yang belum request, masih bisa banget di WhatsApp kita di 081 559 708 950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember.

Banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek, dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss tepat pada tahun 1873 dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global.

0: Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, Adek mau jujur. Tadi Adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, Adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Dari tadi udah bacain requestan dari Tawang Pro 2 di WhatsApp terus nih Tawang Pro 2. Sekarang saatnya bacain requestan dari Instagram kita ya. Yang udah request-request di question box aku siang hari ini, siap-siap ya aku bacain requestannya. Yang pertama aku mau langsung aja bacain dari Puri underscore R25 Tawang Pro 2. Request di ujung minggu Mesahira. Boleh banget dong di ujung minggu by Mesahira. Aku puterin habis ini buat Puri underscore R25. Dan selanjutnya ada dari thenaps.jawatimur. Nabila Takiyah Cegil Kak, terima kasih. Thank you banget udah request ya dari thenaps.jawatimur. Nabila Takiyah Cegil, abis ini aku puterin buat para fansnya Nabila Takiyah nih, karena aku yakin banget fansnya banyak banget Tawang Pro 2. Dan selanjutnya dari sals.fm, mau dengerin Hacunya Salma Salsabil ya, boleh dong. Hacu by Salma Salsabil, abis ini juga aku puterin. Dan ternyata gak cuma thenaps.jawatimur aja yang request lagunya Nabila Takiyah Cegil Tawang Pro 2. Ada juga dari Farisha underscore Naura 08. Langsung aja deh aku puterin ya Tawang Pro 2. Dan buat kamu yang belum request, masih ada sekitar 40 menit sampai jam 12. Jadi langsung aja serbu Instagram kita sekarang juga.

Siapa sangka banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang

Teman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenteram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

Bro 2, dari tadi aku udah muterin lagu-lagu yang enak banget ya. Dari requestan teman Bro 2 juga, dari WhatsApp, dari Instagram udah pada aku puterin ya. Mulai dari lagu Manca sampai lagu Indo juga udah aku puterin semua nih teman Bro 2. Dan semoga lagu-lagu tadi bikin hari kamu makin semangat ya, bikin mood kamu juga semakin bagus nih di hari Selasa ini tahun Pro 2. Karena hari Selasa ini masih jam 12 siang, masih kurang setengah hari lagi, dan semoga ini bisa jadi mood booster kamu seharian ke depan ya. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah nemenin Aisyah, udah request-request bareng, udah seru-seruan bareng dari tadi. Dan Aisyah udah harus pamit, Pro 2 Hitlist udah harus pamit dulu teman Pro 2, tapi Aisyahnya masih bakal nemenin kamu lagi di jam 12 nanti di Santai Siang sampai jam 3 sore. Thank you banget buat teman Pro 2, dan jangan kemana-mana ya, masih barengan Aisyah terus di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: permainan tradisional. Ini dia, bentengan. Permainan yang satu ini penuh strategi. Bentengan ini bikin kita harus pintar menyerang dan juga bertahan. Selain seru, permainan ini juga melatih kepemimpinan dan juga kerjasama tim.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

kita ngobrol dua masih barengan Aisyah ya. Kalau tadi kita di Pro 2 Hitlist sudah seru-seruan bareng denger lagu-lagu yang enak-enak banget. Dan sekarang kita masuk ke santai siang dan sesuai namanya ya, kita bakal santai-santai siang ini. Tapi enggak cuma santai-santaian aja, Tom Pro 2, aku juga bakal ngasih kamu informasi mulai dari kuliner, UMKM, olahraga, sampai nanti tentang dunia entertainment Tom Pro 2. Dan di info kuliner kali ini, aku tuh bakal membahas sesuatu yang gak kepikiran, tapi kalau disebut, oh iya juga ya gitu Tom Pro 2. Kamu tahu gak sih, kalau Jepang dan juga India tuh kan sama-sama punya yang namanya kari ya Tom Pro 2. Tapi kenapa sih kok bisa cita rasanya ini berbeda Tom Pro 2, padahal sama-sama kari ya. Dan aku bakal ngebahas itu abis ini Tom Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Chamber, teman terbaik kamu.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Bro 2, India dan juga Jepang punya makanan yang sama-sama disebut kari. Tapi ternyata kari Jepang dan juga kari India ini punya cita rasa, tekstur yang berbeda, Tom Bro 2. Dari cita rasa dan teksturnya aja udah sangat berbeda nih. Kalau kari Jepang atau kari biasanya punya rasa yang lebih gurih, lembut, sedikit manis, dan kuahnya tuh cenderung kental ya. Bahkan beberapa resep menggunakan apel atau madu untuk memberikan sentuhan manis di kari Jepang ini, Tom Bro 2. Sementara itu kari India itu tuh lebih kaya rempah ya, bumbu seperti jintan, ketumbar, kapulaga, kunyit, dan cabai bisa digunakan sesuai jenis kari dan juga daerah asalnya. Nah karena itu yang bikin warna dan juga rasanya juga sangat beragam kari India ini, Tom Bro 2. Dan menariknya kari Jepang tuh ternyata mendapat pengaruh dari Inggris yang sebelumnya mengenal kari melalui India. Setelah masuk Jepang, hidangan ini kemudian disesuaikan dengan selera masyarakat setempat dan berkembang menjadi kari raisu yang populer sampai sekarang, Tom Bro 2. Kalau kamu gimana nih, Tom Bro 2? Kira-kira udah nyobain keduanya kah? Atau malah kamu pernahnya nyobain yang Jepang aja, yang kari India belum pernah? Atau malah kamu pernah nyobainnya yang kari India aja atau Jepangnya belum pernah nyoba? Jadi gimana nih, Tom Bro 2? Kira-kira kamu penasaran gak pengen membandingkan rasa dari kedua kari ini, yaitu kari Jepang dan juga kari India?

Kamu pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki. Karena letaknya yang sangat tinggi, pemandangannya benar-benar seperti negeri dongeng. Udara dingin, suasana tenang,

0: melihat keindahan, kita memang harus naik lebih tinggi.
1: Makan apa?
2: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Om Produa, kalau ngomongin soal kuliner Jepang, pasti salah satu yang langsung keluar di pikiran kita tuh pasti langsung kepikiran ramen ya, Om Produa. Emang ramen tuh dikenal sebagai salah satu makanan yang identik dengan Jepang. Tapi ternyata, Om Produa, ramen ini punya akarnya tuh dari Tiongkok. Sebelum kemudian berkembang dan disesuaikan dengan selera masyarakat Jepang. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk hadir di tengah masyarakat Jepang gitu, enggak. Ini adaptasi dari Tiongkok, Om Produa. Dan di Jepang, ramen mulai dikenal pada abad ke-20 dan salah satu tonggaknya terjadi pada 1910 ketika sebuah restoran Tiongkok di Asakusa, Tokyo menyajikan hidangan yang kemudian dikenal sebagai ramen. Ciri khas ramen ada pada mie gandumnya yang menggunakan kansui, sehingga teksturnya menjadi kenyal dan kuah dan toppingnya juga beragam, mulai dari ayam, ikan, seafood, sampai berbagai sayuran dan juga telur. Setiap daerah di Jepang bahkan punya gaya ramennya sendiri-sendiri loh, Teman Produa. Misalnya Sapporo nih, kalau Sapporo itu terkenal dengan ramen miso, sementara Fukuoka dikenal dengan ramen Hakata yang menggunakan kuah tonkotsu. Tonkotsu, Teman Produa. Popularitas ramen kemudian semakin mendunia ya, apalagi ya setelah muncul mie instan pada 1958 yang diciptakan Momofuku Ando melalui Nissin Foods, Teman Produa. Jadi ramen itu bukan cuma sekedar soal mie dan juga kuah ya, tapi perjalanan budayanya itu panjang banget, Teman Produa, sampai akhirnya menjadi salah satu ikon kuliner Jepang. Kalau kamu nih, Teman Produa, kalau kamu sendiri lebih suka ramen kuah yang gurih atau yang light, atau malah kamu sukanya ramen yang pedas, Teman Produa?

0: Berapa sih waktu paling lama Anda kena macet? Sabar. Pada Agustus 2010, jalur tol Beijing-Tibet jadi saksi kemacetan terlama di dunia. Nggak tanggung-tanggung, sebagian warga Tiongkok mesti rela terjebak macet yang berlangsung selama 12 hari. Kemacetan tersebut terjadi di ruas tol nasional 110 yang menyambungkan antara kota Yinchuan dan Beijing. Idealnya, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Yinchuan ke Beijing 12 jam perjalanan saja. Namun karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang lebih dari 40% per tahunnya, membuat jalan tol kelebihan kapasitas pengguna saat itu. Sebagai informasi, jalur ini merupakan jalan raya yang beberapa ruasnya difungsikan sebagai jalan tol.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tadi ngomongin masakan atau kuliner dari mancanegara, sekarang saatnya kita ngomongin soal makanan Indonesia tahun Pro 2. Dan kalau ngomongin soal makanan Indonesia, pasti banyak banget yang langsung kebayang kayak bakso, semur, soto, atau mungkin kamu juga kepikiran ke mie Aceh gitu ya tahun Pro 2. Tapi tahu gak sih tahun Pro 2, beberapa makanan yang udah sangat Indonesia banget ini ternyata punya cerita akulturasi dengan budaya asing. Ternyata kuliner Indonesia juga terbentuk dari pertemuan berbagai budaya yang terjadi selama berabad-abad. Salah satunya melalui perdagangan dan juga perpindahan masyarakat tahun Pro 2. Contohnya deh, ada bakso yang mendapat pengaruh dari budaya Tionghoa yang kemudian berkembang mengikuti bahan serta selera masyarakat Indonesia. Ada juga tahun Pro 2 kecap manis. Awalnya tradisi pembuatan kecap dibawa masyarakat Tionghoa, kemudian disesuaikan dengan selera masyarakat Jawa dengan tambahan gula kelapa hingga menjadi kecap manis yang kita kenal sekarang. Sementara mie Aceh menunjukkan pengaruh kuliner India lewat penggunaan kari dan berbagai rempah yang kemudian berpadu dengan bahan lokal Aceh tahun Pro 2. Makanya mie Aceh ini sangat berempah ya, ternyata memang ada pengaruh kuliner India di dalamnya. Lalu ada juga semur tahun Pro 2, ini kan Indonesia banget ya kalau semur ini. Yang namanya ini sering dikaitkan dengan teknik memasak semur dari Belanda tahun Pro 2 ternyata. Setelah berkembang di Nusantara, semur dipadukan dengan kecap manis dan rempah sehingga punya cita rasa khas Indonesia. Dan tentu ini menarik banget ya tahun Pro 2, kuliner Indonesia ternyata bukan cuma soal rasanya aja, tapi juga punya cerita yang panjang tentang pertemuan dan perpaduan dengan berbagai budaya. Ternyata makanan-makanan yang kita anggap Indonesia banget, yang kayak udah sangat melekat ke Indonesiaannya, ternyata juga akulturasi dari berbagai budaya loh teman-teman.

0: Kita melihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya. Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sekarang kita ke informasi dari dunia olahraga tahun Pro 2. Aku mau mulai dari kabar dari dunia sepak bola internasional. Salah satu nama besar dalam sejarah sepak bola, Lionel Messi, akhirnya mengambil keputusan besar soal timnas Argentina. Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari timnas Argentina di usia 39 tahun. Setelah menjalani Piala Dunia 2026, keputusan ini sekaligus menutup perjalanan panjang Messi bersama Albi Celeste selama lebih dari 2 dekade ya tahun Pro 2. Dan sepanjang karir internasionalnya, Messi itu mencatat 207 penampilan dan 125 gol, sekaligus menjadi pemain dengan penampilan dan gol terbanyak dalam sejarah timnas Argentina. Di balik keputusan tersebut ada faktor emosional yang cukup kuat ya Tom Pro 2. Ayah Messi, George Messi, meninggal dunia pada 8 Agustus 2026. Kepergian sang ayah turut memperkuat keyakinan Messi untuk mengakhiri perjalanan bersama tim nasional. Messi juga meninggalkan warisan luar biasa bersama Argentina. Ia berhasil membawa negaranya meraih Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan juga Copa America 2024. Meski pensiun dari timnas, Messi belum pensiun dari sepak bola secara keseluruhan di tahun Pro 2. Ia masih melanjutkan karir klubnya bersama Inter Miami. Dan sebuah era akhirnya berakhir ya tahun Pro 2, dari perjuangan, kritik, sampai akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia. Perjalanan Messi bersama Argentina tentu meninggalkan cerita yang luar biasa. Tapi karena Messi masih belum pensiun secara keseluruhan nih, karirnya masih ada di Inter Miami, kita tunggu aja penampilannya bersama Inter Miami tahun Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: HP bergetar, tapi ternyata nggak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
4: Ya udah yuk, cek aja.
3: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
4: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

kabar seru dari dunia tenis setelah sempat absen tahun Pro 2 karena cedera. Carlos Alcaraz akhirnya kembali tampil di nomor tunggal US Open 2026 dan langsung menunjukkan performa yang meyakinkan. Carlos Alcaraz mengawali US Open 2026 dengan kemenangan telak ya. Unggulan kedua itu berhasil mengalahkan Roman Safiulin dalam 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan juga 6-4 di Arthur Ashe Stadium tahun Pro 2. Pertandingan ini juga menjadi laga tunggal pertama Alcaraz setelah sempat 4 bulan absen akibat cedera pergelangan tangan. Meski sempat berhati-hati di awal pertandingan, Alcaraz mampu menyelesaikan laga dalam waktu 2 jam 22 menit tanpa kehilangan satu set pun. Kemenangan ini membuat Alcaraz mempertahankan catatan sempurna 8 kemenangan tanpa kekalahan di Grand Slam sepanjang 2026. Ia juga sedang memburu gelar US Open kedua secara beruntun ya tahun Pro 2. Di babak kedua, Alcaraz akan menghadapi James Faria dan ini tentu menarik banget buat ditunggu ya. Apakah Alcaraz bisa melaju terus dan mempertahankan gelarnya di New York? Kita tunggu aja tahun Pro 2 penampilan Alcaraz selanjutnya.

Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik.

Tadi sepak bola udah, tenis juga udah, sekarang saatnya ke dunia olahraga basket, khususnya kabar dari dunia basket Indonesia Tom Pro 2. Timnas basket putra Indonesia berhasil memastikan langkah ke ronde berikutnya di prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Timnas basket putra Indonesia memastikan tiket ke ronde 2 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Setelah finish di posisi ketiga di grup C nih Tawang Pro 2. Dan dalam 3 pertandingan, Indonesia meraih 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Kemenangan didapat saat menghadapi Singapura dengan skor 85-4. Sementara itu Indonesia kalah dari Hong Kong 60-71 dan juga Malaysia 63-77 Tawang Pro 2. Meski hasilnya belum maksimal, tiket ke ronde 2 tetap berhasil diamankan ya. Dan di fase berikutnya Indonesia akan bergabung di grup F bersama Hong Kong, Malaysia, Thailand, Mongolia, dan juga Fiji. Timnas juga akan langsung melakukan persiapan untuk agenda berikutnya, termasuk menghadapi Asian Games. Training camp dijadwalkan mulai 3 September 2026 dan semoga di ronde berikutnya, performa Timnas Bakat Indonesia bisa semakin solid dan meraih hasil yang lebih baik ya Tom Pro 2. Kita tunggu aja hasil baiknya dari Timnas Basket Indonesia.

Kira-kira kenapa ya rambut uban cepat banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

Kalau tadi aku udah ngebahas dunia olahraga mulai dari sepak bola, tenis, sampai basket Indonesia, sekarang saatnya aku ngebahas dunia entertainment, teman Pro 2. Aku bakal ngasih kamu informasi dari dunia film, film yang mau tayang ataupun review film yang udah tayang nih, teman Pro 2. Ada salah satu anime yang sangat terkenal banget dan juga ini fansnya banyak banget, teman Pro 2. Dan ada kabar seru dari anime ini. Kalau kamu pecinta anime atau kamu pecinta Jujutsu Kaisen, nah itu kamu pasti gak bakal mau ketinggalan informasi ini sih, Tom Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran, kamu jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Chamber, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa menciptakan rasa takut bahkan saat tidak ada apa-apa di sekitar kita. Dalam kondisi gelap atau sunyi, otak cenderung bekerja lebih aktif untuk mengisi kekosongan. Suara kecil bisa terdengar lebih besar. Bayangan biasa bisa terlihat seperti sesuatu yang berbeda. Ini adalah bagian dari insting alami manusia yang sejak dulu digunakan untuk bertahan hidup, mendeteksi bahaya, bahkan sebelum benar-benar terlihat. Itulah kenapa saat sendirian di malam hari, kita sering merasa seperti tidak benar-benar sendiri. Padahal bisa jadi itu hanya pikiran kita yang sedang mencoba melindungi diri. Tapi tetap saja, rasa itu terasa begitu nyata, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Buat para pecinta anim, khususnya penggemar Jujutsu Kaisen, ada kabar terbaru. Season 4 mulai kasih bocoran visual baru, dan kali ini sosok Sukuna kembali jadi perhatian ya tahun Pro 2. Kabar terbaru datang dari Jujutsu Kaisen Season 4, Studio MAPPA memperkenalkan visual baru yang menampilkan Ryomen Sukuna dalam acara Jujufest 2026 di Jepang. Visual tersebut memperlihatkan tangan merah Sukuna yang muncul dari balik bayangan, memberikan gambaran kalau ancaman besar masih menanti di kelanjutan cerita Jujutsu Kaisen ini. Season 4 nantinya akan melanjutkan Cooling Game Arc bagian kedua, tapi sampai sekarang MAPPA masih belum mengumumkan tanggal resmi penayangannya ya tahun Pro 2. Selain kabar season 4, Jujufest 2026 juga mengumumkan sejumlah proyek lain, termasuk pameran terakhir Jujutsu Kaisen di Jepang dan pembaruan untuk beberapa gamenya nih. Buat tahun Pro 2 yang udah penasaran dengan kelanjutan kisah Yuji dan juga kawan-kawannya, sepertinya masih harus sedikit bersabar ya, karena MAPPA masih belum mengumumkan tanggal resmi penayangannya tahun Pro 2. Kalau visual Sukuna yang baru aja dirilis udah bikin penasaran, kira-kira bakal seperti apa nih pertarungan di season 4 nanti? Pasti bakal seru banget dan juga bikin penasaran banget tahun Pro 2. Kita tunggu aja ya untuk MAPPA merilis tanggal resmi untuk penayangannya tahun Pro 2.

0: Papua ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
4: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.
1: Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tom Pro 2, buat kamu nih ada rekomendasi film Indonesia yang super menarik Tom Pro 2. Judulnya Rumah Singgah, sebuah film yang mengangkat cerita tentang perjuangan, persahabatan, dan juga harapan. Film Rumah Singgah bercerita tentang Carla, seorang atlet lari muda yang harus menghadapi perubahan besar dalam hidupnya setelah dia didiagnosis kanker tulang Tom Pro 2. Padahal dia atlet lari muda ya. Carla kemudian tinggal di sebuah rumah singgah untuk menjalani pengobatan. Di sana ia bertemu dengan Lucky, Tony, dan juga Pika yang sama-sama sedang menghadapi perjuangannya masing-masing. Dari pertemuan itu tumbuh persahabatan yang membuat mereka tuh saling mendukung dan juga saling menguatkan ya tentunya. Film ini bakal dibintangi Adisti Zara sebagai Carla, Devano Danendra sebagai Lucky, Cicio Manasero sebagai Tony, dan juga Messi Gusti sebagai Pika. Ada juga Dewi Irawan dan juga Aming yang turut memperkuat di jajaran pemain film ini ya Tom Pro 2. Dan menariknya lagi, Rumah Singgah tuh gak hanya berfokus pada perjuangan tentang menghadapi penyakit aja, tapi juga tentang bagaimana seseorang bisa menemukan persahabatan, harapan, dan juga kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Film ini disutradarai oleh Dian Sunu Prastowo. Ini juga sudah tayang di bioskop Tom Pro 2 sejak 27 Agustus 2026. Dan buat kamu yang suka film-film slice of life kayak gini ya, film yang menyentuh dan juga penuh makna, Rumah Singgah ini bisa banget masuk ke watchlist kalian Tom Pro 2. Apalagi weekend ini nih, udah mau weekend. Aku mau bilang udah mau weekend tapi sekarang masih Selasa Tom Pro 2. Masih lama ya weekendnya. Jadi kamu masih bisa prepare nih, kalau kamu pengen nonton film ini, kamu bisa nonton di bioskop.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
2: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Hari ini aku udah nyajiin ke kamu informasi seputar dunia kuliner, dunia olahraga, dan juga dunia entertainment Tom Pro 2. Dan Santai Siang edisi hari ini udah harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Aisyah juga udah harus pamit dulu Tom Pro 2. Tapi tenang aja, keseruan hari ini masih dilanjut ya, dengan sore ceria, dengan host yang agak tidak biasa nih hari ini Tom Pro 2. Ada siapa? Ada Denny dan juga Ewin nantinya Tom Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran gimana sih ada Denny dan juga Ewin dan sore ceria nanti akan membahas apa, kamu jangan kemana-mana Tom Pro 2. Dan thank you banget ya buat Tom Pro 2 yang udah nemenin Aisyah hari ini. Dan jangan lupa besok Santai Siang masih ada lagi di jam yang sama, jam 12 sampai jam 3 sore. Aisyah pamit dulu, bye-bye Tom Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

amal yang pahalanya terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita jalan datangnya hidayah, keberkahan, dan manfaat bagi banyak orang.

0: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Teddy mana? Absen lagi.
3: Tadi pamitnya ke toilet.
1: Coba kamu susul.
4: Teddy.
3: Kok ada suara aneh di dalam?
4: Teddy. Rusak kau. Pakai lu.
1: Haruskah semua berakhir seperti ini? Sementara, masih banyak hal yang dapat dilakukan di masa muda demi cita-cita. Terlalu mahal menukar masa depan demi kenikmatan sesaat. Negeri ini menanti karya dan prestasimu. Say no to drugs.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai, selamat sore teman Pro 2. Tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, udah saatnya untuk Info Pro 2. Dan kali ini barengan aku, Trigger Denny, yang bakal bagiin informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi sore hari ini adalah Kementerian BU mulai renovasi rumah ibadah terdampak gempa di Flores. Informasi kedua, Presiden Prabowo jadi tamu utama ASEAN Economic Forum di Rusia. Informasi ketiga, Karhutla Semeru masih ditangani. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 sore hari ini. Teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mulai merenovasi rumah ibadah terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penanganan dilakukan terhadap Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Dampe serta Masjid Nurul Huda Reo di Kabupaten Manggarai. Menteri BU Dodi Hanggodo sebelumnya meninjau kedua rumah ibadah tersebut untuk memastikan penanganan sesuai tingkat kerusakan. Menurut dia, pembangunan kembali harus memperhatikan keselamatan pengguna sekaligus mempertahankan kearifan lokal masyarakat setempat. Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi tamu utama dalam ASEAN Economic Forum atau IEF ke-11 di Vladivostok, Rusia. Penasihat kebijakan luar negeri Rusia Yuri Ushakov mengatakan IEF berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026 dan dihadiri sejumlah pemimpin negara. Beberapa pemimpin negara yang hadir diantaranya Perdana Menteri Mongolia Nyamosorin Ukhral, Wakil Presiden Myanmar Nyosau, dan Wakil Perdana Menteri Cina Ding Xuexiang. Dan Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang menjadi tamu utama dalam ASEAN Economic Forum ke-11. Selain menghadiri IEF, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 3 September 2026. Pertemuan tersebut akan berlangsung di sela-sela rangkaian IEF dan menjadi bagian dari agenda hubungan bilateral Indonesia-Rusia.

Temuan berdua kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Kabupaten Lumajang masih dalam penanganan. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dua helikopter bantuan BPBD Jawa Timur dikerahkan melakukan waterbombing ke sejumlah titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dua helikopter tersebut diarahkan ke kawasan Blok Aya-Aya dan bangunan cilik Desa Ranupani Kecamatan Senduro. Pemadaman dari udara dilakukan bersamaan dengan penanganan oleh petugas di lapangan. Kepala Seksi PTN Wilayah 3 TNBTS Agus Kusumanegara mengatakan terdapat dua landscape yang mengalami kebakaran secara masif di sejumlah titik. Kondisi medan menjadi salah satu pertimbangan penggunaan dukungan pemadaman dari udara. Pemadaman melalui udara menjadi pelengkap penanganan di darat. Petugas tetap melakukan pemadaman manual termasuk membuat sekat api dan menggunakan peralatan yang tersedia untuk mengendalikan titik-titik kebakaran yang dapat dijangkau. Oke, ini teman produser sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info produser berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

0: Hey Ceria, ceriain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: 89,5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu.
1: Jember terbaik kamu, le. Bareng sama kita lagi, le. Berdua, le.
0: Iya, lo, le. Kita udah lama banget tidak berjumpa, teman berdua.
1: Gimana, le, kabarnya kamu, le?
0: Ya, seperti biasa lah. Kita harus menghadapi hari demi hari, harus terpaksa bahagia, gitu.
1: Janganlah, Den, yang jangan terpaksa bahagia,
0: harus Den. Ikhlas gak sih, kayak harus happy-nya 100%.
1: Makanya
0: out lah.
1: Nah, sekarang ini tanggal 1. Jangan sampai kamu tuh bekerja gak ikhlas ya.
0: Iya benar ya.
1: Jangan sampai.
0: Tapi kita tanggal 1-nya kayak tidak semua orang, Pak. Tanggal 1 tanggal muda. Bagi orang-orang yang mungkin gajinya masih tanggal 5.
1: Bisa.
0: Tanggal iya. 27. Ah, ada mungkin deh. Orang yang gajinya tanggal 1 tapi kayak cuma numpang lewat doang.
1: Iya, kalau kita itu alhamdulillah teman Pro 2 ya, tanggal 1 kita cengangar-cenger ya. Buat semuanya teman Pro 2 yang gajinya masih tanggal likuran ya.
0: Iya, yes. Ya udah tanggal sabar aja. Lewat aja udah gitu ya.
1: Sabar aja. Kalau misalkan butuh-butuh nanti WhatsApp Denny lah atau dia.
0: Pinjol kali ah ya. Soalnya kita kenapa sedih? Enggak sedih sih sebenarnya. Kita happy aja sih teman berdua. Entah tanggal muda, tanggal tua ya. Karena kita tuh gajinya itu bukan bentuk uang.
1: Iya.
0: Kita digaji dalam bentuk polo pendem teman berdua.
1: Polo kita, pendem.
0: Kita masih
1: telo kedang.
0: Kedang ya. Kita masih dalam sistem barter ya di
1: sini. Ya. Ya Allah polo pendem. Masalah
0: ya, sih, Pak.
1: Kok kentang, kreatif banget sampai aniki.
0: Terus kayak ini apa sukun ya.
1: Sukun telo pung. Nah, iki kacang-kacangan
0: gitu ya. Kacang-kacangan.
1: Nah, bagus, bagus idenya bagus.
0: Ide bagus. Jadi ini mungkin bagus. Bisa dikembangkan ke seluruh Indonesia ya. Gaji enggak usah soal uang.
1: Ya.
0: Kita perihal polo pendem.
1: Iya, yang penting sehat.
0: Yang penting sehat. Berdua, ya. Karena kita kan diciptakan dari tanah. Dari tanah kembali ke tanah.
1: Sampai ke sana, guys. Anjir.
0: Ya kan, Pak?
1: Oke. Boleh. Ya, itu ide bagus teman ide Bro bagus, ya, dari ya. Tanah kembali ke tanah.
0: Betul.
1: Teman Bro dua. Jadi untuk kamu semuanya
0: hidup itu.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau teman Bro dua memang kayak iya benar sih kata Denny, kita hidup enggak usah muluk-muluk. Nah, kalau ada uang sisa kasih ke kami.
1: Itu ide bagus, tambah bagus lagi itu maksudnya. Lumayan lah buat ngopi gitu ya. Sekarang hari apa sekarang? Hari Selasa.
0: Hari Selasa.
1: Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Paling enggak 6 hari cukup lah.
0: Cukup.
1: Ya.
0: Itu pun ngopinya pakai polo pendem lagi. Udahlah pokoknya kita akan temenin kamu sore hari ini di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam ya.
1: Nanti pas di jam 7 itu ada MLC soalnya teman berdua. Jadi kita sama-sama berangkat ke Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat. Tapi sekarang kita share dulu informasi-informasi lokal karena kita udah di Clutch, cerita lokal unik terupdate. Jadi untuk kamu semuanya, jangan kayak ini barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu. You.

0: Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Teman-teman.

0: Yo, teman-teman. Yeay. Balik lagi ya.
1: Kok sudah dingin ini, Le? Kayaknya harus ditinggikan dikit.
0: Oh iya. Sudah apa ini ya?
1: Iya.
0: Tapi enggak apa-apa, sudah... Pak. Kamu tuh kayak makin lama satu jam lah kayak di depanku ada es Kiko berjalan gitu.
1: Es Kiko, Le. Ini tinggal dikeliri gitu ya.
0: Dikeliri.
1: Iya, dikeliri, kasih warna hijau aja.
0: Motif, dikasih motif ya teman berdua ya. Tapi kali ini kita enggak usah kasih motif, enggak usah kasih apa. Mm-hmm. Kita kasih info aja
1: buat. Boleh, guys.
0: Lokalisasi teman berdua ya. Tentang lokal.
1: Oh, lokal.
0: Kita daerah lokal-lokal dulu aja dulu teman berdua.
1: Local pride ya.
0: Yes, karena segmen kita di awal itu ada
1: apa ada
0: lokal itu, Pak?
1: Klut. Ya, cerita lokal unik terupdate.
0: Nah,
1: ada cerita inspiratif datang dari Kumitir.
0: Gamatar.
1: Ada sebuah bengkel sederhana yang justru berhasil membuktikan kalau keterampilan, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar bisa membuka jalan menuju pasar global, guys.
0: Betul. Jadi teman berdua, ini ada bengkel. Kita ngomong soal bengkel karena kita tuh kayak anak bengkel abis.
1: Ini apa, bikers?
0: Bikers. Kita tuh kayak ibarat kata nih, kalau misalkan ada kerusakan-kerusakan pada motor kita, kita tuh bisa menangani sendiri.
1: Enggak sih, langsung buang sih kalau
0: sih. Wah. Kita tuh ada bengkel orang kaya ini, orang hebat nih. Jadi bengkel milik Alifi Septiawan di Desa Garahan, tempat berdua, Kecamatan Silo, ini memproduksi berbagai aksesoris body kendaraan niaga.
1: Kalung, gelang gitu.
0: Bukan. Ini kan motor, kendaraan.
1: Aksesoris.
0: Ya kali kendaraan pakai bengkel, tempat berdua ya. Mulai dari Mitsubishi L300, Isuzu. Ini kan berasa kayak marketing mobil apa gimana nih? Ya pokoknya mobil-mobil gitulah, tempat berdua. Yang menarik sebagian besar dari 21 karyawannya adalah anak-anak muda lokal yang mayoritasnya hanya lulusan SMP.
1: Benar. Keren banget tuh. Istimewa. Jadi memang ini ya, ini bengkel ini keren banget teman berdua. Mereka itu anak-anak SMP dan ya itu tadi yang disebutin sama Denny. Mereka itu belajar bukan cuma dari teori tapi langsung dari pengalaman dan praktik di bengkel, guys. Gitu. Dan perjalanan Alifi sendiri ini juga nggak instan dong tentunya ya. Jadi setelah sempat menjadi buruh tebang tebu ya, dan pencari barang rongsokan di Bali, Alif ini mulai mengembangkan kemampuan mekaniknya secara otodidak.
0: Betul, bukan otomotif ya teman berdua. Apa otopedi? Bukan.
1: Bukan, itu bagian kesehatan.
0: Bagian kesehatan.
1: Jangan diikut-ikutkan ya.
0: Nah, ini di tahun 2014 dia itu memberanikan diri ngebuka bengkel las kecil-kecilan di rumahnya. Pesanannya akhirnya terus bertambah sampai akhirnya di tahun 2016 dia itu bisa ngebuka bengkel baru di pinggir jalan Nasional Jimbar Banyuwangi loh teman berdua. Karena inovasi dan kualitas produksinya, pesanannya ini datang dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Wow.
0: Bahkan sampai keluar tetangga kita, Masya.
1: Upin Ipin
0: langsung
1: betul, betul.
0: Yang pesen tuh Upin Ipin sama tuh Dalang ya.
1: Oh Dalang, atau.
0: Brunei Darussalam juga sama Singapura teman berdua.
1: Thailand gak ya? Teng yang itu enggak. Thailand.
0: Oh Thailand. Kena kampung naik. Belum sampai. Mas Alifi belum belajar bahasa Thailand.
1: Iya, ini harus ke Jember dulu. Kursus sama Dendi itu nomor 2.
0: Ya,
1: salah satu rahasianya adalah Alifi ini membuat sendiri mal dan juga alat cetakan untuk berbagai tipe kendaraan. Jadi, pelanggan enggak perlu membawa kendaraannya berhari-hari ke bengkel nomor 2 gitu.
0: Jadi teman berdua, pengerjaan produknya itu bisa memakan sekitar 3 sampai 2 minggu teman berdua, tergantung tingkat kerumitannya.
1: Keren ya.
0: Keren banget ini.
1: Ya, cerita dari Gumitri ini mengingatkan kita bahwa keterbatasan pendidikan bukan berarti keterbatasan masa depan.
0: Betul.
1: Yang penting terus belajar, berani mencoba, dan punya kemauan untuk mengasah kemampuan.
0: Setuju.
1: Yuk.

0: Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur, lalu disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Bro 2, sebelum aku share informasi-informasi menarik lainnya, aku bakalan share dulu. Ini ada laporan kehilangan STNK edisi hari ini, Teman Bro 2, Selasa 1 September 2026. Yang pertama, hilang STNK dengan plat nomor P5072 GV atas nama Edi Haryanto, alamat Jalan Lejen Suprapto 11, lingkungan Kerajaan RT 2 RW 5, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P4470 KI atas nama Nerli Citra Revita, alamat Dusun Keramat RT 1 RW 9, Kelurahan Kerenjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P3723 IH atas nama Muhammad Hafid, alamat Dusun Utara LL RT 2 RW 25, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P6462 KC atas nama Muhammad Rizal Fauzi, alamat Dusun Keraton RT 7 RW 1, Desa Wonosari, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P3749 LF atas nama Nur Wawan, alamat Dusun Tempuran RT 3 RW 4, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P3396 LT atas nama Indra Gakih Kusumah, Teman Pro 2, alamat Dusun Curah Rejo RT 2 RW 41, Sumberjo, Jember, Jawa Timur. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P4484 JM atas nama Rizky Maula Ishak, Rizky Maulana Ishak, alamat Jalan Manyar nomor 39, lingkungan Kerajaan RT 2 RW 7, Selabu Batrang, Jember, Jawa Timur. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P2352H atas nama Indri Ani Wulandari, alamat Dusun Kombongan RT 2 RW 9, Desa Pondok Rejo, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir adalah STNK dengan plat nomor P5119MU atas nama Toba Maksum Ismail, alamat Dusun Kerajaan RT 2 RW 3 Ambulu, Jember, Jawa Timur. Bagi Teman Pro 2 yang menemukan STNK tersebut, dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61, Kota Jember. Terima kasih.

0: gak sih kamu tiba-tiba merinding saat mendengarkan lagu tertentu? Ternyata fenomena itu benar-benar ada dan punya istilah ilmiah, yaitu frozen. Ini adalah sensasi merinding yang muncul ketika otak merespon bagian musik yang dianggap sangat emosional atau mengejutkan. Biasanya sensasi ini muncul saat ada perubahan nada yang dramatis, suara vokal yang kuat, atau lirik yang sangat menyentuh. Saat itu terjadi, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang juga berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Menariknya lagi, tidak semua orang bisa merasakan efek ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih sering merasakan merinding saat mendengarkan musik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deddy di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 7 barengan dengan Ewin, teman Pro 2. Tapi sebelum kita melanjutkan ke interval berikutnya, Deddy mau ngasih tahu dulu nih buat teman Pro 2 yang selalu pengen dengerin program 2 RI Jember, emang paling pas banget untuk kamu download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang tentunya bisa memudahkan kamu untuk bisa dengerin radio secara digital, enggak cuma dari Pro 2 RI Jember, dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia. Kapanpun dan dimanapun bisa kamu dengerin melalui aplikasi tersebut. Terus, selain dengan radio secara digital, kamu juga bisa dengerin podcast, musik, dan juga bisa baca berita online. Informasi dapat, entertain juga bisa kamu dapetin dalam satu aplikasi. Jadi tunggu apa lagi, kalau kamu pengen dapetin experience yang sangat menarik untuk denger radio secara digital, ya pilihannya download aplikasi RRI Digital secara gratis melalui Play Store ataupun App Store kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deddy dan juga Ewi.
1: Yoi men. Dan di sore hari ini kita udah di Skena, siaran edukasi anak muda.
0: Yos, dimana kita akan hadirkan teman kita, teman Pro 2 yang datang di studio Pro 2 RRI Jember,
1: yeah.
0: Yang punya prestasi luar biasa.
1: Jos, ini ada Muhammad Ulil Azmi dan juga Dava Perwira Indonesia.
0: Waduh, namanya bener, namanya ada Indonesianya belakangmu. Oke, ada Indonesianya.
1: Kenapa? Ini kayaknya terinspirasi atau, dan cinta banget sama negara ini
0: gitu. Atau karena kamu lahirnya di bulan Agustus?
2: Bukan.
0: Karena apa?
2: Bapak saya cinta sama tanah air.
0: Oh, bener. Keren. Keren, jenah. Keren ya. Panggilan kamu adalah?
1: Indonesia.
2: Dava.
0: Oh, bukan dong, Pak. Ini nama terakhir. Berarti Dava dan juga ada?
3: Saya biasa dipanggil Azam.
0: Azam. Azam. Walaupun sebenarnya enggak ada Azamnya ya, teman-teman.
3: Agak tapi jauh ada, sih, agak jauh.
0: Azmi dipanggil Azam dan juga ada Dava. Azam dan juga Dava yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Gimana kalian hari ini, guys? Aman-aman aja di hari Selasa ya. Gimana sekolahnya hari ini, teman-teman?
3: Baik, lancar sih kalau saya.
0: Oke. Okay. Lancar-lancar aja hari ini. Enggak ada kendala apapun, nah, kayak berjalan enggak, dengan ya. Atau kan dapat surat dispensasi gara-gara
3: siaran ini. Udah pulang, udah jam pulang sekarang.
0: Oh, jadi emang benar-benar jamnya pulang, jadi ya. Kalian bisa langsung ke sini ya. Dan ngobrol-ngobrol seru hari ini. Ya. Karena kita akan ngobrol, kita kulik-kulik dengan Azam dan kulik-kulik juga ya. Dikulik-kulik, digelitikin mereka berdua. Tentang background mereka. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu deh sama Azam dan juga Dava dulu. Siapa kira-kira yang
1: mau kenalan? Boleh perkenalan diri dulu ya.
3: Saya dulu. Oke.
1: Apa?
3: Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Azmi Akbari, tapi biasanya dipanggil Azam. Sekarang duduk di bangku kelas 10 SMA Negeri 2 Jember.
1: Oke.
2: Ini perkenalkan, nama saya Dava Perwira Indonesia, biasa dipanggil Dava. Saya duduk di bangku kelas 10 SMA.
1: Sama kelas 10 juga.
0: Sama kelas 10. Berarti kalian ini masih tergolong siswa yang baru ya.
3: Siswa baru.
1: Kalau mahasiswa kan maba ya.
0: Maba. Kalau
1: siswa apa?
0: Siba. Atau waba.
1: Waba.
0: Jangan waba lah pokoknya. Ada hanya belakangnya kayak takut banget ya. Siswa baru. Berarti kalian masih menempuh berapa bulan, teman-teman, di
3: sekitar semangat? Sekitar 1 bulan. Mulai dari bulan Juli.
0: Berarti Agustus. Masih satu bulanan,
3: satu bulanan.
0: Makanya lebih. Seragam kalian masih kaku banget ya.
1: Masih kelihatan bagus ya.
0: Masih kelihatan bagus sekali.
3: Masih mulus.
0: Ya, warnanya belum kayak ada bulat-bulatnya belum ya.
1: Masih mulus kayak pipinya Denny.
0: Iya, saking mulusnya lah Pak. Ini bukan mulus, Pak. Itu kalau mau dari kejauhan. Kalau dari kedekatan langsung kelihatan aslinya. Ini soalnya Fata Morgana. Oke, dapat juga Azam, kita akan ngobrol-ngobrol seru, apalagi kalau kita boleh nih ya izin untuk bisa memberitahu nih prestasi-prestasi dari keduanya. Kalau Azam ini prestasinya adalah pernah menjadi juara 3 speech competition tingkat nasional Mosaik Man 1 Jember. Lalu juara 2 Olimpiade Bahasa Inggris Setapal Kuda. Lalu Pramuka Penggalang Garuda.
1: Wah, keren ya. Kalau si Dava ini adalah pelajar berprestasi bidang taekwondo.
0: Waduh, ini keren. Kamu ada bahaya sedikit ini. Kau akan dikena sepak loh, Pak.
1: Jangan nanti, sampai salah ngomong.
0: Takutnya keluar jurusnya si Dava.
1: Jurus apa biasanya? Jus bangau mencari.
0: Kagak, Pak, itu kan ada di Kung Fu Panda kalau itu, Pak, beda.
1: Iya, taekwondo
0: istimewa. Terus banyak lagi, ada apa lagi tuh kalau Dava, Pak?
1: Kalau Dava, ya ini
0: ada juara 3 Kyoguri Junior M5.
2: Itu bacanya Kyorugi.
0: Oh, kembali. Ya? Oh, ini typo nih yang nulis nih. Kyorugi. Oh iya, yang edit nih. Kyorugi Junior M55 kejuaraan Provinsi Jawa Timur Road to Por Prof 2025. Terus ada juara 3 Kyorugi pada kejuaraan Danlaut Iswahyudi Cup Taekwondo Championship. Ada juga juara 2 Kyorugi Junior Putra pada kejuaraan Taekwondo Gretsi KBPP Polri Jatim Cup 3 Piala Kapolda Jatim 2020.
1: Wih, keren
0: sekali. Oke, sesaat lagi kita akan lebih lanjut lagi kenal dengan Dava juga Azam. dengan prestasi-prestasi yang sudah mereka raih. Yeah. Jadi teman Perdu jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune dulu di 89,5 FM Perdu RR Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: sore ceria, ceriain soremu bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Kita bakal ngobrol-ngobrol seru barengan dengan Azam dan juga Dava.
1: Yo, nah ini kalau misalkan kita melihat prestasi mereka ini karena beragam ya,
0: biasa baraka banget. Tapi kalau Dava ini memang fokusnya kepada sport ya, Dava
1: sport,
0: ya.
1: Yoi.
0: Dava lebih kepada taekwondo aja.
1: Taekwondo.
0: Kalau si Azam
1: lebih ke akademik ya.
0: Akademik, mulai dari tentang bahasa Inggris lah pokoknya Azam ini ya.
1: Wah, kamu ini ya ini. Apa namanya? Mulai dulu memang senang bahasa Inggris ya.
2: Sebenarnya kalau dibilang senang awalnya enggak.
0: Oke.
2: Tapi dulu sempat lihat kakak. Kakak itu suka nyanyi.
0: Nyanyi
2: bahasa Inggris. Habis itu kayak lihat-lihat film bahasa Inggris gitu. Tapi kok kayak menarik. Akhirnya setelah gitu kayak coba-coba dengerin musik bahasa Inggris, enak kayaknya deh. Dari situ mulai tumbuh penasaran gimana sih kalau aku bisa bahasa Inggris.
1: Dari seneng kamu ya bahasa Inggris ya.
0: Oke, jadi berawal dari suka dengerin lagu bahasa Inggris. Karena memang kadang-kadang kan kenyamanan itu berawal dari musiknya dulu, habis itu mencoba untuk memahami liriknya ya. Dari situ kayak mungkin mentranslate satu persatu dan akhirnya bisa ada momen catch momen banget nih ya, bisa menyatu dengan ini bahasa Inggris nih ternyata menjadi kesukaanku.
1: Ternyata memang ini ya, apa bahasa Inggris itu bisa menyenangkan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah, kalau melihat dari prestasi kalian yang cukup beragam banget, sebenarnya kalau awal mula nih ketertarikan kalian untuk mengikuti lomba atau kompetisi itu dari mana? Kan kalau tadi Azam kan ceritanya adalah menyukai bahasa Inggrisnya dulu. Setelah menyukai kan kalau kamu belajar, tapi kan di titik ingin mencoba ikutan lomba kan pasti ada momen maju mundur maju mundurnya nih. Kira-kira apa awal mula kalian sehingga tertarik dan ingin ikutan lomba atau olimpiade itu?
2: Dulu awalnya cuma suka aja, nggak ada niat buat mau ikut lomba nggak. Tapi dimulai dari SD kelas 6, pas itu guru tiba-tiba nunjuk Azam, "Zam, besok ikut lomba ya, lomba olimpiade bahasa Inggris." Shock awalnya, soalnya emang sebelumnya belum pernah ikut lomba sama sekali selama SD.
1: Dan langsung ditawari.
2: Itu. Dan terus Azam ambil, Azam coba, mungkin ini bisa jadi jalannya Azam buat meraih prestasi kan. Coba-coba, dan alhamdulillahnya setelah pertama kali ikut lomba bisa mendapat juara 3 se-Kabupaten Jember pada saat kelas 6 itu.
1: SD mana dulu?
2: MI, Mima Zainul Hasan Balung.
1: Keren.
0: Berarti emang benar-benar berawal dari paksaan dulu ya berarti.
2: Terpaksa
0: ya,
2: lama-lama terbiasa.
0: Nice quote ya.
1: Terpaksa lama-lama terbiasa.
0: Ya emang harus kayak gitu ya, harus dipaksa dulu. Tapi ternyata kalau memang tidak ada paksaan, mungkin kamu tidak akan pernah bisa berhasil sampai di sekarang ya Zam ya.
1: Bisa.
0: Kalau Dava sendiri gimana Dav? Awal dulu mulai ikutan lomba taekwondo.
3: Kalau saya itu dulu awalnya disuruh sama kayak orang tua, kayak nanti kalau misal ada apa-apa amit-amit dibully gitu, nanti bisa ngelawan,
1: bisa ditendang gitu ya.
0: Wow, coy.
1: Terus
3: kayak ke bawah gitu. Awalnya dulu kelas 2 SD ikut, cuma kayak buat ya latihan doang, nggak buat lomba awalnya.
1: Olahraga lah ya.
3: Terus abis itu kok beberapa tahun ikut nih, kok kayak ngeliat teman-teman yang seumuran itu kok ikut lomba kayak seru. Terus itu saya nyoba lah, pertama kali ada kejuaraan di Jember, saya Jawa Timur. Terus ya alhamdulillah juara 2. Terus habis itu lanjut lagi, kok seru ya ikut lomba, kok kayak greget, kok juara 2, kok gak juara 1. Jadi
1: ngepush diri kamu sendiri akhirnya ya, supaya bisa wish apa caranya aku tuh juara 1 wish gitu.
0: Best banget ya, berarti emang kayak ada ketidakpuasan dari kejuaraan pertama, akhirnya bisa langsung ikutan lagi. Itu berarti Dava baru pertama kali ikutan lomba langsung masuk jadi juara 2 atau gimana itu?
3: Baru pertama kali ikut lomba.
0: Pertama kali ikut lomba dan langsung juara 2. Wow, keren banget.
1: Anu ya, apa nama, mereka ini memang punya bakat-bakat prestasi.
0: Prestasi ya, memang sudah kayak ada genetiknya lah.
1: Iya, kayaknya memang sudah dianugerahinya kan tas melok olimpiade ataupun tas melok kejuaraan langsung tak kayak juara.
0: Waduh. Atau dikasih titisan gitu loh Pak ya. Terus ini kita ngobrol sama Azam dulu deh. Silakan Pak Azam dulu Pak.
1: Nah, aku mau balik lagi ke Azam. Kamu kan bakat kamu tuh kan di bidang bahasa Inggris gitu ya. Dari beberapa olimpiade yang paling kamu dari beberapa olimpiade yang pernah kamu ikutin, mana nih olimpiade yang paling berkesan menurut kamu?
2: Jujur untuk olimpiade Azam cuma ikut satu.
1: Loh.
2: Sisanya itu lebih ke speech sama storytelling.
1: Oke. Okay.
2: Jadi lebih ke speaking sebenarnya. Okay.
1: Dari kompetisi itulah yang mana yang paling berkesan menurut kamu?
2: Pada saat itu, pada saat juara tiga nasional itu.
1: Juara 3 nasional.
2: Karena pada saat itu tahun sebelumnya, awalnya mau ikut, tapi kok agak mundur-mundur, agak takut. Soalnya jujur aja Azam ini lebih unggul di bidang memorizing.
1: Oh,
2: jadi
1: okay.
2: Kayak nginget-nginget teks bahasa Inggris tuh gampang banget. Tapi kalau udah disuruh kayak spontaneous itu agak susah. Jadi kalau mau disuruh bicara bahasa Inggris secara spontan itu emang
1: bukan pak, bukan.
0: Aku tambahin, aku tuh kalau ada kata-kata spontan tuh kayak pengen ikutan gitu loh pak.
2: Terus? Jadi kalau spontan tuh agak challenging. Karena memang pada saat itu finalnya harus spontan. Gak bisa menghafal teks.
1: Berarti kamu ini ya bikin di sana gitu ya?
2: Iya. Jadi kayak awalnya tuh maju mundur, akhirnya setelah kelas 9 didorong sama guru, ayo ikut. Akhirnya ikut. Sebenarnya pada saat itu alhamdulillah lolos ke babak semifinal. Lolos untuk tampil offline-nya. Aslinya enggak expect apa-apa. Kayak cuma oh ya udah semifinal udah bagus.
1: Iya.
2: Tapi mungkin udah takdirnya pas itu masuk 5 besar final dan diberi juara 3.
0: Istimewa, keren banget.
1: Tapi itu se-Jawa Timur ya.
2: Nasional.
1: Wow.
0: Keren sekali.
1: Tiga nasional itu udah
0: luar biasa banget, mengalahkan biasa banyak banget peserta yang dulu.
2: Banyak. Untuk
1: berapa peserta waktu itu?
2: Kurang tahu, tapi kalau untuk semifinal mungkin 60-an.
0: Wow, 30-an, semifinal 60-an, aja udah 60-an ya Mas Enya. Wow. Berarti emang benar-benar sebanyak itu ya yang
2: ikutan. Itu penilaiannya campur antara putra dan putri. Jadi
0: Oke. Wih. Keren banget ya. Terus Pak, lanjut.
1: Tapi apa namanya dari kompetisi yang tadi itu, apa hal yang bisa kamu dapetin di sana? Serunya di mana? Terus ya intinya apa? Ya, dari keseluruhan yang bisa kamu ambil dari sana.
2: Pernah berpikir ternyata punya prestasi itu seru ya. Maksudnya kayak di mana Azam sebelumnya itu bukan anak yang suka ikut lomba, bukan anak yang punya prestasi gimana-gimana, tapi setelah ikut prestasi, oh enak ya. Kayaknya SMA mau lanjut lagi insyaallah. Jadi semoga tetap ditakdirkan untuk terus menjadi juara. Amin.
1: Sebelum lomba nih ya. Waduh, apa dulu prepare-nya itu ngapain dulu kamu? Apa selama apa namanya? Satu minggu misalkan sebelum lomba aku full aku belajar bahasa Inggris terus.
2: Biasanya 3 minggu sebelum lomba itu udah prepare teks.
1: 3 minggu ya,
2: ya sebelum. Kita lomba. Udah okay. Mulai bikin teks. Setelah itu 2 minggu sebelum lomba udah mulai memorizing, udah mulai menghafal dan udah mulai mempraktekkan menggunakan waktu, lalu sama gurunya itu di dikasih koreksi grammarnya, fluently-nya sama penguasaan panggungnya.
1: Oh, berarti sama ini ya, ada pembimbingnya juga.
2: Ada.
1: Ya? Kalau di rumah?
2: Di rumah sendiri.
1: Oh, sendiri.
2: Lebih ke otodidak. Okay. Sebenarnya banyak orang yang kaget. Kok bisa sih kamu bisa bahasa Inggris padahal les itu enggak, kursus juga enggak. Jadi banyak yang kaget sebenarnya. Soalnya emang berawal dari rasa suka aja gitu.
0: Okay.
2: Mengalir.
0: Oke, jadi itu kamu ketemu ini adalah passion aku, sehingga dari situ kamu selalu semangat banget ya setiap kali melatih, mau ikutan lomba dan sebagainya, karena memang butuh waktu yang lama juga ya untuk setiap kali satu kompetisi. Nah sekarang kita beralih ke Dava.
1: Dava
0: ini kan memang udah banyak banget pertandingan yang udah kamu ikuti dan juga banyak sekali juara-juaranya. Kalau mengikuti pertandingan bela diri gitu, tentu pasti kan butuh yang namanya latihan fisik juga, terus juga mental juga kan, tidak hanya pukul-pukul aja ya, tapi mental itu juga yang sangat penting banget. Biasanya seperti apa rutinitas latihan kamu sebelum menghadapi misalnya satu pertandingan gitu?
3: Kalau saya biasanya dari tempat latihan itu kalau mau menghadapi pertandingan kurang 3 bulan 4 bulan itu latihannya ditambah.
0: Oke. Berarti prepare-nya tuh 3 sampai 4 bulan ya sebelum pertandingan ya. Oke, terus?
3: Jadi kayak misal sebelum pertandingan nih, sebelum 4 bulan pertandingan tuh latihannya masih 3 kali. Nanti kalau misal udah menjelang pertandingan itu latihan bisa 5 kali.
1: Udah ditambah lagi.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Itu udah sampai berenang.
0: Oh, coy kan beda-beda, beda cabur.
1: Pernafasannya harus
0: bisa sih. Ya takutnya nanti salah cabur nanti dia. Itu apakah dari segi waktu misalnya dalam satu hari itu biasanya berapa kali latihan? Berapa jam biasanya?
3: Biasanya sih 4 sampai 5.
0: 4 sampai 5.
3: Iya.
0: 5 jam, 4 sampai 5 jam. Iya. Wow, itu setiap hari ya. Atau ada restnya?
3: Ada hari-hari tertentunya.
0: Kayak
3: Senin itu Kamis, Jumat, Minggu.
0: Oke, jadi mungkin
1: Kamis Pahing enggak? Kamis Pahing atau Jumat Legi?
0: Ini Pak bukan pesugihan ini Pak. Mohon maaf Pak. Ini bukan pesugihan.
1: Iya, siap.
0: Ini berarti kamu kayak dari hari ke hari berarti dalam satu minggu cuma restnya 2 hari mungkin ya. 2 sampai 3 hari gitu ya.
1: Tapi 4 sampai 5 jam loh.
0: 4 sampai 5 jam loh Pak.
1: Itu kalau Deni sudah semaput
0: ya. Ini kalau nambah 3 jam lagi kerja di pabrik biasanya. Normalnya orang kerja biasanya 8 jam.
1: Kalau enggak jaga gudang.
0: Jaga gudang biasanya. By the way, ada Pak. Itu kan secara fisik ya. Tapi kan pasti untuk mental itu penting banget. Biasanya latihan mental itu dalam bentuk seperti apa Dava yang dilatih?
3: Kalau saya sih biasanya latihan mental nggak latihan sih kalau mental itu. Kalau mental itu lebih
0: kebentuk itu gimana cara membentuk
3: terbentuk karena kita sering ikut lomba kayak
1: ikut lomba ketemu sama teman-teman yang lain mungkin
3: ya. Jadi kayak awalnya kalau pertama kali ikut lomba tuh kayak aduh
1: deg-degan
3: gitu, menang nggak ya gitu. Lama kelamaan pasti kayak wis biasa gitu.
0: Karena memang jam terbang berarti ya Dav ya. Berarti awal-awal dulu pernah ada momen kayak ada overthinking juga,
1: nervous, gitu ya.
0: Nervous juga, terus kayak misalnya gimana nanti pulang gak juara, apalagi kan pelatihannya sudah 3-4 bulan itu ya. Gimana cara kamu mengatasi hal seperti itu, di awal-awal dulu?
3: Kalau aku sih dulu mengatasinya tuh kayak, ya belajar berpikir kayak, ya kalau kalah ya coba lagi berarti nanti
0: akhirnya. Oke, jadi berpikir positif ya. Cara kamu untuk bisa agar tidak overthinking. Sama pertanyaan kayak si Azam. Dari beberapa kejuaraan yang kamu ikuti, pertandingan mana yang paling berkesan atau paling menantang menurut kamu? Dan kenapa?
3: Kalau aku sih pernah tanding di Bali.
0: Dava agak deket, boleh?
3: Nah, aku tanding di Bali itu Bali internasional.
0: Wow.
3: Lawan Uzbekistan, tapi kalah.
0: Soalnya it's okay. Kan itu kan emang internasional ya levelnya.
1: Yang penting kamu mintain nomornya aja nanti.
0: Terus buat apa di sin pulsa?
1: Ya minta pulsa atau enggak minta kuota.
0: Gimana
1: terus.
3: Terus saya itu babak pertama itu langsung ketemu Uzbekistan.
0: Wow.
3: Terus langsung kalah. Soalnya kalah tinggi.
0: Itu kamu mewakili siapa? Mewakili Indonesia kah atau Jember? Oh, mewakili
3: saya
0: Jember.
3: Dari kelas 7 SMP itu udah bawa nama Jember.
1: Dari kelas 7 SMP ya.
0: Oke. Berarti di beberapa ajang kamu itu selalu mewakili dari Jember itu sendiri ya.
1: Tapi kalau misalkan ngomongin taekwondo gitu ya, yang sebenarnya teknik yang paling sulit itu apa sih?
0: Apa tuh?
3: Ada tuh biasanya kayak apa ya sebutannya tuh
0: nekap mong lelainan
1: nekap itu tau lu tak
0: apa namanya
3: kayak
0: pomse
1: oh tahu aku ya, pomse
0: apa pomse coba apa ada apa
3: pomse tuh kayak seni gitu jadi kayak gerak-gerakan jurusnya gitu jurusnya.
1: Oh berarti ya mirip-mirip bangau itu tadi ya.
0: Taekwondo itu ada yang fight, ada yang seni kan. Oh berarti
3: sama
0: itu
3: sama kayak karate.
1: Sama ya.
0: Sama kayak karate sama. Kan. Ya. Karate kan ada yang fight, ada yang
1: kumite sama itu ya.
0: Yang maksudnya kayak dia itu mang lombanya adalah melihat memperlihatkan jurus-jurusnya ya, gitu ya. Nah, yang susah itu di taekwondonya adalah yang melihatkan jurus-jurusnya itu. Pomse ini bagian dari jurus itu atau gimana?
3: Iya, dari jurus itu. Tapi nanti kita kalau misal mau naik sabuk itu harus ngafalin kayak misal basic 1, basic 2.
0: Oh,
1: itu harus dihafalkan ya.
3: Misal yang pomse sendiri itu. Misal kayak mau tanding tuh ngafalinnya sampai kayak banyak banget.
0: Oh, karena pomse itu runtutannya banyak banget ya jurus itu ya.
3: Emang bidangnya di yang seni itu kalau pomse itu.
0: Oh.
3: Enggak ada
0: lawan, enggak ada faktor sama sekali ya. Jadi emang menunjukkan gerak-gerik tubuhnya, kelenturannya dan sebagainya. Dan itu emang detail banget ya di situ ya.
3: Detail banget.
1: Mungkin jadi, ini minat mau ikut
0: Taekwondo. Kalau aku jadinya kayak tari jaipong ya, Pak. Bukan taekwondo ya. Oke, jadi menarik banget ya teman-teman gue ya. Oke, saat lagi kita akan balik lagi. Kita masih akan ngobrol-ngobrol seputar dengan prestasi yang mereka geluti teman perdua. Jadi jangan kemana-mana dulu di sesi yang ketiga. Stay tune aja di 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu.
1: Yeay, balik lagi bareng sama kita berdua. Satu, dua, tiga, empat ya.
0: Empat, banyak orang.
1: Lima sama operator.
0: Bagian TU, bagian depan, bagian banyak orang lah pokoknya.
1: Banyak orang. Oke, sore hari ini keren banget, banyak orang teman berdua.
0: Yang bakal menemani kamu ya, kita konsepnya gerudukan masalah ya.
1: Kita konsepnya ini ya, ngedrop ya.
0: Jadi teman berdua, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau tadi kita udah tanya seputar prestasi mereka, tapi juga kan dibalik itu semua pasti ada persiapan yang begitu luar biasa
1: ya. Boleh.
0: Setiap mau pertandingan ataupun kompetisi. Nah, ini kita ngomong pertanyaan kepada Dava dulu deh. Dav, dalam pertandingan bela diri, rasa gugup atau takut gitu ya, pasti mungkin muncul gitu. Gimana cara kamu mengontrol mental sebelum masuk pertandingan, Dav?
2: Kalau aku buat ngatur mental tuh biasanya kayak tarik nafas, nanti kalau misal masuk arena tuh kan kalau di taekwondo tuh boleh teriak gitu.
0: Oh, jadi benar-benar rilis banget ya itu ya, teriakan itu ya.
1: Harus lepas gitu ya.
0: Harus lepas banget.
1: Misalnya nendang tiat.
0: Itu kan waktu di pertandingan. Kalau sebelumnya apakah juga bisa berteriak-teriak gitu?
2: Bisa.
0: Oke, terus-terus.
2: Itu kayak jadi emang diajarin tuh kalau misal lagi capek atau kayak takut tuh ya teriak aja.
1: Teriak gitu.
2: Memang
1: diajarkan seperti itu. Agar kita ini ya, apa namanya, rasa ketakutan itu biar sirna gitu ya.
2: Pas gitu semuanya.
0: Okay. Terus kalau misalkan kamu pasti kan dalam banyaknya pertandingan yang pernah kamu ikuti, kamu pernah mengalami yang namanya kekalahan pasti di situ kan. Gimana kamu pernah gak kamu mengalami kekalahan atau hasil yang gak sesuai harapan? Apa yang kamu pelajari dari pengalaman itu, Dava?
2: Waktu itu saya itu kalah di
1: Uzbekistan.
2: Bukan.
1: Lagi. Salah
2: di
1: ya.
2: Di Malang.
1: Oh, di Malang.
2: Ya,
1: event apa?
2: Jawa Timur.
1: Oke.
2: Habis itu saya kayak mikir kayak tadi kayaknya tendangnya kurang tinggi. Soalnya tadi pas mau nendang itu kurang tinggi, jadi kena tendang dulu sama musuhnya. Jadi kakinya cedera.
1: Oh, kakinya cedera.
2: Iya, pas semifinal. Pas final itu cedera. Jadi pas final itu saya ya kalah. Cedera yang
1: Iya. Gak masuk lah ya.
2: Iya.
1: Sana ya. Tapi dari kekalahan itu, apakah hal itu bikin kamu down atau malah terus sebagai cambukan gitu? Wah, aku, next aku gak boleh gini, kayak gini lagi gitu.
2: Kalau aku biasanya kayak kalah kayak iso iki. Berbalas dendam
1: gitu ya. Kayak, pokoknya aku udah bisa menang mana ya.
0: Mental juara.
2: Ya. Alhamdulillah.
0: Karena emang sering juara ya.
1: Lanjut lagi.
0: Oke. Dav, kalau misalkan menurut kamu nih kan selain kemampuan fisik, seberapa penting disiplin dan juga konsistensi latihan untuk seorang atlet muda?
2: Kalau misal disiplin sama konsistensi nih ya wajib, soalnya kalau misalnya kita nggak konsisten latihan itu ya skillnya stuck di situ aja, karena nggak akan bertambah. Jadi kayak ya haruslah konsisten latihan.
1: Itu tadi ya, konsisten latihan itu seperti yang udah disampaikan si Dava tadi. Satu minggu berapa kali latihan, itu juga jamnya juga konsisten ya, 4-5 jam itu tadi ya.
2: Ya disiplin, jangan sampai telat lah.
1: Juga pola makan juga harus disiplin juga.
0: Pola makan tuh gimana, Dav?
2: Kalau pola makan sih orang-orang biasanya kan kayak ngejaga nggak boleh nggak makan goreng-goreng. Kalau aku sih biasa aja.
0: Masih muda pak. Kalau kita
1: jangan ya, pak.
0: Makanan gorengan banyak dikit. Makan kacang-kacangan dikit.
1: Dengkurang. Itu dia ya. Makan banyak kacang-kacangan itu dengkul itu udah nyut-nyutan.
0: Kok kesemutan ini telah matang? Kenapa ini ya? Oke, kita pindah ke Azam.
1: Ke Azam ya. Nah, Azam ini kamu kan apa namanya? Peraih.
0: Wow.
1: Meraih juara 2 Olimpiade Bahasa Inggris Setapal Kuda. Ya, dan juga mungkin enggak cuman ini aja gitu ya. Banyak sekali kompetisi-kompetisi yang udah diikutin gitu. Nah, kalau kita ngomongin seputar kompetisi bahasa Inggris, yang paling sulit itu kompetisi apa?
3: Sebenarnya Olimpiade.
1: Oke, Olimpiade.
3: Karena emang kalau speech itu bisa diakali. Maksudnya kayak, sebelumnya kita bisa latihan, kita bisa memorizing, bisa improve juga. Sementara kalau Olimpiade kan lebih ke kemampuan apa ya, brain, lebih
0: mengingat,
3: lebih materi, jadi materi. Agak lebih susah karena lebih banyak yang dipelajari kalau untuk Olimpiade. Sementara kalau speech dan storytelling itu yang lebih ditekankan itu speakingnya, begitu.
1: Kalau kamu lebih ke speech apa Olimpiade?
3: Lebih ke speech.
1: Speech
3: lebih
1: ya. Speech.
0: Oh menarik.
1: Karena apa? Karena lebih lebih simple
3: lebih enak
1: atau?
3: Aja soalnya enak aja gitu kalau berbicara di depan orang banyak, terus mereka memperhatikan kita saat berbicara itu rasanya kepuasan tersendiri gitu buat saya.
1: Basicnya memang MC banget.
0: MC banget ya. Ini kayak ada unsur-unsur ketampilan
1: mengenai tadinya. Benar. Udah apa namanya? Masih muda ya. Jadi MC bahasa Inggrisnya oke.
0: Wah, mantap banget. Nah,
1: dan kalau saya kayaknya ini harus lagi. Berhenti aja deh kamu.
0: Jangan lupa ya, ini masih karirnya masih banyak nih harusnya nih, Pak.
1: Oke, nah dan juga apa namanya kalau misalkan ngomongin seputar kompetisi, sama sih yang pengen aku tanyain kayak si Dava tadi, pernah kan pasti ngalamin nervous ketika di atas panggung, dan juga mungkin pernah dari kamu mengalami kegagalan atau kekalahan gitu. Apa yang kamu lakukan saat nervous ataupun sesudah gagal gitu? Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan?
3: Kalau nervous setiap perlombaan wajar, Kak. Karena emang settingannya udah begitu mungkin ya. Tapi antara nervous dan tidaknya itu tergantung bagaimana kita mengolahnya. Dan rasa nervous itu saya pakai buat motivasi mungkin, buat acuan. Karena memang dari awal, orang mana sih yang ikut lomba tujuannya bukan juara?
1: Nah
3: gitu. Jadi untuk gagal sering sebenarnya. Dan saya terus percaya dengan satu kata-kata di mana lebih baik gagal 100 kali daripada tidak sama sekali. Jadi emang kita kalau terus mencoba pasti nanti bakal ada hasil yang tidak akan mengkhianati usaha kita sebelumnya.
1: Ya, seenggaknya kamu udah berjuang dan juga berusaha gitu di sana ya. Tapi kan kamu juga enggak ini ya, enggak cuman bahasa Inggris aja. Kamu juga merupakan pramuka penggalang Garuda. Nah, apa pengalaman pramuka yang paling membantu kamu ketika mengikuti lomba ataupun tampil di depan orang? Boleh diceritain mungkin.
3: Kalau pramuka itu dilatih percaya diri.
1: Percaya diri.
3: Jadi sebagai seorang pramuka Garuda, kita itu kan pramuka Garuda itu kayak penghargaan tertinggi di setiap tingkatannya. Di situ kita dites, Kak, mulai dari proposal, terus habis itu ada
1: IQ, tes IQ.
3: Ada
1: tes,
3: terus ada
1: akademik.
3: Tes enggak
1: ya.
3: Terus ada
0: tes CPNS.
3: Enggak dong. Salah satu syarat pramuka Garuda itu harus bisa berbahasa asing. Jadi pada saat itu memang ada tes bahasa Inggrisnya.
1: Itu poinnya kamu ya.
3: Iya. Jadi di situ mulai dilatih karena emang di pramuka kita itu diajarin untuk bersosialisasi. Jadi disitulah tumbuh-tumbuh rasa percaya diri.

0: bagi teman-temannya. Jadi di situ kita mengajukan, ada pengajuan berkas-berkas, ada juga wawancara begitu. Jadi bertahap, mulai dari
1: berarti ya?
0: Mulai dari Kuarcap kabupaten lolos sampai ke Kuarda, Kuarda Jawa Timur lolos sampai ke nasional. Akhirnya kalau di nasional udah disetujui, turun.
1: Keren.
0: Rencananya.
1: Wow. Sama kayak Denny gitu ya.
2: Aku juga punya rencana.
1: Habis dari Kuarcap, keluar
2: ke warung ke warung biasa saya pak. Mana-mana pokoknya user warung-warung saya suka ya. Oke.
1: Warnet.
2: Ih, lama banget pak. Udah kayak ketahuan tuanya nih pak kalau ngomong warnet pak.
1: Ya
2: mereka ditanya warnet tadi nggak tahu kayaknya. Tahu warnet?
0: Tahu.
2: Apa?
0: Jujur.
2: Singkatan
0: warnet.
2: Singkatan. Ayo pak. Tuh kan gak tahu. Anak-anak dulu gak pernah tahu gambar lumba-lumba di komputer.
1: Iya,
2: tahu gak kepanjangan warnet apa?
1: Enggak.
2: Tuh. Ah. Warnet adalah
1: warung internet.
2: Tuh kan. Tuh. Gen Z tuh melihat kalian Gen Alpha ya apa Gen Z?
0: Gen Z
2: melihat kayak itu sedikit apa ya ini.
1: Sekarang bukan zamannya warnet lagi. Gak udah ada ini apa namanya?
2: Ada Wi-Fi.
1: Wi-Fi sekarang gitu.
2: Bingung ya. Oke, guys, karena waktunya udah habis nih. Yuk. Ya. Kita boleh dong ngasih kesempatan buat kalian berdua memberikan pesan kepada teman-teman sebaya kalian ya yang mungkin saat ini masih bingung belum mendapatkan prestasi ataupun apapun itu deh yang sekarang sedang berjuang di sekolahnya, mungkin ada pesan gak yang bisa kalian sampaikan yang mungkin terinspirasi dari kejuaraan atau prestasi yang pernah kalian raih? Silakan, siapa dulu? Azam dulu.
0: Oke. Oke, teman-teman, sedikit pesan
1: ya.
0: Jangan pernah takut untuk mencoba. Karena ketika kita berhenti atau bahkan tidak mencoba, itu malah mematikan jalan kita untuk menjadi seseorang yang sukses.
1: Iya.
0: Jadi teruslah mencoba, teruslah berjuang, karena setiap perjuangan yang kita hadapi pasti membuahkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Dan jika kita gagal, setiap kegagalan tidak akan membawa kita ke apa ya? Tidak akan membuat kita
1: hancur.
0: Karena gagal itu hanya sugesti. Gagal itu hanya sugesti. Ah, gagal, gak bisa apa-apa. Enggak, gagal itu lebih baik daripada gak sama sekali. Jadi sekali lagi, teruslah mencoba, karena tidak ada salahnya untuk mencoba. Meskipun kamu gagal 100 kali, itu gak akan membuat kamu
1: hancur
0: dan apa ya?
1: Yang penting tidak
0: intinya berhenti, kayak gitu.
1: Ya? Intinya kayak gitu. Intinya yang penting tidak gitu. Berhenti berjuang ya.
2: Oke, mencoba apapun hal baru yang pokoknya itu bisa ngebuat masa depan kamu lebih cerah walaupun kegagalan berapa kali pun tetap maju terus gitu ya. Kalau Dava, silakan Dava.
3: Kalau dari saya sih ya harus konsisten, disiplin. Soalnya kalau misal kayak dari konsisten itu kita bisa improve gitu. Terus kalau disiplin tuh kayak nanti kan kayak orang tuh suka oh nah ini disiplin.
2: Oke. Jadi konsisten dan disiplin.
1: Itu juga kunci agar kita itu bisa meraih apa yang kita inginkan gitu.
2: Tapi ini akan relate banget dengan quotes-nya dari si Azam. Tadi kan kalau kita mencoba hal baru, tapi kalau tidak konsisten juga percuma ya. Jadi ketika kamu sudah mencoba hal baru dan kamu rasa itu suka, konsisten selanjutnya ya. Ketika kamu sudah konsisten, insya Allah kan prestasi yang akan kamu inginkan itu dapat diraih.
1: Iya.
2: So, thank you banget ya Dava dan juga Azam yang sudah bergabung di Studio Perdu RRI Jember di sore hari ini untuk udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Semoga apa yang disampaikan Dava sama Azam untuk teman berdua bisa bermanfaat ya. Jadi mungkin buat teman berdua yang sekarang lagi merasa demotivasi hidupnya ya, dari situ teman berdua bisa mendapatkan kecerahan di sore hari ini. So, thank you banget teman berdua, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Sore Ceria akan pasti kembali menemani kamu di interval berikutnya. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Perdu RRI Jember, teman terbaik.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang perempuan pemberani yang memimpin perlawanan melawan penjajah. Namanya Martha Christina Tiahahu, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan pertama di Indonesia. Lahir di Maluku pada tahun 1800, Martha Christina Tiahahu sudah ikut berjuang sejak usia remaja.

0: bekerja sama dengan penjajah. Ia wafat pada usia 17 tahun dalam perjalanan pengasingan. Namun perjuangannya terus dikenang hingga kini. Kisah Martha Christina Tiahah mengingatkan kita bahwa keberanian tidak ditentukan oleh usia maupun jenis kelamin. Karena semangat untuk memperjuangkan kebenaran bisa datang dari siapa saja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: pilot dan kopilot tidak makan makanan yang sama saat bertugas?
1: Salam sejahtera, a very good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome aboard Malaysia Airlines flight MH4 from Kuala Lumpur to London.
0: Ini adalah bagian dari prosedur keselamatan penerbangan untuk mengurangi resiko keracunan makanan atau gangguan kesehatan akibat makanan yang terkontaminasi. Dengan menu yang berbeda, jika salah satu pilot jatuh sakit, yang lain tetap bisa mengendalikan pesawat dengan aman. Kebiasaan ini menjadi langkah pencegahan sederhana demi menjaga keselamatan seluruh penumpang.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 89,5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu. Masih bareng Didi dan juga Ewin di sore hari ini, sore ceria teman berdua, yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam. Kita udah masuk interval berikutnya, interval 3 teman berdua. Ada segmen yang namanya Cang Cimen. Jadi teman berdua, kalau kamu melihat atau mendengar sesuatu yang menurut kamu menarik gitu ya, atau kurang tepat, lucu, bagus, atau bahkan bikin kamu gak setuju, biasanya kamu langsung kasih komentar atau mikir dulu teman berdua. Karena komentar itu sebenarnya gak cuma ada di internet loh teman berdua ya. Itu di kehidupan sehari-hari kita juga sering berkomentar, ya nggak sih Pak?
1: Jelas lah, karena kan kita kan mulut-mulut netizen ya.
0: Betul, kita termasuk part of netizen. Jadi apa suatu hal yang di mata kita yang mungkin berbeda atau mungkin menarik di mata kita,
1: harus kita komentari.
0: Feedback di situ.
1: Istimewa.
0: Misalnya ada teman baru yang potong rambut, wih cocok bagus gitu.
1: Ya.
0: Sama kebalikannya.
1: Ya.
0: Kok elek nemen, tapi dengan ada yang enggak turun.
1: Kalau kalau misal
0: elek nemen itu menghina.
1: Iya, ya. Jangan. Ini elek nemen ini.
0: Nadanya gitu aja. Jangan kayak celeknya itu gak apa segitu teman bro, jangan wow celeknya ini gitu, jangan
1: wokah mak tak kerwotong kok ngunura sama celek gitu ya,
0: gak boleh,
1: cember banget itu,
0: cember banget tapi kayak nadanya harus direndahin dulu.
1: Potongannya elek
0: tapi nadanya kayak sinis ya. Jadi teman bro dua, kalau kamu misalnya ada teman yang sedang mengejarkan sesuatu, kita kasih saran. Teman melakukan kesalahan, kita kasih masukan. Atau ketika melihat postingan seseorang di media sosial, kita langsung ikut dan menulis pendapat di kolom komentar ya. Tapi yang menarik, cara kita menyampaikan komentar bisa menentukan bagaimana orang lain menerima komentar tersebut. Gitu. Jadi udah ketemu belum nih Pak?
1: Belum,
0: Pak. Belum nih. Jadi buat teman berdua, gabungan aja di sore hari ini di Cang Cimen ya. Tadi kita tanya pertanyaannya adalah, gimana kamu bisa biasanya menyampaikan komentar?
1: Iya, apakah kamu tipe yang langsung ngomong? Suka pakai bahasa yang halus, harus mikir dulu, atau justru lebih milih diam kalau merasa komentarnya nggak perlu disampaikan.
0: Nah, kasih tahu aja, share aja ceritanya di 081559 70 89 50, atau isi aja di question box Instagram storynya Pro 2 Jember.
1: Yo,
0: sampai nanti di jam
1: 6 petang nanti.

0: Kucing dan anjing sering banget digambarkan kayak musuh alami. Ketemu dikit, ribut. Sering ketemu, apalagi? Pasti kejar-kejaran, kayak seolah gak pernah akur. Tapi faktanya, mereka sebenarnya gak saling benci satu sama lain loh. Masalahnya ada di cara komunikasi. Anjing mengibaskan ekor itu tandanya senang. Tapi buat kucing, gerakan ekor justru bisa berarti tanda waspada atau marah. Jadi saat anjing merasa ramah, kucing bisa salah paham dan menganggap itu adalah sebuah ancaman. Dari situ konflik kecil bisa dimulai. Padahal bukan karena gak bisa damai, tapi karena beda bahasa. Jadi bukan soal musuh alami, kadang mereka cuman belum saling ngerti aja.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.
3: Teman Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

0: Nomor 2, komentar sebenarnya adalah bagian dari komunikasi ya. Ketika kita ngasih pendapat, kritik, pujian, atau saran, kita tuh lagi mencoba menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dan sebenarnya gak ada yang salah dengan ngasih komentar. Yang perlu diperhatikan adalah cara dan tujuan kita untuk berkomentar itu seperti apa. Misalnya, ketika teman membuat sebuah karya, kita ngerasa ada bagian yang masih kurang. Kita bisa bilang, menurut aku bagian ini udah bagus deh. Mungkin kalau bagian ini sedikit diperbaiki bakal lebih menarik. Kayak gitu teman berdua. Dibandingkan langsung mengatakan, ini kurang bagus nih kayaknya nih. Nah, pesan-pesannya kayak gitu tuh yang gak baik teman berdua, yang menunjukkan kekurangan. Tapi cara pertama itu lebih kita ngasih ruang untuk berdiskusi, sedangkan cara kedua itu bisa ngebuat orang merasa dijatuhkan.
1: Waduh,
0: gitu.
1: Sudah sampai mana ini, Den?
0: Jadi di talk 2, Pak.
1: Oh, siap. Oke, jadi yang mana?
0: Hal yang sama berlaku di internet. Ini kayak berasa ngajarin ngaji nih kayaknya.
1: Ya, apa kamu bisa ngajarin?
0: Bisa dong.
1: Oke, dan tentunya teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan juga Digital mengingatkan bahwa ruang digital ini menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi dan juga kritik ya. Tapi kan kayak kebebasan ini tetap perlu berjalan bersama tanggung jawab teman Pro 2.
0: Betul.
1: Dan pemerintah juga mengingatkan agar ruang digital tidak digunakan untuk provokasi, fitnah, disinformasi maupun ujaran kebencian. Jadi mungkin sebelum memberikan komentar itu, kita bisa membiasakan diri bertanya dulu nih.
0: Ya kan? Oke.
1: Kamu ingin berkomentar karena ingin membantu atau hanya ingin melampiaskan emosi teman berdua ya. Jadi kamu harus ini apa? Harus bijak teman berdua. Kalau memang ingin bantu, ya sampaikan dengan cara yang membuat orang lain itu bisa menerima. Dan kalau kita sedang emosi, enggak ada salahnya ya kita
0: berhenti sejenak dulu, take a breath ya. Dulu, ngerem dulu.
1: Ya. Karena kadang diam beberapa menit itu jauh lebih baik gitu ya, daripada menyesal setelah berkomentar.
0: Betul.
1: Terus terlanjur terkirim, terlanjur kebaca sama semua orang. Wah,
0: itu yang bahaya. Kita mau bacain gabungan dari teman berdua satu dulu aja deh. Boleh. Ya Pak ya. Dari Rudy di Kaliwates. Kalau aku biasanya lihat situasinya dulu. Kalau sama teman dekat, mungkin aku bisa ngomong lebih santai. Tapi kalau sama orang yang belum terlalu dekat, aku lebih memilih bahasa yang sopan supaya gak salah dipahami.
1: Iya, ya, Pak. Jadi gak langsung ini aja.
0: Maksudnya gak langsung tiba-tiba baru kenalan sama orang, baru tahu dalam beberapa menit doang, tiba-tiba ngehujat, nggak boleh kayak gitu.
1: Langsung
0: ya.
1: Langsung acol gitu ya.
0: Waduh, apa itu?
1: Ya, maksudnya itu apa? Kalau bahasa Maduranya itu acol-col gitu.
0: Acol-col, ngomong tanpa ada rimnya.
1: Nah, gitu.
0: Karena cara kita berkomunikasi itu emang perlu melihat siapa lawan bicara kita dulu ya, teman berdua. Bahasa yang bisa kita gunain bareng sahabat itu belum tentu cocok ketika berbicara dengan orang yang baru kita kenal.
1: Bener.
0: Gitu. Gak bisa dipukul rata gitu.
1: Gak bisa teman berdua ya, harus lihat sikon, kondisi,
0: betul,
1: situasi.
0: Betul.
1: Lawan bicara kita siapa,
0: gitu ya. So buat kamu yang belum buat gabungan ya, kita tungguin aja gabungan kamu di cangcimen kita kali ini. Gimana kamu biasanya menyampaikan komentar? Kasih tahu di mana nih Pak dikirimnya.
1: Ya, jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang pengen gabungan bareng kita, langsung aja bisa isi ataupun bisa berkomentar lewat question box yang udah kita bikin di Instagram stories kita teman Pro 2, dan juga kamu juga bisa kirim aja WhatsApp. Ya, jadi cerita kamu kirim aja ke WhatsApp kita di 081 559 70 8950.

0: Ada wortel, ada kubis atau kol dibalut tepung, terus digoreng sampai renyah. Di satu tempat namanya bakwan, tapi di tempat lain disebut ote-ote. Ada juga yang bilang heci atau bala-bala. Padahal isinya juga mirip semua. Menariknya lagi nih, kalau konsep yang sama dibawa ke Korea, namanya berubah lagi. Jadi, pajil. Tetap sayur, tetap tepung, dan tetap digoreng. Tapi identitasnya sudah beda. Dari satu jenis makanan sederhana, ternyata bisa lahir banyak nama tergantung budaya dan daerahnya. Jadi kadang yang beda itu bukan makanannya, tapi hanya cara kita menyebutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 89,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Iya,
0: kita mau
1: berdua
0: bacain gabungan ya.
1: Nah, kita bakalan bacain gabungan yang udah masuk. Tadi kita udah bacain satu ya.
0: Betul.
1: Lanjut lagi. Kalau tadi dari Rudy, sekarang ini dari Andin di Patrang.
0: Gimana kata Andin?
1: Kalau aku mau kasih kritik aja sih katanya. Kalau aku mau kasih kritik, biasanya aku awali dengan hal yang menurut aku sudah bagus. Baru setelah itu aku kasih saran tentang bagian yang menurut aku masih kurang. Wah, ini bagus nih Den. Ya, jadi ini bisa jadi salah satu cara yang cukup nyaman untuk memberikan masukan gitu. Bukan berarti harus selalu memuji dulu sebelum mengkritik teman berdua. Tetapi menunjukkan bahwa kita itu benar-benar melihat secara utuh, bukan hanya mencari kesalahannya doang.
0: Setuju. Ada juga dari Kevin di Sumbersari. Kalau aku lagi emosi, aku biasanya nggak langsung komentar, apalagi di media sosial.
1: Langsung takutnya nipuk ya.
0: Oh enggak dong. Mungkin langsung pakai panah lah. Takutnya karena emosi malah ngomong sesuatu yang sebenarnya gak aku maksud benar. Ini penting banget loh teman berdua, karena kalau kita sedang emosi, karena jempol itu bergerak lebih gitu, lebih cepat gitu daripada pikiran kita. Padahal komentar itu bisa meninggalkan dampak yang panjang. Jadi kalau lagi panas nih ya, gak ada salahnya pending dulu, break dulu, tenangin dulu pikirannya.
1: Benar. Dan tentunya teman berdua, lanjut lagi atau enggak gini?
0: Oke.
1: Satu lagi lah ya.
0: Satu lagi boleh.
1: Dari Dwi di Ajung. Kalau aku biasanya langsung ngomong kalau memang penting, tapi kalau cuman komentar enggak memberikan manfaat, aku lebih pilih diam. Menurut aku enggak semua hal harus dikomentari. Iya benar sih. Karena ternyata kemampuan untuk tidak berkomentar ini juga

0: bagian dari komunikasi gitu.
1: Betul.
0: Kita nggak harus punya pendapat untuk setiap hal yang kita lihat teman
1: berdua ya. Itu tadi gabungan dari teman berdua yang udah kita bacain satu persatu
0: ya.
1: Sesaat lagi kita akan move lagi di interval berikutnya.
0: Yoi.
1: Ada sesaat lagi bakal menemani kamu dengan informasi yang menarik. So stay tune.

0: Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien,
1: Pak. Juga sibuk.
2: Terima kasih, Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: Dan aku Trega Dedi, teman Pro 2.
1: Ya, dan tentunya teman Pro 2 kita udah di program acara yang selanjutnya gitu.
0: Oops. Interval terakhir ya, teman Pro 2 ya.
1: Dan tentunya teman Pro 2 kita bakalan ngomongin seputar bisnis, seputar hobi, ya kan?
0: Skill,
1: gaya
0: hidup,
1: lifestyle,
0: kayak kupu-kupu.
1: Itu berenang itu
0: ya,
1: kan.
0: Kebanyakan beda, ya.
1: Kebanyakan offset kamu ya.
0: Enggak bola kali apa? Jadi teman Pro 2, pernah enggak sih kamu tiba-tiba pengen beli skincare atau baju cuma gara-gara lihat tren di media sosial?
1: Nah,
0: awalnya cuma dia scroll-scroll, ujungnya check up.
1: Waduh.
0: Ini sebenarnya kebutuhan atau cuma keinginan sih sebenarnya?
1: Nah, ini dia teman Pro 2 ya. Dan menurut artikel dari ini dikutip dari kompas.com teman Pro 2 ya, membeli skincare ataupun fashion ini ternyata enggak selalu berarti kita konsumtif. Ada psikolog anak dan remaja dari Rumah Sakit Dr. Owen Solo Baru, Justinus Joko Dwi Nugroho mengatakan bahwasanya merawat diri ini bisa menjadi bentuk self care yang sehat gitu ya. Apalagi kalau tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan dan juga rasa percaya diri.
0: Gitu. Jadi misalnya kamu memang butuh sunscreen buat aktivitas sehari-hari atau beli pakaian yang nyaman buat kerja atau kuliah, itu masih masuk akal, teman-teman.
1: Tapi
0: kedua,
1: ada tapinya.
0: Gimana
1: mulai
0: tuh?
1: Perlu hati-hati kalau misalkan keputusan membeli ini muncul secara impulsif. Misalnya karena iklan, takut ketinggalan tren ya, pengen sama seperti orang lain atau FOMO lah, atau malah belanja sebagai pelarian saat sedang stres, teman.
0: Nah, itu yang nggak boleh, teman berdua. Ini mengutip sosiolog Profesor Derajat Trikartono yang menjelaskan kalau penampilan itu bisa menjadi bagian dari cara seseorang membangun citra diri dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan, teman berdua.
1: Nah, biar nggak salah bedain kebutuhan dan juga keinginan tuh, Den ya. Jadi coba kasih jeda sebelum check out. Kita bisa mengkaji lagi ya. Kalau nggak ada orang lain yang lihat, aku masih pengen beli barang ini apa enggak? Maksudnya seperti itu, teman Pro 2 ya.
0: Jadi dipikir-pikir lagi. Kalau jawabannya iya karena emang butuh, mungkin itu kebutuhan. Tapi kalau cuma karena pengen diakui atau takut ketinggalan tren, mungkin sebaiknya pikir-pikir lagi deh, teman Pro 2.
1: Iya, jadi beli skincare ataupun fashion itu nggak salah. Yang penting tahu alasannya sesuai kemampuan, dan jangan sampai self care kita itu berubah menjadi self care gara-gara tagihan.
0: Betul.
1: Itu namanya perot, Le.

bentuknya sederhana, rasanya manis, tapi siapa sangka lollipop ternyata punya sejarah ribuan tahun. Jauh sebelum lollipop dijual di toko-toko seperti sekarang, masyarakat kuno di

berkembang hingga menjadi permen lollipop modern yang mulai populer pada awal abad ke-20. Menariknya, nama lollipop diduga berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada permen manis yang disukai anak-anak. Kini, lollipop

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke teman bro 2, dimanapun kamu, kita lanjutin lagi untuk informasi di UPS kali ini.
1: Iya.
0: Nah ini nih, pernah gak sih kamu tuh ngerasa pengen menikmati hasil kerja sekarang, tapi di sisi lain tetap memikirkan masa depan?
1: Nah tuh,
0: ada satu tren finansial yang lagi ramai di kalangan Gen Z, namanya itu adalah soft saving, teman bro.
1: Apa itu soft saving?
0: Jadi soft saving ini adalah cara mengatur uang dengan lebih fleksibel. Jadi nggak melulu ini ya, soal menabung sebanyak-banyaknya, tapi juga tetap menikmati penghasilan hari ini, Den.
1: Betul. Jadi kalau cara menabung tradisional biasanya itu menetapkan nominalnya tertentu setiap bulannya. Kalau soft saving ini justru lebih santai, teman pro 2. Kebutuhan dan keinginan hari ini dipenuhi dulu. Kemudian uang yang tersisa disisikan buat masa depan. Misalnya nih, buat liburan, upgrade kendaraan, atau sekedar menikmati pengalaman yang emang kamu inginkan.
0: Iya, dan tentunya tren ini makin populer karena banyak anak muda merasa target finansial seperti membeli rumah semakin sulit dicapai. Ditambah lagi pengalaman pandemi bikin banyak orang itu sadar kalau hidup itu bisa berubah kapan aja, teman bro ya.
1: Tapi teman bro jangan sampai soft saving ini berubah jadi alasan buat boros ya. Kalau terlalu fokus menikmati hari ini tanpa menyiapkan dana darurat atau tabungan masa depan, kita bisa kelabakan nantinya ketika ada kebutuhan yang mendadak ya. Belum lagi kebiasaan menabung yang gak konsisten. Nah itu
0: benar. Jadi salah satu solusi ini ya memang ya adalah tetap punya tabungan rutin, misalnya dengan mengaktifkan auto debit ya setiap kali gajian. Jadi sebelum uang itu habis buat jajan ataupun check out, ya sebagian sudah aman di tabungan kita.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi sebenarnya nggak salah kok menikmati hasil kerja hari ini. Kuncinya adalah tetap seimbang.
0: Ya.
1: Boleh healing, boleh traveling, boleh nikmatin hidup, tapi jangan lupa siapin pegangan buat masa depan kamu.
0: Iya, karena kondisi finansial yang sehat itu bukan berarti harus pelit sama diri sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Tapi tahu kapan harus menikmati dan kapan harus menyimpan.
1: Setuju.
0: Setuju ya, guys.

0: Baik teman pro 2 dimanapun kamu. Aduh,
1: selesai sudah loh teman pro 2. Cepet banget ya. Malam hari ini kita kelar nemenin kamu di sore ceria edisi 1 September 2026.
0: Betul.
1: Sesaat lagi kita akan berpindah bersama dengan pro 2 RRI Jakarta.
0: Ya, untuk mengikuti music live chat. Dan tentunya dengan guest star yang sangat luar biasa. Dengan narasumber yang oke banget. Jadi untuk kamu semua yang penasaran, jangan kemana-mana, don't go anywhere.
1: Stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadhan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, Taman Nasional Berbak pulihkan ekosistem lahan pasca karhutla. Informasi yang kedua, pendakian Gunung Rinjani dibuka terbatas mulai September. Informasi yang terakhir, gempa magnitudo 2,8 guncang Manggarai NTT. Teman Pro 2 selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama teman Pro 2, Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang akan melakukan pemulihan ekosistem badan lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pemulihan dilakukan pada area zona rehabilitasi di kawasan Taman Nasional Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kepala Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang Yunaidi mengatakan pemulihan dilakukan melalui penanaman kembali sejumlah jenis pohon. Jenis tanaman yang disiapkan antara lain mulai Alstonia scholaris dan juga jelutung Gera costulata teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya teman Pro 2, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat melakukan pembukaan terbatas ketika kegiatan wisata alam di kawasan Gunung Rinjani Lombok. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 September 2026 sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan pada musim kemarau. Kepala Balai TNGR NTB Budi Kurniawan mengatakan pembukaan terbatas merupakan tindak lanjut sesuai edaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan. Kebijakan tersebut mengatur penutupan sementara dan pembukaan terbatas wisata pendakian gunung untuk mencegah kebakaran hutan. Informasi yang terakhir, gempa bumi magnitudo 2,8 mengguncang Kabupaten Manggarai NTT. Guncangan terjadi pada pukul 14.56 waktu Indonesia Barat, Selasa 1 September 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8,26 lintang selatan dan 120,61 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 42 km timur laut, kedalamannya tercatat 11 km di bawah permukaan. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai. Ya.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
1: Aku
2: kayaknya
1: sama
2: bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik, bener.
1: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: Butterfly era gak sih Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see, masih abu-abu kan?
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Iya.
0: Mm-mm. Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary satu dekade.
2: Satu dekade pertemanan.
0: Bener, ih seru.
1: Love kan?
0: Love banget. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Bahkan.
1: Enggak sih. Wow, kita really? Sangat compromising.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
1: Sekali.
0: Oke. Okay.
1: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru
1: langsung. Jangan.
2: Ya biarkan itu menjadi pertengahan pertama dan terakhir udah.
0: Iya. Benar.
1: Compromising, Kak.
0: Benar. Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Heeh. Terus gitu. Sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Oke. I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik.
1: Wah. tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-mm. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke.
1: Okay. Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
0: Benar-benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil. Kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
0: Okay.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya.
1: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
1: Yang kayak ya udahlah, bye. Gitu.
0: ini udah big no loh gitu.
1: Iya dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Aku kayak. Udah kamu tidur lah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin tahu ya kak. Kadang tuh ngerti kan maksud aku.
0: Iya. Emosi, kesel. Tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu. Walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine. Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Oke.
1: Okay. Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Ya, ya, ya.
1: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya.
1: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi siapa? Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Oke.
1: Okay. Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
1: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
1: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah gitu. Yang 2016 aku tuh udah nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh kak, tapi aku udah bersama label, aku kayak, apa sih?
0: Balik lagi, Alan being Alan ya.
1: Kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, okay, dan akhirnya
1: dia ikut Idol, Kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur deh.
2: Sumpah bener. Segitu, ya? Ini Kak Alan tuh sampai nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. Serius, gak serius.
2: Dan ini kirimin yang itu loh, yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Bener-bener, wow.
1: Iya, aku sampai absen, Kak.
0: Yeah.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: Udah sampai absen, terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya, terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu, aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok.
0: Bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan, orang kan nonton banyak ya.
0: Yes, bener-bener.
1: Ribuan, Kak.
0: Bener-bener.
1: Jadi aku kayak, ayo, vote. Enggak vote, aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa, Clubhouse kan dulu?
0: Iya, benar-benar.
1: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya, ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang, WA, minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
0: Iya.
2: Wow. Terus lucu lagi, Kak Alan bilang gini, aduh, aku sampai gak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah sampai absen.
1: Iya, dia kan suka ini ya, bottom
0: ya. Iya, benar-benar posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom 3, bottom 2. Ya, minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya. Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku, Kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya, mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa, Rimar?
1: berbayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil, gokil, gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang-bayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Oh. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu.
2: Betul, kan? Gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak apa?
3: I was dreaming of the man I'd be, chasing close and running endlessly.
2: Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu, padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh,
2: gitu.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf sampok.
2: Kenapa ini?
0: Sampok.
1: Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Dan orang nikah okay. Merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu, itu beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya, tapi kita dengerin dulu ya. Kira-kira lagunya bakal seperti apa nih, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimar. Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimar menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya aja dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sana.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggia Anggun. Oke. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, mungkin secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngeliat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya. Nah kebetulan tuh lagu ini yuk kita duduk bareng dan membuat gitu. Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi dengan berbekal konsep itu maka kita berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini.
1: Yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak. Jadi ini tuh versi duanya.
1: Versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia kak.
1: Oh gitu. Oh wow. Oke. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimar tuh nyanyi bahasa Inggris kak. Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan mirisnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh. Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan Rimar nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak, bener, gemilang realit menurut aku.
3: Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh. Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya. Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Gitu banget. Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha ha ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu loh.
1: Masih.
3: Habis gitu pakai.
2: Bisa enggak pakai whistle? Tiba-tiba.
1: Iya, maksudnya ketawa
2: banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, tapi kalau dari Rimar sendiri nih ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow. Oke.
3: Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget deh ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu. Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak. Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak yaudah kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio. Betul. Gitu aku mikirnya, gak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
2: Oh, wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke.
2: <Okay. laughs> Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow. Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya, iya,
2: kan
1: iya.
2: Tidak disebutkan.
1: Betul, betul.
2: Miss of humanity. Wow.
1: Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Oke. Okay.
1: Iya, makanya tadi kalau Alan.
2: Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget.

0: banget kak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh kak Alan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
0: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Tapi okay. Kalian tuh kepikiran. Cuman kalian nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian
1: bisa,
0: jago banget.
2: Amin.
1: Astaga, oke. Okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya sangat dar-dar-dar.
2: Seperti ke dak-dik-duk-dar kali.
0: Iya benar sih, malah aku kedinginan.
2: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa tuh? Ya itu lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku lebih ke dak dik duk dar gitu loh.
0: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu
2: volumenya,
0: gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget kerekamnya. Jadi kang dia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil?
2: Diedit lah sama dia.
0: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Oh,
2: iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh demo kali,
0: demo.
3: Mau nyari-nyari dulu kali ya, gitu, mau gimana nya gitu. Sudah dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
3: Dia fotoin dulu Rimar ketiduran gitu. Oke. Okay.
0: Udah gak kuat.
2: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
1: Gimana tuh gitu. Gak sabaran
3: juga. Jadi iya. Kak Alan tuh excited
1: okay.
3: banget sama hal-hal yang dia baru bikin
1: okay,
3: gitu.
1: Oke, paham.
3: Jadi kayak, Kak ini yang tadi ya, oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan Kak? Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku udah lama Kak.
1: Oh, iya benar.
2: Besok tuh kayak, aduh ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang gak bisa tidur Kak, kayak ya ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar derdor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der ya.
2: Ini dar derdor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimer. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dagdikduk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rima dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu. Bener. Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Betul. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini. Nah. Itu akan sama awak, Kak,
0: sama
2: pada ujungnya. Iya.
0: Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
0: Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Kan betul. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa,
2: pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pakai pencipta aja, lagu go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Loh, lagu ini. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nontonnya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana nih Jani Barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten.
0: Betul.
1: Di TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Karimar sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu ya. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya ya.
2: Yes.
0: Yang tadinya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih, Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2.

0: 95,5 FM Pridiwa dari Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pridiwa. Kali ini balik lagi barengan aku di Taulia. Spesial banget edisi hari ini teman Pridiwa, di hari Selasa tanggal 1 banget nih teman Pridiwa, di 1 September 2026 teman Pridiwa. Dan seperti biasa di Jaga Malam, aku masuk ke interval pertama, di mana interval pertama ini kita ada di ngumpul ya, ngobrol dan update bareng komunitas lokal. Dan kali ini teman Pridiwa, kamu gak cuman bisa dengerin kita lewat radio aja, kamu juga bisa memantau kita lewat live streaming YouTube RRI Jember dan juga TikTok Pridiwa Jember nih teman Pridiwa. Malam ini spesial banget topik pembahasan kita di malam hari ini ya teman Pridiwa, kita bakal ngobrol bareng Ikmas Jember. Dan sudah hadir di studio ada Kak Ahmad Rifki Aditya As'adi. Halo Kak, selamat malam.
1: Halo.
0: Siapa panggilannya Kak Ahmad Rifki Aditya As'adi?
1: Panggilannya Rifki Kak.
0: Rifki ya?
1: Ya, sering dipanggil kayak gitu.
0: Oh kayak gitu, beneran? Gak ada panggilan lain?
1: Kadang sih ada Kak.
0: Apa tuh?
1: Kadang tuh dipanggil As'adi, nama belakangnya.
0: Oh, tapi kamu lebih suka dipanggilnya Rifki?
1: Ya, panggilan karena dari kecil.
0: Oh, oke. Okay. Dan teman Pridiwa, kita bakal ngobrol bareng Rifki soal, waduh, ini memang salah satu topik yang penting banget buat dibahas. Karena memang sekarang tuh distraksi dari HP itu luar biasa ya. Nah teman Pridiwa, di malam hari ini kita bakal ngobrol niatnya belajar malah buka HP. Ada apa dengan fokus kita nih teman Pridiwa? Seru banget pembahasan kita di malam hari ini. Tapi sebelum itu teman Pridiwa, kita kenalan dulu kali ya sama Kak Rifki di malam hari ini. Boleh dong disapa teman Pridiwa di luar sana yang lagi menyimak dan juga sekalian sama kenalan ya. Yuk boleh, silahkan.
1: Selamat malam semuanya para sahabat Pro 2, perkenalkan nama saya Ahmad Rifki Aditya As'adi, bisa dipanggil Rifki atau yang tadi itu As'adi ya.
0: Rifki ya. Atau As'adi.
1: Ya.
0: Oke, terus.
1: Saya sekarang masih kuliah di Universitas Islam Negeri KJ Ahmad Sidik Jember atau UINHAS Jember.
0: Oh, UINHAS.
1: Ya. Itu tepatnya di Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Dan saya masih semester 3, baru tahun kemarin jadi maba.
0: Baru 1 tahun ya?
1: Ya,
0: 1 tahun setengah, ya, hampir.
1: Ya apalagi sekarang masih zaman-zamannya maba itu masih nostalgia sama zaman tahun kemarin.
0: Masih kerasa ikutan vibes-nya maba ya. Tapi gimana perasaannya setelah 1 tahun menjadi mahasiswa?
1: Ya ada capeknya.
0: Tapi
1: tapi ada serunya juga kok.
0: Seru Bu ya. Masih sejauh ini banyak serunya.
1: Ya. Banyak. Masih serunya juga, kadang juga ya ngerasa capek gitu. Yang namanya juga kuliah gitu kan.
0: Oke, jadi kamu ini dari Ikmas ya.
1: Ya.
0: Boleh dijelasin enggak kamu di Ikmas posisinya sebagai apa sekarang?
1: Ya, di Ikmas tuh saya sekarang lagi aktif di pengurusan bagian PSDM.
0: Oh, di PSDM.
1: Ya, PSDM pengembangan sumber daya manusia. Di PSDM itu ada beberapa biro, Kak.
0: Apa aja tuh?
1: Kalau di biro saya itu saya di bagian ekonomi dan kewirausahaan.
0: Oh, wow. Apa ya itu?
1: Itu kayak di biro itu kita tuh kayak menjalankan proker yang itu berhubungan dengan ekonomi dan kewirausahaan. Kayak contoh saya membuat stand. Ketika di acara pondok itu ada, ketika nanti kita tuh di pondok ada buat stand gitu. Pembagian nasi gratis dan lain sebagainya begitu.
0: Oh, itu bagian dari kamu.
1: Ya, itu salah satu prokernya gitu.
0: Oh, gitu. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kenalan dulu kali ya sama Ikmas. Sebenarnya apa sih Ikmas itu, Mas Rifki?
1: Ya, Ikmas itu adalah singkatan, Mbak. Singkatan dari Ikatan Santri Alumni Ikmas, Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafi'iyah. Yang itu isinya apa, anggotanya itu adalah alumni Salafiyah Syafi'iyah yang ada di Pondokan Situbondo seperti itu.
0: Oh, jadi ini yang ada di Jember ya?
1: Iya.
0: Karena Ikmas Jember.
1: Ikmas Jember. Sebenarnya Ikmas tuh ada banyak Kak. Ada di Malang, ada di Bondowoso juga ada, di daerah-daerah lain juga ada.
0: Banyak ya?
1: Banyak.
0: Dan Ikmas ini berarti dia menaungi kayak yang mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lagi ada di Jember gitu?
1: Iya, yang ada di Jember semuanya itu ditaungi oleh Ikmas.
0: Oh gitu.
1: Itu kenapa ada Ikmas di setiap daerah, itu supaya nilai-nilai yang ada di pondok itu tetap istiqomah dilakukan oleh para alumni Kak, seperti itu. Khusus ya para mahasiswa seperti itu, karena kan mahasiswa kan lebih sibuk ke dunianya, dunia perkuliahan seperti
0: Betul.
1: Itu. Jadi untuk supaya rutin-rutin yang ada di pondok itu terus dilakukan ketika di luar, seperti tidak lupa seperti itu. Jadinya dibentuk Ikmas untuk membentuk dan terus menetapkan nilai-nilai yang ada di pondok seperti itu.
0: Oke, agar tetap di jalannya gitu ya. Karena memang merantau itu juga banyak sekali tantangannya memang ya. Jadi Ikmas ini hadir untuk tetap mendampingi kalian seperti itu ya. Oke, kalau boleh tahu juga apa sih kegiatan dari Ikmas ini kalau di Ikmas Jember?
1: Ya kalau Ikmas Jember itu kita tuh ada, ya kayak contoh misalkan kita tuh ada kayak dalam untuk masyarakat ya, kita tuh ada check up kesehatan. Itu di bagian saya, bagian PSDM itu ada juga kegiatan check up kesehatan. Ataupun kadang kita tuh kayak buat Ikmas sehat. Itu di sana itu kita olahraga kak.
0: Kayak gimana itu?
1: Ya kayak main badminton, main futsal dan sebagainya. Itu kita have fun lah di sana gitu. Kayak gitu. Salah satu proker yang kayak gitu di Ikmas begitu.
0: Di mana sih lokasinya Ikmas itu sebenarnya?
1: Ikmas tuh kita sebenarnya masih belum ada sekretariat secara resmi kak. Kita tuh cuman untuk melakukan rutinan kayak pembacaan Tibul Hadad. Kita tuh ada dua tempat. Ada di kadang tuh di UNEJ atau di Subandi, kadang juga di UINHAS seperti itu. Jadi kita tempatnya pindah-pindah itu.
0: Pindah-pindah gitu ya, karena memang menaungi dari yang ada di Jember gitu ya. Gak cuman dari UINHAS aja berarti.
1: Ya.
0: Oh, berarti memang banyak ya. Oke, Kak Rifki, di malam hari ini kita bakal ngobrol soal niatnya belajar malah buka HP. Kira-kira ada apa nih dengan fokus kita ya. Tapi sesaat lagi biarkan Kak Rifki menghela nafas dulu ya, karena sebentar lagi kita akan lanjut mengobrol. Dan teman Pre 2, buat kamu jangan kemana-mana, pantengin kita aja di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Dalam beberapa kasus pendakian gunung, kamera ditemukan utuh. Rekaman terakhir masih tersimpan. Isinya hanya suara angin, napas yang mulai terburu-buru, lalu hening. Tidak ada sosok misterius, tidak ada kejadian aneh yang terlihat. Justru keheningan itu yang membuat banyak orang merinding.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
1: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95.5 FM Pre-Dua RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pre-Dua. Masih barengan aku di Taulia dan juga Rifki di malam hari ini. Kita lanjut lagi obrolan kita dengan tema niatnya belajar malah buka HP nih teman Pre-Dua. Sebenarnya ada apa sih dengan fokus kita nih teman Pre-Dua? Dan teman Pre-Dua, kalau ngomongin soal distraksi HP, sekarang memang banyak banget distraksinya. Itu kayak HP di bangun tidur yang dipegang pertama HP. Kak Rifki juga?
1: Kadang sih.
0: Tapi gak selalu.
1: Kadangnya sih sering.
0: Oh sering. Satu hari, dalam satu hari bisa kira-kira pegang HP tuh berapa jam?
1: Berapa jam ya? Gak pernah ngitung sih.
0: Tapi kayak setengah hari lebih kira-kira ada gak?
1: Ada mungkin.
0: Ada ya. Bener-bener. Apalagi masih libur kan Win ya?
1: Masih libur.
0: Jadi masih banyak ya scroll HP-nya. Aduh. Nah teman Pre-Dua, dari scroll HP ini kadang yang bikin kita itu kehilangan fokus ya, mungkin yang lagi belajar juga. Nah terutama ketika HP itu ada di sebelah kita, buku juga ada di sebelah kita. Gimana nih kamu sebagai mahasiswa, sebenarnya kenapa sih kita itu sering banget hilang fokus saat belajar pas ada HP?
1: Ya, jadi itu karena HP ini kan seperti yang dikatakan tadi, HP itu kan sering kita pakai seperti itu di kehidupan sehari-hari kita. Ya contohnya kayak contoh kecilnya aja, kita tuh mau berkomunikasi aja kita tuh kan pakai HP gitu.
0: Betul.
1: Mau chat teman kita, mau ngerjain tugas aja kan kita nanya teman gitu kan.
0: Nanya temannya lewat HP.
1: Iya, lewat HP nanya gitu. Nah, itu jadinya HP ini sudah melekat pada hidup kita sudah, apalagi di zaman modern ini seperti itu. Dan juga HP ini kan biasanya di samping kita juga untuk berkomunikasi, kita juga mencari hiburan kadang kan, melihat video, lihat video. Kadang aku juga lihat streamer gamer gitu.
0: Di YouTube. Di HP juga kan.
1: Mencari hiburan udah frustasi atau stres gitu mikirin tugas ya lihat YouTube,
0: buka hiburanmu itu hiburan, lihat YouTube ya. Oke, terus.
1: Nah, itu oleh karenanya HP itu kenapa kita ketika belajar tuh dekat sama HP kita sering kehilangan fokus. Karena HP ini kondisinya adalah hiburan gitu. Nah, kalau misalkan kita tuh belajar pakai HP yang mana HP-nya ini adalah hiburan sedangkan belajar adalah serius. Nah, itu sekatnya sangat tipis sekali seperti itu. Ya contohnya aja kayak misalkan kita lagi searching nih, lagi nyari jurnal gitu, jurnal ataupun referensi lainnya buat mahasiswa buat tugas makalahnya gitu. Tiba-tiba ada notif dari temennya nih, eh kamu gimana tugasnya? Nah itu kan udah mulai ke distract tuh. Udah mulai ke distract, oh iya gimana tugasnya ya.
0: Terus?
1: Nah jadinya gitu, jadinya kalau misalkan kenapa itu kalau kita belajar pakai HP itu kita fokusnya kurang, karena kita tuh lebih ke distract dengan notifikasi yang ada di HP kita. Dan juga menurut saya sendiri ya, karena kita main HP itu kan setiap hari. Nah itu kayak kita main HP itu kayak berpola, membentuk pola.
0: Gimana tuh?
1: Polanya tuh kayak misalkan kita buka WA, habis buka WA kita buka TikTok. Lalu TikTok pindah lagi kemana, ke media sosial lainnya kan seperti itu. Nah jadinya dengan pola itu kan kita udah biasa dengan pola seperti itu. Ketika kita belajar lalu kita dapat notif lalu kita buka WA, kita pasti lupa, kita kasihkan baca chat lalu kita lupa buka TikTok seperti itu.
0: Iya. Misalnya ini memang sekarang kan juga beberapa mungkin ada bukunya dalam bentuk digital ya. Lagi baca-baca, eh chat masuk nih, dibalas, habis itu nggak kembali ke buku digital, baliknya ke TikTok.
1: Iya, karena asik gitu.
0: Iya ya.
1: Lagi asik-asiknya ke chat, terus udah nggak ngechat lagi, pindah ke media sosial lainnya gitu.
0: Pindah ke medsos, lompat-lompat, gak dibuka lagi buku digitalnya.
1: Iya, jadinya
0: gitu. Nah kalau kamu sendiri gimana cara mengatasinya seperti itu?
1: Ya kalau aku sendiri itu aku tuh kayak membatasi seperti itu. Jadinya gimana? Ketika belajar aku tuh HP aku mode silent.
0: Oh gitu.
1: Jadi jangan ganggu seperti itu. Di mode silent. Jadi kalau misalkan ada notif ya aku gak tahu. Jadi aku fokus belajar.
0: Kalau ada notif login gitu. Belajar dulu ya.
1: Ya belajar dulu. Ya tunda dulu lah. Mungkin belajar 15 menit lah gitu. Sedikit lah gitu.
0: Terus gas.
1: Terus gas.
0: Oh, jadi ini dulu lah ya, dikasih waktu dulu buat belajarnya ya. Berarti kamu juga menggunakan HP ini untuk belajar juga ya?
1: Iya, kadang juga buat searching gitu, nyari referensi juga gitu ketika buat mau buat tugas kuliah gitu.
0: Oke, jadi memang dari situlah juga sebenarnya distraksinya luar biasa tuh Bang Pre-Dua. Jadi kalau kamu semisal belajarnya nggak fokus, itu aduh kamu bisa kemana-mana dan nggak belajar. Bisa-bisa itu dalam 1 jam ya, belajarnya cuma 5 menit 55 menit kamu ngapain aja? Balas WA ya, yeah. Scroll ya, yeah. Banyak ya aktivitas yang bisa dilakukan di HP sekarang Teman Pre 2. Tapi seperti yang tadi Kak Rifki katakan, kalau HP juga sebenarnya menjadi sumber hiburan kita ketika kita stres belajar, burnout atau sebagainya ya. HP ini juga menjadi salah satu sumber hiburan lah ya buat kita. Dan juga tadi juga sumber informasi ya, karena kita bisa searching apapun sekarang dalam genggaman tuh bisa banyak yang bisa banyak banget yang kamu lakukan Teman Pre 2. Nah, menurut kamu sendiri nih, sebenarnya HP itu kan enggak selalu berdampak buruk ya terhadap proses belajar mahasiswa. Nah, gimana sih biar penggunaan HP ini enggak selalu berdampak buruk dalam proses belajar mahasiswa?
1: Ya, jadi itu karena kan ya seperti saya kan tadi, HP itu kan bisa ada dua sih, itu bisa jadikan sebagai alat bantu kita ataupun sebagai gangguan kita seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, sebenarnya gimana caranya HP itu bisa menjadi alat bantu ataupun gangguan seperti itu? Kayaknya tergantung orangnya sendiri, tergantung personalnya seperti itu. Kalau personalnya orangnya ini adalah orang yang rajin, ya kayak ngejalan tugas ya ngejalan tugas seperti itu. Ya itu bisa jadi alat bantu HP-nya ya. Mereka itu bisa buat searching gitu, buat nyari referensi dan lain sebagainya. Mereka itu bisa lewat HP dan mereka itu bisa fokus. Jadinya HP itu bisa digunakan untuk sebagai alat bantu seperti itu. Jadi tergantung personalnya. Tapi kan kadang kalau tapi kebanyakan orang ya, ini faktanya kan, kebanyakan orang tuh kalau ada tugas tuh biasanya kan bosen seperti itu kan.
0: Iya.
1: Ya, kan? Soalnya kan kita harus fokus terus mikir gitu. Harus mikir kan itu capek. Biasanya kan mikir itu capek gitu. Butuh tenaga yang ekstra gitu kalau mikir. Jadinya ya ketika orang berpikir tuh gampang bosen, jadinya mereka tuh nyari sebuah alternatif, yaitu hiburan secara instan gitu. Jadinya mereka buka HP, niatnya mau nyari informasi secara instan, karena kan HP sifatnya instan gitu. Cepat banget kita dapat informasi. Tapi ya jerumus ke jalan yang salah. Harusnya ke kiri malah ke kanan.
0: Jadi memang harus dikuatin dulu kali ya personalnya, biar dia bisa. Sebenarnya musuhnya adalah diri sendiri ya, bukan HP itu. Karena memang yang bisa melawan ya diri kamu Teman Pre 2. Nah, mungkin ada tips nih sebagai mahasiswa yang lagi belajar juga, gimana caranya menguatkan diri agar bisa fokus nih kalau belajar di HP gitu.
1: Ya, jadi kalau dari saya sendiri itu masih belum ada ya, tapi saya pernah juga pernah lihat video-video di media sosial juga. Itu kalau misalkan kamu nggak punya media lain selain HP buat belajar, itu kita bisa pakai HP, tapi kamu secara apa ya, secara berturut-turut kamu terus menggunakan HP untuk belajar terus.
0: Oh, dipaksa.
1: Ya, dipaksa ya. Terus itu. Jadinya yang awalnya kamu pakai HP buat main game, buat lihat video dan lain sebagainya, nah itu kita alihkan hal itu jadi hal yang lebih bermanfaat, kayak kita bisa lihat podcast gitu kan.
0: Podcast.
1: Jadinya buat belajar gitu kan. Kan walaupun kita buat lihat video tapi video yang bermanfaat seperti itu.
0: Betul. Jadi memang awal mungkin agak kepaksa ya, tapi nanti akan jadi terbiasa harusnya ya. Tapi yang penting mah konsisten aja, jangan gampang ke distract ya, apalagi kalau ngomongin soal HP di mana distraksinya banyak. Kita bisa banget tuh tahan scrolling TikTok tuh selama 1 jam bisa ya, kali ya. Enggak habis-habis tuh video sampai
1: bawah. Hari pun itu bisa.
0: Waduh. Setengah hari aduh. Itu apa enggak tangannya? Nah, itu sebenarnya kenapa sih kita ini bisa tahan banget scrolling TikTok ataupun media sosial selama 1 jam bahkan setengah hari itu tadi ya. Daripada kita membaca mungkin materi ataupun apa, 20 menit tuh kayaknya berat banget buat kita. Nah, itu kenapa sih?
1: Nah, itu karena juga aktivitasnya tuh beda, Kak. Karena dari aktivitas kita main HP yang biasanya HP-nya kan buat ya kayak tadi nonton video. Kan itu sifatnya adalah hiburan atau refresh pikiran gitulah. Kebanyakan orang kan kalau lihat video di medsos itu mereka tuh kayak nyari pikiran karena udah capek kerja ataupun kuliah. Mereka lihat video untuk refresh pikiran gitu. Jadinya mereka tuh suka gitu. Jadi mereka tuh tujuan melihat HP itu adalah untuk merefresh pikiran seperti itu. Itu juga kebutuhan manusia kan untuk merefresh pikiran gitu. Sedangkan belajar ini kayak belajar tuh kayak tanggung jawab, kayak beban kita tuh kayak berat banget buat belajar gitu kan. Soalnya kamu tuh, karena kita tuh sering sering didoktrin gitu kan ketika kecil sama orang tua kadang kan. Kamu tuh harus belajar, jadinya belajar tuh kayak beban gitu jadi buat kita. Jadinya kalau kita belajar itu kayak males, bosen dan sebagainya itu.
0: Dalam tekanan gitu ya.
1: Dalam tekanan.
0: Apalagi yang dibaca tulisannya kecil-kecil.
1: Itu apalagi ya, begada terus full tulisan.
0: Ngantuk tuh ya pasti. Jadi mungkin bisa diakali juga kali ya, yaitu tadi ditegesin lagi dirinya ya, berapa menit baca, berapa menit scroll. Kalau memang belum bisa lepas dari medsos kali ya, harus dibatesin teman Prediwa. Awalnya mungkin akan sedikit memaksa diri kamu, tapi ya itu akan membiasakan kamu juga teman Prediwa. Kita lanjut lagi, menurut kamu ini seberapa besar nih pengaruh dari kalau biasanya buat kita ke distrik tuh ya awalnya karena notif itu tadi kan. Kita lagi baca mungkin buku digital atau jurnal atau apa, tiba-tiba notif muncul nih. Nah itu juga menjadi salah satu jalan terbesar kita ke distrik ya. Menurut kamu ini berarti besar banget ya untuk pengaruh notifikasi HP terhadap konsentrasi mahasiswa ketika dia lagi belajar.
1: Ya itu sangat berpengaruh banget ya, soalnya ya karena itu, karena kan kebiasaan kita itu kita sering pakai HP buat komunikasi dan sebagainya. Kita tuh udah terbiasa pakai HP seperti itu. Dan ketika kita tuh sudah terdistract oleh HP, nah kita tuh mau fokus kembali tuh gak akan bisa kak gitu. Ya juga pengalaman saya pribadi juga gitu.
0: Gimana tuh?
1: Nah ketika belajar itu, ketika saya mau doba tugas, tugas kuliah seperti itu, tiba-tiba ada temanku itu mau cerita kak.
0: Oh dia ngechat.
1: Iya ngechat mau cerita. Eh kamu tahu gak soal ini?
0: Waduh.
1: Ya aku balas. Iya kenapa ya? Terus aku pikir, loh aku kan lagi belajar. Ya udah, balik lagi ke.
0: Oh bisa balik itu?
1: Ya tapi gini, karena kepikiran. Kan pikirannya itu masih berpikiran tentang itu gimana kelanjutan ceritanya ya seperti itu. Jadinya walaupun kita berusaha untuk balik lagi, pengaruhnya itu masih ada ke kita itu.
0: Iya ya.
1: Masih kerasa itu gimana ya ceritanya seperti itu.
0: Jadi
1: masih
0: belajar,
1: penasaran seperti itu.
0: Sama penasaran ya. Jadi itu fokus gak fokus kamu jadinya.
1: Iya jadinya kalau ditanya pengaruh itu besar apa, jadi ya besar banget. Soalnya itu kayak mengendalikan pikiran kita seperti itu.
0: Gitu ya. Jadi mungkin bisa di, seperti kata Kak Rifki tadi, bisa diaktifkan untuk jangan ganggu dulu ya. Biar kita tetap fokus. Nanti kamu belajar udah selesai baru tuh dibalas kali ya pesannya. Tinggal deh tuh kamu dengerin cerita teman kamu sambil rebahan terus tidur. Tapi nanti takutnya lupa materinya. PR yes. Lagi ya.
1: PR lagi tuh beda lagi.
0: Beda lagi. Itu topik pembahasan nanti tuh. Dan tuh Mom Prediwa, kalau ngomongin soal HP ini banyak banget masalahnya. Tapi sebenarnya HP itu juga gak hanya memunculkan masalah tuh Mom Prediwa. Bisa jadi HP itu menjadi teman kamu dalam menyelesaikan banyak sekali masalah nih ya. Dan tuh Mom Prediwa, kita masih bakal lanjut ngobrol sesaat lagi ya, ngobrolin soal HP gak akan ada habisnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Prediwa RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kalau mendengar kata pustakawan, mungkin yang terbayang adalah orang yang menjaga rak-rak buku. Padahal, profesi ini sudah ada sejak lebih dari 4.000 tahun lalu. Di Mesopotamia kuno, ada orang-orang yang bertugas mengelola dan menjaga catatan penting yang ditulis di atas lempengan tanah liat. Menariknya, pustakawan bukan cuman ahli menyusun buku aja. Mereka juga terlatih untuk mencari, memilah, dan memastikan informasi yang kita dapat benar dan terpercaya. Di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan ini justru semakin penting. Jadi, pustakawan bukan sekedar penjaga buku, tetapi juga penjaga ilmu pengetahuan.
1: Dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitai. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kompri 2 masih barengan aku di Taulia di Ngumpul, Ngobrol, dan Update bareng komunitas lokal. Kali ini aku masih ngobrol bersama Kak Rifki dari Ikmas Jember, Kompri 2. Tadi kita sudah ngobrol soal bagaimana HP ini bisa mendistraksi fokus kita saat belajar, Kompri 2. Kali ini kita lanjut lagi obrolan kita dengan topik niatnya belajar, malah buka HP, ada apa dengan fokus kita? Nah, aku mau tanya sama Kak Rifki nih, menurut kamu apakah kebiasaan menggunakan HP itu juga dapat mempengaruhi cara mahasiswa belajar?
1: Ya, itu sangat mempengaruhi ya, karena kita lihat dulu di zaman dulu, itu mahasiswa dulu ketika mau ngerjain skripsi lah misalkan, mereka tuh pasti harus ke perpustakaan atau ke toko buku. Yang sekiranya tuh mereka tuh nyari referensi gitu kan. Jadinya mereka tuh menyanyi secara manual seperti itu. Sedangkan di zaman sekarang itu kalau mau ngerjain skripsi kita itu bisa lihat dari web gitu kan. Ada misalnya ada web buku gitu. Bahkan di tiap-tiap kampus tuh misalnya ada menyiapkan sebuah aplikasi kan. Aplikasi isinya itu adalah buku gitu. Isinya buku-buku seperti itu. Ya jadinya itu sama pengaruh ya, karena yang di zaman dulu kita harus mencari secara manual dan harus sabar ya seperti itu kan. Karena kan harus cari satu-satu begitu. Sedangkan di zaman sekarang itu kita tinggal cari misalkan dengan kata kunci implementasi soal ini seperti itu. Jadi itu langsung dapat seperti itu biasanya.
0: Tinggal ketik aja.
1: Langsung ketik aja. Jadinya langsung instan seperti itu. Tapi kadang juga hal ini juga mempengaruhi pola pikir seperti itu.
0: Gimana tuh?
1: Karena kalau kita sudah kebiasaan mendapatkan hal yang instan itu kita tuh pasti akan puas, langsung puas begitu. Ketika kita baru dapat sebuah informasi kita langsung puas begitu. Jadinya itu kita tidak bisa tidak perlu apa namanya menggali secara dalam. Kan sebenarnya kan biasanya kan banyak ya kan Mbak. Itu ada video yang hanya 1 menit itu itu gak menjelaskan kronologinya secara lengkap kan. Nah itu akhirnya timbullah hoax dan statement-statement yang itu tidak sesuai dengan fakta biasanya seperti itu. Nah jadinya hal-hal yang instan itu juga bisa membuat pola pikir kita tuh berubah. Kita tuh lebih cepat puas dengan hal yang sedikit seperti itu. Dengan video yang sedikit tidak menjelaskan secara lengkap itu sudah puas seperti itu.
0: Jadi kayak kita merasa kayak oh iya ya langsung gitu.
1: Langsung bilang setuju gitu.
0: Kita cari dapat langsung dah itu. Padahal juga penting banget untuk kita menggali lebih dalam ya. Nah menurut kamu gimana caranya tuh membedakan ini oh ini iya, oh ini harus cari lebih dalam lagi nih. Itu gimana menurut kamu? Kapan kita harus langsung percaya? Kapan kita harus lebih menggali lagi?
1: Ya. Sebenarnya itu kan kalau di video-video ya, kan itu banyak video yang kayak gitu. Itu kalau saya sendiri itu biasanya kalau ada video yang kayak gitu, aku lihat komen. Lihat komennya kan biasanya aku scroll kan komennya itu. Ini kan biasanya ada yang komen kayak gini kan. Ini sebenarnya videonya enggak kayak gitu, sebenarnya kayak gini gitu. Nah, kalau ada yang komen kayak gitu aku langsung cari.
0: Kejar ya.
1: Jadi kayak ya benar sih katanya orang-orang kalau netizen Indo itu kayak Intel gitu. Gampang banget mau nyari aib-aib ataupun jejak digital dari seseorang gitu. Jadinya bisa lah kayak misalkan kalau dari saya sendiri kayak gitu mau ada video yang sepenggal saja yang itu gak lengkap. Karena aku lihat komen apakah ada versi lengkapnya gitu.
0: Oh jadi kalau bisa, kalau misal kamu ngerasa ada yang janggal, cari tahu dulu ya lewat komen dan sebagainya, mungkin bisa dicari tahu lebih lanjut. Jangan langsung percaya ya kalau misal itu kok aneh gitu. Jangan langsung percaya sama Kompri 2. Dan menurut kamu nih dampaknya apa sih jika mahasiswa ini terlalu sering kedistraksi sama HP ketika dia lagi belajar?
1: Ya dampaknya itu mungkin gak akan langsung terasa ya, kayak ketika kita sudah sering terdistraksi oleh HP kita tuh gak apa ya, dampaknya itu gak terasa langsung gitu. Itu kayak dikit-dikit gitu kita baru terasa gitu. Ya contohnya yang pertama kita tuh pasti yang namanya menunda pekerjaan kita. Ya awalnya mungkin kita anggapnya biasa seperti itu kan. Udahlah mau scrolling bentar ya, capek mikir gitu. Biasa kan kita anggap biasa. Tapi lama-kelamaan itu kayak menjadi kebiasaan kita seperti itu. Lebih mementingkan kemauan kita daripada apa yang harus kita lakukan seperti itu.
0: Akhirnya scrollnya lebih lama.
1: Iya jadinya scroll lebih lama. Dan itu jadi berdampak ke yang lain. Kita lebih sering menunda pekerjaan, menunda kewajiban kita seperti itu.
0: Jadi yang lain-lain jadi mundur ya gara-gara kita scrolling nih sama Kompri 2. Terus apalagi kira-kira dampaknya?
1: Nah dampaknya itu juga kita tuh membuat apa namanya ya, Kita tuh waktu belajar kita jadi tidak efektif seperti itu. Karena juga yang awalnya kita tuh harus belajar selama 30 menit ya misalkan, itu hanya belajar 5 menit. Sisanya itu adalah scrolling.
0: 25 menit scroll.
1: Iya.
0: Aduh, jujur aku juga masih sering kayak gitu, gitu. Mau mengerjakan suatu tugas, scroll dulu niatnya kayak ah cari hiburan dulu biar fresh.
1: Iya, biar bisa pikir lebih jernih gitu kan. Alasannya pasti kayak gitu.
0: Biar fresh katanya. Prank gitu.
1: Ternyata yang niatnya 30 menit jadi 5 menit.
0: Iya, terus kayak dijangkep-jangkepin gitu ya. Ah nanggung, kayak sekarang mungkin sekarang di 24.9. Nanti aja deh di jam 21.00.
1: Iya, biasanya kayak gitu. Sering juga aku juga
0: ya kan?
1: Gitu.
0: Gitu kan, nunggu dulu dipas-pasin. Padahal gak harus nunggu pas buat kamu memulai sesuatu untuk produktif ya. Bisa langsung meskipun di menit 49. Sekarang juga gak apa-apa banget kalau kamu mau produktif, teman Fredua. Oke, kita lanjut lagi ya. Terus nih, kalau tadi kita udah ngomongin ternyata memang dampaknya sangat besar ya, ketika kamu harus belajar tapi kamu ke-distract HP. Nah, bagaimana nih cara mahasiswa menjaga fokus belajar tanpa harus meninggalkan HP sepenuhnya? Karena memang untuk biasanya kita gunakan untuk searching juga ya. Nah, gimana caranya? Bisa nggak?
1: Nah, itu bisa sebenarnya. Karena kan ya seperti yang saya katakan tadi, itu kan tergantung orangnya gitu kak. Mau pakai HP-nya itu mau kayak gimana. Nah, kalau secara tipsnya itu mungkin bisa ya semua mahasiswa tuh kayak menghususkan atau membuat schedule gitulah kak. Kalau waktunya ada, waktunya adalah waktunya belajar dan HP itu nanti seperti itu.
0: Nanti.
1: Ya seperti itu. Jadinya kayak lebih menghususkan waktu buat belajar seperti itu.
0: Nah, harus dispesialkan.
1: Iya, harus dispesialkan banget seperti itu. Apalagi kan masih mahasiswa seperti itu kan. Gitu. Dan yang kedua itu mungkin bisa ya kayak tadi saya contohkan tuh, jangan pakai mode ganggu seperti itu.
0: Oh
1: jangan,
0: iya.
1: Ya, mode
0: diaktifkan.
1: Mode, ya, jangan diaktifkan seperti itu.
0: Terus.
1: Ya, itu jadinya kan kita gak akan terdistrak oleh notif kan. Tidak akan terdistrak seperti itu. Jadinya kita gak akan bakal tahu teman kita mau cerita, kita gak bakal tahu seperti itu karena kita menonaktifkan itunya, jangan ganggunya seperti itu.
0: Jadi mungkin bisa ditahan dulu nanti nih ya gitu.
1: Iya, gitu.
0: Oke, terus ada lagi kah?
1: Apa lagi ya? Mungkin itu aja sih kalau dari aku pribadi kayak gitu biasanya.
0: Oke, jadi sebenarnya siapa sih yang harus mengendalikan gitu? Apakah kita yang mengendalikan HP atau HP yang mengendalikan kita nih sebenarnya?
1: Ya itu pertanyaannya tuh aneh ya kak. Kadang tuh ya sering ditanyakan kalau ketika diskusi-diskusi itu di forum diskusi kan sering ditanyakan. Sebenarnya kita ini adalah pengendali atau yang dikendalikan gitu. Nah, kayak dicuci otak gitu kan.
0: Betul.
1: Ya sebenarnya hal yang mengendalikan itu adalah kita sendiri sih sebagai manusia. Karena kita manusia dan HP itu adalah alat.
0: Betul. Kita yang lebih punya kuasa,
1: iya,
0: harus harusnya
1: punya kuasa.
0: Ya.
1: Karena kan yang menciptakan HP adalah manusia.
0: Nah, itu dia.
1: Jadinya masa manusia dicipta di apanya dikendalikan oleh ciptanya sendiri seperti itu.
0: Masa
1: kan
0: dikalahkan sama
1: ya kan ciptaan. Maksudnya gak logis gitu kan. Jadinya kita tuh harus bisa mengendalikan diri kita sendiri, harus bisa mengendalikan apa yang menjadi tanggung jawab kita sama kemauan kita seperti itu. Ya memang kemauan orang itu pasti semuanya tuh pengen berleha-leha kan, ingin santai aja semua hidup tuh gak ada beban. Tapi kadang kan juga beban, kadang kan hidup juga kita gak akan tahu kan, kadang kita ada di bawah, kadang kita ada di atas seperti itu.
0: Betul, jadi jangan santai-santai ya, karena kita gak akan tahu kedepannya teman Predua. Jadi memang kalau ngomongin HP itu balik lagi tergantung kita bagaimana kita menggunakannya ya. Kalau semisal kita menggunakan itu sebagai alat bantu, ya itu akan bisa bermanfaat. Tapi kalau kita lengah, ya wassalam. Kali ini boleh gak jawab pertanyaan dari teman Predua yang masuk? Ya. Ada dari WhatsApp nih, ada masuk dari Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana screen time berlebih bisa mempengaruhi daya ingat saat ujian? Menurut kamu gimana? Berpengaruh gak sih kalau misal kita scrolling, habis belajar deh, scrolling belajarnya 5 menit, kan masih dikit ya. Anggap aja masih pemula, belajar 5 menit, terus scrollnya 2 jam. Apakah belajar 5 menit itu menurut kamu akan hilang atau kita kalau belajar lagi masih bisa? Gimana menurut kamu?
1: Ya kalau misalkan ditanya hilang apa enggaknya, ya pasti hilang.
0: Sudah ke distek.
1: Iya, soalnya
0: 1 jam kita scroll aja tuh udah dapat berapa video kali ya?
1: Iya, kita pikiran kita tuh udah lebih fresh ke video-video yang baru kita lihat seperti itu daripada materi yang kita baca selama 5 menit aja seperti itu. Jadinya kalau ditanya hilang apa enggaknya, ya pasti hilang. Seperti itu.
0: Pasti akan berpengaruh ya.
1: Tapi itu juga gini Kak, itu juga sebagai langkah awal seperti itu. Jadi kita enggak apa-apa, kita mau mulai mau rajin gitu, itu enggak apa-apa. Kita cuman baca 5 menit tapi scrolling tuh banyak. Itu enggak apa-apa, itu juga sebagai bentuk latihan gitu kan. Mungkin kedepannya itu bisa dipertambah lagi waktunya kayak 10 menit, 20 menit, 30 menit, bahkan mungkin nanti bisa 1 jam.
0: Betul.
1: Dan scrollingnya itu bisa berkurang seperti itu kan.
0: Betul.
1: Jadinya itu kayak menjadi kebiasaan dulu, jadi dibiasakan dulu seperti itu.
0: Pelan-pelan tapi pasti ya.
1: Iya.
0: Meskipun 0,5 detik itu juga penambahan ya. Boleh enggak itu dihitung kayak kemajuan?
1: Ya bisa maju, bukan mundur.
0: Yang penting maju ya, jangan sampai berkurang malah waktu belajarnya itu. Kalau bisa jangan sampai ya. Oke, semoga terjawab ya Kak Theo. Dan semoga gak hilang tuh materi ujian kamu gitu ya. Makanya jangan banyak-banyak screen time. Kalau semisal memang besok sudah ujian, ya udah fokus aja kali ya sama ujiannya. Atau ya ujian gak setiap hari ya sih?
1: Enggak.
0: Oke, semoga terjawab ya Kak Theo. Dan mungkin sebelum kita akhiri perbincangan di malam hari ini, karena gak kerasa banget kita sudah berada di ujung gitu.
1: Cepet banget ternyata.
0: Iya, makanya kita ngobrolnya 1 jam ini sudah berada di ujung. Teman Predua, mungkin ada pesan untuk teman Predua di luar sana yang mungkin ingin nih menyikapi HP dengan benar, dengan tepat, dia bisa tetap fokus belajar, tetap bisa menggunakan HP dengan tepat lah. Kalau dari kamu apa nih pesan untuk teman Predua?
1: Ya pesannya itu ya mungkin gitu, kita tuh harus bisa memanage waktu kita seperti itu. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya main seperti itu. Karena memanage waktu itu sangat penting kan. Apalagi kita tuh sudah diajari sejak kecil gitu.
0: Betul.
1: Ya kan. Ya secara tidak langsung orang tua kita itu juga sering mengajari kita kayak kamu jam segini

0: mungkin baru memulai mencoba belajar setiap hari dengan mengurangi waktu screen time, waktu scrollingnya. Meskipun dikit-dikit seperti kata Kak Rifki tadi, gak apa-apa ya. Meskipun tambah 1 detik gak apa-apa ya.
1: Yang penting ada progresnya lah.
0: Betul, yang penting berprogres teman Predua. Semoga aja HP ini bisa menjadi teman yang bermanfaat buat kita ya. Untuk menyelesaikan tugas, menyelesaikan masalah, untuk sharing juga bahkan ya.
1: Iya.
0: Nah jadi kamu intinya kalau ada teknologi itu dimanfaatin dengan baik lah ya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Rifki ya. Semoga sukses kedepannya dan semangat kuliahnya. Masih semester awal ya. Semoga HP bisa menjadi teman terbaik kamu sampai nanti lulus. Sampai nanti seterusnya di dunia kerja juga ya. Oke, terima kasih Kak Rifki. Dan buat teman Predua di luar sana, tenang aja, aku masih bakal lanjut temenin kamu sampai nanti tengah malam. Jadi stay tune terus bareng aku di 89,5 FM Predua Radio Jember, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: gak sih beli pisang yang masih hijau terus didiamin beberapa hari, tiba-tiba jadi kuning dan matang sendiri? Ternyata pisang punya cara sendiri untuk matang. Setelah dipetik, pisang menghasilkan gas alami, namanya adalah etilen. Gas ini yang bikin proses pematangan tetap berjalan dari hijau jadi kuning sampai akhirnya jadi manis.
1: Yummy!
0: Makanya, walaupun cuma disimpan di suhu ruang, pisang tetap bisa matang dengan sendirinya. Bahkan, satu pisang matang bisa nularin loh ke pisang lain di sekitarnya, biar ikut cepat matang. Jadi, ini bukan magic, tapi memang proses alami yang terus bekerja meskipun buahnya sudah dipetik.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Globus Win 5 FM Pre-Dua RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pre-Dua. Masih barengan aku di Tauli ya, di Jaga Malam teman Pre-Dua. Kalau tadi kita sudah ada di ngumpul ya, ngobrol dan update bareng

mempertahankan teman berdua. Atau mungkin sebaliknya juga, ada yang ternyata gak berjalan sesuai harapan dan ingin kamu ubah di bulan ini. Mungkin kebiasaan kecil, cara mengatur waktu, dan masih banyak lagi teman berdua. Jadi di cerita penutup hari edisi hari ini, aku bakal ngobrol bareng kamu semua tentang apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dirubah teman berdua. Aku tunggu gabungan kamu, kita bakal ngobrol lebih lengkap nanti waktu kita cukup panjang teman berdua. Aku bakal nemenin kamu untuk bercerita sampai nanti jam 11 malam.

0: Tahukah kamu, di dunia pinguin ada tradisi yang cukup romantis. Saat musim kawin tiba, seekor pinguin jantan akan mencari batu kecil yang dianggap paling bagus. Batu itu kemudian diberikan kepada pinguin betina sebagai tanda ketertarikan. Jika diterima, batu tersebut akan digunakan untuk membantu membuat sarang. Sederhana, tapi bermakna. Ternyata di dunia hewan pun ada cara unik untuk menunjukkan keseriusan.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

0: pilot dan kopilot tidak makan makanan yang sama saat bertugas?
1: Salam sejahtera, a very good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome on board Malaysia Airlines flight MH4 from Kuala Lumpur to London.
0: Ini adalah bagian dari prosedur keselamatan penerbangan untuk mengurangi resiko keracunan makanan atau gangguan kesehatan akibat makanan yang terkontaminasi. Dengan menu yang berbeda, jika salah satu pilot jatuh sakit, yang lain tetap bisa mengendalikan pesawat dengan aman. Kebiasaan ini menjadi langkah pencegahan sederhana demi menjaga keselamatan seluruh penumpang.
2: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
3: Ih, kakak apaan sih?
2: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
3: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
2: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi nggak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
3: Iya, kakak bawel.
4: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tom Pridue untuk cerita penutup hari di malam hari ini. Aku kan tanya nih sama kamu semua di luar sana, menurut kamu nih Tom Pridue, setelah kita satu bulan melalui bulan Agustus kemarin, di mana banyak sekali kegiatan yang mungkin kamu lakukan Tom Pridue, apa nih kira-kira yang harus kamu pertahankan dalam diri kamu, dan apa yang sekiranya harus dirubah Tom Pridue? Aku sudah buat story Instagram ya, di situ ada question box yang bisa kamu isi untuk kita sharing di malam hari ini. Atau mungkin kamu juga bisa sharing di WhatsApp Pridue di 081-559-708950. Dan kali ini teman Pridue, aku buka dari Instagram dulu, karena di Instagram sudah ada yang bergabung teman Pridue, dari Kak Rizka 07_. Kalau yang mau aku pertahankan di bulan September ya kak, itu kebiasaan bangun lebih pagi sih. Karena bulan Agustus kemarin akhirnya aku bisa lebih disiplin, jadi gak mau lagi buat balik ke kebiasaan lama. Nah ini keren juga ya teman Pridue, berarti gak semua hal harus kita ubah, ada juga hal baik yang justru kita harus pertahankan teman Pridue. Kadang kita itu terlalu fokus mencari kekurangan sampai lupa mengapresiasi progres kecil yang mungkin sudah berhasil kita buat teman Pridue. Lanjut lagi ada dari Kak Thea. Kalau yang aku mau ubah itu kebiasaan menunda-nunda sih kak. Sebenarnya banyak yang mau dikerjain, tapi aku tuh keseringan bilang nanti-nanti sampai akhirnya gak selesai. Bulan ini pengen lebih berani mulai daripada kebanyakan mikir. Waduh, ini relate banget ya teman Pridue. Kadang masalahnya itu bukan gak punya waktu, tapi terlalu lama menunggu waktu yang tepat teman Pridue. Kadang kita itu harus menunggu di menit 00 ya teman Pridue untuk memulai sesuatu. Padahal bisa kita mulai saat ini juga di 21.51 itu sah, itu boleh teman Pridue. Gak harus menunggu di 22.00 ataupun 21.55, gak perlu teman Pridue. Lakukan aja mulai sekarang ya teman Pridue. Dan mungkin untuk bulan September, karena ini masih awal ya, gak harus langsung berubah total, tenang aja. Cukup mulai dari satu hal yang selama ini terus ditunda, karena memang untuk perubahan juga bisa dimulai dari satu keputusan kecil ya, kayak oke, aku akan mulai hari ini teman Pridue.

0: Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Teddy mana? Absen lagi.
3: Tadi pamitnya ke toilet.
1: Coba kamu susul.

Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Pro 2 FM.

Tom Predua, kadang kita punya nih daftar yang panjang banget tentang hal-hal yang ingin diubah sama Tom Predua. Ada yang mau lebih rajin, lebih disiplin, lebih produktif juga. Bahkan ada juga yang lebih berani nih sama Tom Predua. Tapi pada akhirnya kita malah justru itu bingung. Aduh, kok semuanya harus diubah ya, dan harus mulai dari mana Tom Predua? Padahal ya sejatinya untuk evaluasi

Evaluasi monthly recap kita itu nggak harus membuat kita punya 10 target baru. Cukup, sebenarnya cukup satu aja sih Tongam Predua. Misalnya di bulan Agustus kita terlalu sering menunda pekerjaan, nah maka di bulan September ini cobalah kita untuk fokus memperbaiki kebiasaan itu. Atau kalau kemarin terlalu sibuk sampai jarang punya waktu untuk diri sendiri,

daripada September dipenuhin sama target yang terlalu banyak. Mungkin lebih baik kita punya satu hal untuk dipertahankan dan satu hal untuk diperbaiki, Tawam Pre2. Nah, kira-kira satu hal apa itu, Tawam Pre2? Langsung aja gabungan di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre2 Jember, atau juga bisa di WhatsApp Pre2 ya, di 081 559 70 89 50.

0: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
0: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantes

portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tomom Pre 2 aku lanjutin lagi bacain gabungannya. Udah masuk di malam hari ini Tomom Pre 2, dan kali ini aku cek dari Instagram dulu. Kali ini satu dari Instagram dan satu dari WhatsApp Pre 2 ya. Dari Instagram sudah ada yang bergabung dari question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre 2 Jember. Ada dari Kak Dian Wardatul _. Ya, singkat, padat, jelas, satu kata Tomom Pre 2, sifat. Ini apakah sifat yang harus dipertahankan atau justru sifat yang harus dirubah nih Tomom Pre 2? Intinya ya, kalau kamu merasa hal itu menjadikan kamu lebih baik di bulan sebelumnya, itu berarti kamu harus mempertahankan Tomom Pre 2. Tapi jika itu membuat kamu agak ada sedikit yang berkurang, ada penurunan, nah itu yang menjadi tanda tanya yang mungkin perlu kamu sedikit modifikasi nih Tomom Pre 2. Lanjut lagi aku bacain dari WhatsApp Pre 2 yang sudah bergabung, ada dari Kak Rizka nih. Kalau yang mau aku pertahankan itu hubungan sama orang-orang terdekat sih Kak. Bulan kemarin itu aku sadar ternyata sesibuk apapun itu tetap harus meluangkan waktu buat ngobrol dan menjaga komunikasi. Kalau yang mau diubah, aku pengen lebih bisa mengatur waktu supaya gak semuanya dikerjakan dengan mepet. Waduh, ini menarik banget ya Tomom Pre 2. Kadang evaluasi itu bukan cuma tentang pencapaian pribadi, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan soal mengatur waktu, mungkin September ini bisa jadi kesempatan buat belajar lebih teratur. Gak harus langsung sempurna, yang penting gak terus mengulang pola yang sama Tomom Pre 2. Jadi Tomom Pre 2, kalau ada sesuatu yang baik dari bulan Agustus lalu, jangan buru-buru ditinggalkan ya. Dan kalau ada yang kurang, jangan juga terlalu lama disesali Tomom Pre 2.

0: Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur, lalu disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tom, Pridwell, mungkin ada satu hal lagi yang sering banget terlupakan saat kita melakukan evaluasi nih, Tom, Pridwell. Kita perlu nih melihat apa yang sudah berhasil, bukan cuman apa yang belum tercapai. Karena kadang terlalu fokus ya sama target yang gagal, sampai lupa kalau selama sebulan terakhir sebenarnya juga banyak loh hal kecil yang sudah kita lewati. Mungkin Agustus belum menghasilkan pencapaian yang besar, tapi kamu berhasil lebih berani mencoba, Tom, Pridwell. Mungkin juga belum konsisten, tapi kan setidaknya sudah berani mencoba ya. Atau mungkin kamu belum sampai pada tujuan, tapi setidaknya juga kamu sudah berjalan lebih jauh dibanding sebelumnya. Jadi jangan sampai evaluasi berubah menjadi sesi menyalahkan diri sendiri ya. Coba kita lihat lagi Agustus dengan lebih adil. Apa yang bisa dibanggakan, apa yang bisa dipelajari, dan apa yang bisa diperbaiki. Karena setiap bulan gak harus menjadi bulan terbaik dalam hidup kita, teman Predua. Ada bulan untuk mengejar, ada bulan untuk belajar, bahkan ada juga bulan untuk sekedar bertahan, teman Predua.

0: Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
2: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
3: Bung, gimana ya? Bung, sini aja deh.
4: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
5: Ketika mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Chemchicks. Chemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Chemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Chemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Chem Farms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.

Ngomongin dulu dari obrolan kita di malam hari ini ya, kita belajar nih kalau sebenarnya evaluasi itu bukan tentang menghitung berapa banyak kegagalan kita, tapi tentang melihat perjalanan kita dengan lebih jujur, teman berdua. Apakah yang sudah baik kita pertahankan? Apakah yang masih kurang kita perbaiki? Dan apa yang memang sudah nggak perlu kita belajar untuk melepaskannya, teman berdua? Jadi untuk September bulan ini ya, gak perlu terlalu banyak target. Coba bawa satu kebiasaan baik dari bulan Agustus dan tinggalkan satu kebiasaan yang ingin kamu ubah, teman berdua. Karena menjadi lebih baik gak harus lewat selalu perubahan besar ya, teman berdua. Konsisten melakukan perubahan kecil juga tetap sebuah kemajuan, teman berdua. Dan aku di tahunnya harus pamit nih dari ruang dengar kamu, dari cerita penutup hari di hari ini, teman berdua. Terima kasih buat teman berdua yang udah menemani dan berbagi cerita di malam hari ini. Semoga September kamu bisa membawa cerita yang lebih baik nantinya. Lebih banyak hal yang bisa disyukuri dan tentunya juga lebih banyak alasan untuk kita bangga ya sama diri sendiri. Sekarang waktunya kamu buat istirahat, teman berdua. Sesaat lagi di jam 11 malam kau bakal ditemenin sama jazz musik yang bakal nemenin waktu istirahat kamu. Tinggalkan sejenak semua yang belum selesai hari ini, teman berdua. Besok akan masih ada kesempatan untuk melanjutkan, teman berdua. So, aku Dita Aulia pamit. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu, teman berdua.

0: selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.
1: Terbaik.

Tomom Produel, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Rabu 2 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Rabu 2 September 2026, Irza Diarjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Ahmad Fatih dengan kajian Cinta Yang Telah Hilang. Dan Mompro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilmal haditsi min asyrafil ulum. Wa nadru juha man ta'allamahu wa 'allamahu fid dunya wa fi

ومن معلوم أشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من حقق الإحسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وانزل علينا بركتك والبسنا لباس عفوك وعافيتك واهدنا سبل السلام وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا اللهم من خيرة خلقك أجمعين وارنا اللهم الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu yang karena nikmatnya lah setiap amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita hingga saat ini mampu beribadah kepadanya tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini, dari zaman kemudorotan, dari zaman yang penuh dengan mudorot, dari zaman yang penuh dengan kekejaman, pertumpahan darah dan lain sebagainya, hingga zaman di mana kita beribadah tidak ada rasa takut di dalam hati kita. Coba antum bayangkan, coba kalian bayangkan teman-teman kita sekalian, bahwasanya pada zaman dulu apa yang dirasakan oleh sahabat ketika mereka hendak beribadah? Mereka merasakan takut karena kenapa? Karena ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika mereka melakukan hal tersebut dan orang-orang kafir mengetahui hal tersebut, maka dia akan diapakan? Maka mereka akan disiksa dan yang paling sadis mereka akan dibunuh. Seperti cerita-cerita para sahabat yang telah kita ketahui bersama, yaitu seperti contohnya Bilal bin Rabah, apa yang saidnya atau apa yang tuannya lakukan kepada dia, dijemur di atas pasir yang amat sangat panas di bawah teriknya matahari. Karena apa? Karena tahu Bilal, karena mengetahui Bilal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin, inna arsalnaka rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus kecuali, tidak akan diutus kecuali hanya sebagai rahmatan lil alamin. Diutusnya beliau untuk apa? Mengubah hal tersebut. Hingga saat ini yang telah kita rasakan, kita beribadah kapanpun kita mau, dimanapun kita mau, kita tinggal beribadah. Tanpa adanya rasa takut, tanpa adanya rasa khawatir terhadap diri kita atau bahkan terhadap keluarga kita. Ini salah satu bentuk zuhud yang telah Rasulullah SAW keluarkan kepada kita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kepada kita semua yang pertama untuk senantiasa mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan tak lupa pula untuk senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Dan menjauhi setiap larangan-larangan yang beliau larang kepada kita. Qala ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barakallahu fik. Teman-teman pura dua dimanapun kalian berada, azzani Allah wa iyyakum ajma'in, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, taufik dan nikmatnya selalu. Teman-temanku sekalian, cinta. Di antara kita pasti pernah merasakan yang namanya cinta. Di antara kita pasti pernah melalui masa-masa indah ketika kita mencintai seseorang. Ada dari mereka yang rela mengorbankan segalanya, rela mengorbankan seluruh harta, seluruh uang, seluruh semua yang dia miliki demi orang yang dicintainya. Ada dari mereka yang rela
pergi jauh-jauh dari suatu negeri ke negeri lain hanya untuk bertemu seseorang yang dia cintai, ada seseorang yang rela menjual, bahkan sampai rela menjual anggota tubuhnya untuk apa? Untuk kemaslahatan seseorang yang dia cintai. Kita telah mendapati banyak hal kejadian seperti itu. Namun pertanyaannya, kapan kita melakukan itu semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah kita berpikir ketika kita mencintai seseorang yang amat sangat besar, pernahkah kita berpikir seperti ini? Kenapa cintaku terhadap fulana? Kenapa cintaku terhadap fulan? Kenapa cintaku terhadap dia amat sangat besar, sedangkan cintaku kepada yang menciptakan cinta itu sendiri tak kuberikan sama sekali? Pernahkah kita berpikir hal seperti itu? Karena sebaik-baiknya cinta yang harus kita cintai ya pembuat cinta itu sendiri. Bagaimana mungkin kita melupakan sang pembuat cinta hanya demi seseorang yang diciptakannya? Bagaimana mungkin kita melupakan sang pembuat yang seharusnya kita cintai hanya demi sebuah produk yang telah dia buat? Cobalah kita introspeksi diri, berpikir, bermuhasabah seberapa banyak cinta kita yang telah kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sudah berapa banyak waktu, berapa banyak uang, berapa banyak pengorbanan yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah kita merenung sejenak bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat, sosok yang lebih pantas kita cintai. Karena kenapa? Karena jikalau kita pikirkan, cinta itu tidak akan datang kecuali seseorang telah memberikan suatu sebuah keuntungan bagi kita. Dan itu telah Allah lakukan kepada kita. Allah telah memberikan kita hidup. Allah telah memberi kita mata untuk melihat. Allah telah memberikan kita telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, dan anggota tubuh lainnya. Lalu kita tidak membalas budi. Kita tidak memberikan secercah cinta pun kepadanya. Apakah kita layak disebut sebagai hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanamkan di dalam hati kita, ketika kita mencintai seseorang, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga perkara yang seseorang akan merasakan semuanya manisnya iman. Yang mana ketika tidak terdapat perkara ini, maka seseorang tidak akan pernah merasakan manisnya sebuah iman. Yang pertama itu apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Tanamkan poin-poin tersebut di dalam hati kita ketika kita ingin melakukan sebuah pekerjaan yang kita cintai, contohnya. Dan di saat waktu yang bersamaan telah masuk azan, mana yang kita dahulukan? Serukan. Jawab seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya apa? Alasan simpel, karena kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebuah iman tidak akan terbukti kecuali adanya sebuah perbuatan, sebagaimana yang Allah sebut dalam ayatnya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhiri falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
dan dia berbuat amalan soleha, berbuat amal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kapan seseorang akan mendapatkan sebuah pahala dari Allah-nya? Kapan seseorang akan mendapatkan sebuah pahala dari Tuhan-nya? Yaitu ketika dia melakukan sebuah iman. Dan bagaimana caranya kita merealisasikan sebuah iman tersebut? Ya dengan cara melakukan sebuah amalan-amalan soleh. Redaksi dari ayat di atas, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihah, dipisah bukan berarti amal soleh itu tidak termasuk ke dalam Islam, ke dalam iman. Namun melainkan penyebutan secara terpisah ini untuk mentakid bahwasanya iman tidak akan pernah ada tanpa adanya sebuah amal soleh. Bagikan cinta, cinta tidak akan pernah ada tanpa adanya pembuktian. Bagaimana cara kita membuktikan kalau kita mencintai seseorang? Ya dengan cara melakukan sebuah perbuatan yang dapat menunjukkan cinta tersebut. Begitu pula dengan iman. Kita dikatakan beriman ketika kita melakukan amalan soleh. Gak cukup ketika ada seorang hamba, aku beriman kepada Allah sedangkan dia tidak beramal soleh, itu gak cukup. Yang mana ketika ada seseorang yang berkata saya beriman kepada Allah sedangkan dia enggan untuk sholat, berpuasa dan lain sebagainya, itu harus dipertanyakan di mana letak imannya. Seperti cinta seseorang yang mengungkapkan aku cinta kepadamu namun tidak ada effort yang dia keluarkan kepada orang tersebut, harus dipertanyakan di mana letak cintanya. Oleh karena itu teman-temanku semua, cintailah Allah dimanapun kita berada. Karena tak ada cinta yang lebih pantas kita berikan kecuali kepada pencipta cinta itu sendiri. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amalul ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

zaman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

Teman Produa, berbuat baik tidak selalu harus dengan hal yang besar. Terkadang, senyum yang tulus, sapaan yang ramah, membantu orang yang kesulitan, atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, sudah menjadi amal yang bernilai di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikitpun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Mari jadikan berbuat baik sebagai kebiasaan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ringan menolong, lembut hatinya, dan senantiasa ditebarkan keberkahan dimanapun berada.

teman perdua. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepadanya.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 di pukul 6 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang staf misi diplomatik Rusia di Jakarta bantu korban gempa NTT. Berikutnya tentang LIB hapus kewajiban U23 insentif menit bermain tetap ada. Dan informasi ketiga tentang sebanyak 14 guru SMK Jawa Timur terpilih ikuti program magang ke Jerman. Dan Lom Pro 2 inilah dia berita selengkapnya. Staf misi diplomatik dan juga perwakilan Rusia di Jakarta menyalurkan bantuan sembako untuk korban gempa di Nagekeo, NTT melalui BNPB pada 31 Agustus 2026. Bantuan berupa beras, mie, air, minyak goreng, dan juga kebutuhan pokok lainnya merupakan inisiatif pribadi para staf Rusia di Jakarta. Dubes Rusia Sergei Telshenov mengatakan bantuan resmi dari pemerintah Rusia belum diberikan karena belum ada permintaan resmi dari pemerintah Indonesia. Bantuan ini berawal dari permintaan sejumlah kolega yang memiliki kerabat atau kenalan di Nagekeo. Berdasarkan data BNPB, gempa magnitudo 7,7 di NTT hingga akhir Agustus telah menyebabkan 111 orang meninggal dunia. ILEC menghapus kewajiban memainkan pemain U23 di setiap pertandingan kompetisi nasional mulai musim mendatang. Keputusan ini diambil setelah evaluasi 2 hingga 3 tahun yang menunjukkan sejumlah klub bahkan rutin menurunkan 3 sampai dengan 5 pemain muda. Meski kewajiban dihapus, klub

Universitas Dresden. Pemprov Jatim berharap para guru tidak hanya membawa pulang sertifikat tetapi juga ilmu, teknologi, budaya kerja dan juga inovasi untuk diterapkan di sekolah. Pengalaman tersebut nantinya juga diharapkan bisa dibagikan kepada guru lain dan juga memperkuat keterkaitan pendidikan SMK dengan kebutuhan dunia industri. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Selamat hari Rabu ya, ketemu lagi sama Ija di hari Rabu 2 September 2026. Kok mau 20 September aja, udah mau berakhir dong. Ini September baru mulai nih teman-teman Pro 2. September baru jalan 2 hari kok ya. Tapi biasanya agenda di handphone tuh udah mulai penuh lagi. Ada jadwal kerja, kuliah, sekolah, tugas, meeting, sampai dengan rencana-rencana yang entah kenapa selalu muncul barengan kayak gerombolan gitu teman-teman Pro 2. Dan mungkin kamu juga masih awal September ya, boleh nih manifesting dulu teman-teman Pro 2. Berharap apa nih di September kira-kira? Tambah cuan kah? Pasti dong. Tambah sehat iya harus. Terus apakah dapat jodoh? Ya, kita doakan bareng-bareng teman-teman Pro 2 ya. Semoga jodohnya cepat ketemu, enggak ngilang-ngilang terus. Tapi tenang aja nih teman-teman Pro 2. Pokoknya apapun kesibukan kamu ya, dan juga manifesting kamu itu apa aja, nah tenang aja, pokoknya dikerjain di depan matanya dulu deh. Itu dulu yang dikerjain, nanti kalau udah selesai baru lanjut ke berikutnya. Begitupun juga sama ini ya, harapan-harapan ya. Harapan satu diwujudin dulu. Misal mau sehat ya, ya udah olahraga yang rutin, makan yang sehat gitu, memproduk istirahat yang cukup. Nah itu, nanti kalau udah selesai Satunya lagi gitu. Nah mudah-mudahan di akhir September nanti terwujud semuanya harapan-harapan itu. Dan buat kamu yang pagi ini udah di jalan, semoga perjalanannya juga lancar ya, dan juga agendamu hari ini juga lancar juga. Yang lagi siap-siap kerja, kuliah, sekolah, ataupun mulai aktivitas dari rumah, semoga hari ini juga gak banyak gangguan ya teman Pro 2, karena udah midweek nih. Meskipun di tanggal muda, udah gajian pastinya, apakah masih atau tinggal kenangan aja teman Pro 2? Gak apa-apa ya, yang penting ya di sisi-sisihin aja lah teman Pro 2. Yang penting ini rata pokoknya ya, kita gak kebagian juga nangis sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi ya, yang penting lainnya terpenuhi semuanya. Nah sambil kamu menjalani aktivitas ya, aku bakal nemenin pagi kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 dengan 3 interval nih, yaitu Spada Sikat, Spada Besti, dan juga Spada Insight. Ada obrolan-obrolan yang menarik, informasi menarik juga, hal-hal yang relate banget sama keseharian kamu. Apalagi di bulan September ini bakal ada topik yang kita bahas nih teman Pro 2, tentang harapan-harapan kamu di September ini. Semoga Septembernya ceria ya teman Pro 2. Jadi di sini aja nih teman Pro 2, gak perlu kemana-mana ya, tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember dong. Kita mulai Rabu pagi ini dengan lagunya Indahkus dan juga dia ya, dengan Malu-Malu teman Pro 2. Tapi kamu jangan malu-malu memulai Rabu ini, pokoknya langsung gasin semangat aja di midweek ini.

0: cinta. Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya. Dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Ada Su'au. Sini-sini masuk.
2: Anak-anak lu mana?
1: Ini Su, lagi ngaji.
2: Nah, ini Owe mau ngasih angpau ke anak-anak lu. Nah, buat lu sekeluarga, Owe bawain juga nih. Kue keranjang, dijamin enak dan halal.
1: Alhamdulillah, terima kasih lo Su'au.
2: Nah, ini kue keranjang kenapa bulat? Bulat itu artinya rukun, selalu bersatu, bersaudara. Dan kita ini bersaudara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Biar agenda kamu seharian ini berjalan lancar tanpa plot twist nih Tom Pro 2. Yuk kita cek gimana situasi cuaca dan juga kondisi terkini di wilayah Tapal Kuda. Pertama, buat kamu yang ada di Lumajang, cuaca diperkirakan bakal dihiasi udara kabur nih dengan suhu yang cukup adem di angka 21 sampai dengan 27 derajat Celcius. Nah, walau udaranya enak buat aktivitas, kabut tipis ini bisa bikin jarak pandang agak terbatas juga ya. Jadi buat yang berkendara motor ataupun mobil, harap pelan-pelan aja dan selalu menyalakan lampu utama, itu kuncinya. Terus geser ke Jember, kita bakal disambut cuaca cerah dengan suhu yang lumayan terik berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Wah, tapi lumayan asik juga sih buat mobilitas outdoor ya kalau di pagi hari. Tapi pas siang hari suhunya menyengat nih. Siapin botol minum biar nggak dehidrasi dan juga wajib ya olesin sunscreen dan reapply juga atau pakai jaket pelindung sebelum jalan. Lanjut ke Banyuwangi, cuaca diprediksi udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Buat Tom Pro 2 yang ada aktivitas di daerah pesisir ataupun jalanan umum, jangan lupa pakai masker untuk menjaga pernafasan dari debu dan juga kabut. Plus tetap jaga jarak aman pas berkendara. Sementara itu di Bondowoso, kondisinya juga mirip nih, udara kabur dengan suhu 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Walau siang harinya lumayan anget ke panas ya, suhu malam bisa turun lumayan dingin sampai dengan 20 derajat Celcius nih. Buat kamu yang ada acara keluar sampai dengan malam, mending tetap sediain jaket di jok motor kamu ya, biar gak kedinginan pas pulangnya. Terakhir Situbondo, hari ini diperkirakan cerah dengan suhu yang paling panas mencapai 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sama nih kayak Jember, cuacanya super terik begini sering bikin tubuh gampang lemes teman Pro 2. Pokoknya hindarin fisik terlalu berat ya di bawah terik matahari langsung dan juga perbanyak minum air putih dan juga apply dan replace sunscreennya. Oh ya, sekedar info penting juga buat kita semuanya ya, saat ini BPBD terus bersiaga mengantisipasi resiko kebakaran hutan dan juga lahan tentunya di puncak kemarau. Selain itu tim SAR gabungan dan juga Basarnas juga masih memantau perkembangan pasca kecelakaan laut kapal Pantes di perairan Tapal Kuda. Makanya tolong banget buat nomor 2, hindari dulu aktivitas berenang atau pun melaut ya saat gelombang lagi tinggi. Jangan buang puntung rokok sembarangan atau bikin pembakaran sampah tanpa diawasi, karena kondisi cuaca terik begini sangat amat sangat rawan memicu kebakaran lahan. Dan Tom Pro 2, pokoknya jaga terus kesehatan, utamakan keselamatan bersama ya, dan selamat menjalani aktivitas hari ini. Semoga tetap sehat tentunya di cuaca yang seperti ini, tenggorokannya aman, nggak flu, nggak pilek ya, pokoknya tetap harus fit dan semoga tetap fit sampai kapanpun deh, amin.

0: Serem sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

biar gak terganggu nih perjalanan kamu di pagi hari ini. Harus banget memprodua ya, ngecek lalu lintas yang ada di sekitaran Jember Kota. Kita mulai dari depan LPP RRI Jember di perempatan Jalan Panjaitan ya, di Gunung Batu dan juga Jalan Panjajaran juga nih. Sudah ada penumpukan kendaraan dari kedua arahnya Lumpro 2, tapi masih lancar dari arah Gunung Batu dan juga Jalan Panjajaran. Kita bergeser sedikit di depan SMA Negeri 1 Jember yang sudah ada penumpukan kendaraan karena anak-anak sekolah sudah mulai berdatangan ya, entah itu pakai motor sendiri, terus ojol, ataupun ayah ibu ya, ibu dan ayah dan juga kakak-kakak yang nganterin adik-adiknya juga nih. Kita bergeser ke arah Gledek Kembar nomor 2 dari Jalan Panjaitan sudah ada penumpukan kendaraan. Begitupun juga dari arah Jalan Lejen Suprapto. Dan tak ketinggalan pula dari arah Gledek Kembar juga sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya. Kita lanjut ke Jalan Trunojoyo yang di sini sudah ada penumpukan kendaraan nih di pertigaannya. Dari arah Ahmad Yani juga sama, tolong produs, sudah ada penumpukan kendaraan ke arah Jalan Trunojoyo. Kita lanjut ke perempatan Kahasidik dan juga Samanhudi di Jalan Trunojoyo ya. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan di jalur Jalan Trunojoyonya. Kalau Kahasidik dan juga Samanhudi masih terpantau lancar. Untuk Jalan Hoscokraminoto masih terpantau lancar juga arah Gajah Mada ataupun sebaliknya ya. Mau ke arah Alun-Alun juga masih terpantau lancar. Kita... Oh ini dari arah Kartini juga masih lancar, Jalan Sudirman juga masih lancar. Ahmad Yani yang ada penumpukan kendaraan tuh mau ke arah Jalan Trunojoyo aja. Terus bergeser ke arah Jalan PP Sudirman, di sini sudah ada penumpukan kendaraannya dari kedua arahnya. Untuk di Jalan Anggrek dan juga Jalan Bedadung masih terpantau lancar ya. Kita bergeser ke area kampus di Bundaran Mastrip, sudah ada penumpukan kendaraan dari Jalan Mastrip dari PP Sudirman menuju Mastrip ya, sudah ada penumpukan kendaraan nih. Untuk ke arah Jalan Kalimantan ataupun dari arah Kalimantan juga terpantau pada juga nih, Jalan Danau Toba juga sudah terpantau ada penumpukan kendaraan. Tapi dari arah Mastrip maupun ke arah Mastrip masih terpantau lancar. Kita ke Jalan Karimata. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan di double way-nya UNEJ dan juga di depan gedung Sutarjo ya teman Pro 2. Dan ini sudah ada penumpukan kendaraan nih. Lumayan nih tumben nih di Jalan Kalimantan ya. Terus juga ke arah Bundaran DPRD juga sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Jalan Sumatera pun dari arah Jalan Jawa dan di bundarannya sendiri karena peralihan jalur juga. Terus di Jalan Jawa di depan SMP Negeri dan juga di depan Semada sudah ada penumpukan kendaraan seperti biasa. Anak-anak sekolah sudah mulai berangkat atau sudah mulai datang nih di kawasan sekolahnya masing-masing ya. Terus dari arah Jalan Jawa menuju Riau ataupun Karimata sudah ada penumpukan kendaraan. Begitupun juga dari arah Jalan Riau dan juga Jalan Karimata nih teman-teman Pro 2. Wah, sudah mulai padat nih. Baru pukul 6 lebih 49 menit ya. Sudah lumayan padat teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ada di area kampus, tetap hati-hati juga dan sabar deh kayaknya. Dan juga ini di perempatan Jetos dari arah Mastrip sudah ada penumpukan kendaraan, tapi Jalan Kaliurang, Tidar dan juga Riau masih terpantau lancar nih Lumpro 2. Nah di titik-titik seperti Jalan Trunojoyo, terus Bundaran DPR, DPRD Jember, terus juga di Jetos, terus di Jalan Jawa, itu udah mulai padat Lumpro 2. Hindari saling serobot ya, dan juga jaga jarak aman kendaraan kamu juga. Utamakan penyeberang jalan, area alun-alun Jember dan juga perempatan Jetos. Dan tentunya di wilayah-wilayah sekolahan ya, karena di situ anak sekolah tuh masih lalu-lalang untuk menuju ke sekolahannya ataupun ke tempat tujuannya sendiri-sendiri ya, entah itu kelas dan segala macamnya. Pokoknya jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas.
helmnya harus berstandar ya, SNI, pakai seatbeltnya, surat-surat kendaraannya disiapin semuanya, jas hujannya disiapin, semuanya keperluannya disiapin Om Pro 2. Semoga dilancarkan perjalanan kamu hari ini untuk berangkat ke tempat tujuan ataupun nanti pulang ke rumah tentunya. Amin.

0: Teman berdua, siapa nih yang masa kecilnya gak asing sama congklak? Permainan yang satu ini nih, kelihatannya simpel. Cuma mindahin biji ke lubang-lubang kecil. Tapi jangan salah, strategi dan juga fokus itu penting banget. Dari congklak, kita belajar sabar, mikir langkah ke depan, sampai belajar menerima kalah dengan elegan. Seru ya, permainan jadul.
1: Ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Karena hari ini bertepatan dengan tanggal 2 September, ini ada apa aja sih? Nah, ternyata tanggal 2 September tuh punya beberapa momen yang menarik loh, Lompro 2. Salah satunya adalah Hari Kelapa Sedunia atau World Coconut Day.